0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 September? Beberapa di antaranya adalah 4 September 1948, Ratu Wilhelmina dari Belanda turun tahta. Ratu Wilhelmina turun tahta karena masalah kesehatan. Ia memimpin Belanda selama lebih dari 50 tahun, lebih lama daripada penguasa monarki kerajaan Belanda lainnya. Masa kekuasaannya menjadi saksi beberapa titik perubahan di Belanda dan sejarah di dunia, yakni Perang Dunia I dan Perang Dunia II, krisis ekonomi di tahun 1933, dan juga kejatuhan Belanda sebagai penguasa kolonial. Kemudian 4 September 1998, perusahaan Google didirikan. Google didirikan oleh dua mahasiswa dari Universitas Stanford, California, Amerika Serikat, yakni Larry Page dan Sergey Brin. Kini, Google dikenal sebagai perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang jasa dan produk internet. Larry Page dan Sergey Brin sebagai pendiri kini hanya memiliki 16% saham perusahaan. Selanjutnya, 4 September 2010, gempa terjadi di Selandia Baru. Gempa bumi Kattenburi 2010 adalah gempa berkekuatan 7,1 skala Richter yang mengguncang Pulau Selatan di Selandia Baru. Gempa ini terjadi tepat pada tanggal 4 September 2010 pukul 4:35 dini hari waktu Selandia Baru. Gempa ini merusak fasilitas umum terutama yang berada di kota Christchurch. Dilaporkan setidaknya satu orang meninggal dunia akibat serangan jantung dan dua orang lainnya dilaporkan luka-luka.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Yo, waduh kok ra mari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tepisik kuih mbah. Sembarangan nih. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe. Lah kok sikilku ditabrak kucing toh. Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae toh, yang penting sampah. Mbah, pripun toh mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Nek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
0: Le, aku tak konek, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya?

Sobat Soal Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi Sobat Suara Madiun semuanya. Senang banget nih Amanda bisa hadir kembali menjumpai Anda di program Halo Madiun. Pagi hari ini gimana kabarnya sahabat? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya menjalankan semua aktivitasnya di kesempatan spesial kali ini. Dan ya Sobat Suara Madiun, kalau misalkan Sobat Suara Madiun semuanya sedang bingung nih ya, pagi-pagi enaknya ngapain ya? Pagi-pagi mau produktif tapi bingung nih mau ngapain dulu gitu kan Sobat Suara Madiun semuanya. Pilihan yang paling tepat adalah setel dulu Radio Suara Madiun dan kemudian kalian bisa deh punya gambaran mau melakukan apa aja gitu ya. Karena dengan kalian semuanya terhubung bersama dengan kami, pasti ada banyak banget inspirasi-inspirasi kegiatan yang bisa Anda lakukan di kesempatan pagi spesial kali ini. Nah, ngomongin tentang kegiatan apa sih yang cocok dilakukan ketika pagi hari, nanti akan Amanda sampaikan ya, nanti akan Amanda kasih pencerahan nih satu persatu ya. Tetap rapat bersama Amanda di LPPL Radio Suara Madiun.

0: Bibi, anakku nangis dari tadi, rewel. Minta aku terus deh. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
2: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu. Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
3: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek klik ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda. Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Jadilah penghemat air.

sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: panas-panas gini, minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Bran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
2: Bawa tas belanja nggak, Kak?
0: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
2: Totalnya 100.000 ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, bumi tenang.

we had was thin, so we couldn't survive. Bad times can win.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Saya Ahmad Robert Al-Kausar kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Jumat 4 September 2026. Sahabat, awal perjumpaan kami sampaikan informasi dari Kabupaten Ngawi. Rekan Kevin Mabek dari Suara Ngawi menyampaikan kabar investor Hong Kong serius bidik 100 hektar lahan terbengkalai di Ngawi, total nilai 20 triliun rupiah.
2: Rencana investor Hong Kong menanamkan modal di Ngawi menunjukkan perkembangan. Setelah bertemu jajaran Forkopimda, calon investor tersebut langsung meninjau lahan sekitar 100 hektar di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren. Lahan yang berada di KPI Widodaren A menarik perhatian calon investor karena masuk kawasan peruntuk industri. Lokasi itu sebelumnya disiapkan untuk pembangunan pabrik pakan ternak oleh investor lain, tetapi proyek urung terrealisasi hingga lahannya terbengkalai. Jarod Kusumo Yudo, Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi mengatakan, usai audiensi dengan Prokopimda, mereka langsung melihat alokasi di KPI. Mereka tertarik dengan lokasi tersebut. Jarod juga menegaskan lahan 100 hektar di Widodaren yang dibidik investor Hong Kong berdiri sendiri. Lokasi tersebut tidak termasuk dalam plot pengembangan kawasan industri yang direncanakan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut. PT Sir sebelumnya menyiapkan rencana pengembangan kawasan industri Ngawi dengan potensi lahan mencapai 2.000 hektar, nilai asetnya diproyeksikan menembus 20 triliun. Dalam tahap persiapan teknis, pengembangan tersebut telah mengajukan pengelolaan lahan sekitar 800 hektar yang mayoritas berupa kawasan hutan milik negara. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
1: Setelah dari Kabupaten Ngawi, kita menuju Kota Probolinggo. Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo menyampaikan informasi tentang Wali Kota Aminuddin dorong nelayan tingkatkan nilai jual ikan melalui pelatihan filet.
3: Pemerintah Kota Probolinggo mendorong keluarga nelayan meningkatkan nilai jual hasil perikanan melalui pelatihan diversifikasi olahan ikan. Kegiatan dibuka oleh Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin, bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Pelatihan pembuatan filet ikan ini diikuti nelayan, istri nelayan, pembudidaya ikan, serta penyandang disabilitas. Peserta dibekali keterampilan mengolah ikan menjadi produk berkualitas yang dapat dijual dengan harga lebih tinggi. Wali Kota Dr. Aminuddin mengatakan, nelayan tidak boleh hanya bergantung pada penjualan ikan utuh. Pengolahan, pengemasan, dan pemasaran perlu dikembangkan untuk membuka sumber pendapatan baru. Pemerintah juga berupaya memberikan kepastian pasar, termasuk menjajaki peluang agar produk masyarakat dapat memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis. Selain pelatihan, pemerintah merencanakan dukungan berupa rumah produksi, fasilitas penyimpanan, serta bantuan mesin kapal. Langkah ini diharapkan membangun ekosistem perikanan dari proses penangkapan hingga pemasaran, sekaligus mengurangi ketergantungan nelayan kepada tengkulak. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari turut mempraktekkan pembuatan filet bersama peserta. Pemerintah kota juga menyerahkan bantuan chest freezer secara simbolis kepada nelayan untuk menjaga kualitas ikan sebelum diolah atau dipasarkan. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Sementara dari Kabupaten Lumajang, rekan Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang mengabarkan, hadapi kemarau, petani hortikultura Lumajang perkuat adaptasi untuk jaga produksi.
4: Petani hortikultura di Kabupaten Lumajang terus melakukan berbagai langkah adaptasi menghadapi musim kemarau. Keterbatasan pasukan air menjadi tantangan yang mendorong petani menyesuaikan pola budidaya agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Lumajang, Jamaluddin, menyampaikan berkurangnya pasokan air irigasi, utamanya di daerah dataran tinggi atau wilayah pegunungan, dapat mempengaruhi produktivitas tanaman hortikultura tersebut. Penurunan produksi diperkirakan berada pada kisaran 10 hingga 20%, sementara serangan hama tidak menjadi faktor utama dalam kondisi tersebut. Sejumlah langkah adaptasi mulai dilakukan dengan memanfaatkan sumber air alternatif, termasuk penggunaan pompa, terutama bagi lahan pertanian di dataran tinggi. Selain mengoptimalkan sumber air yang tersedia, petani juga menyesuaikan varietas tanaman dengan kondisi lingkungan dan kemampuan lahan. Langkah tersebut dilakukan agar tanaman tetap dapat tumbuh secara optimal selama periode kemarau.
5: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Setelah dari Kabupaten Lumajang, kita bergeser ke Kabupaten Pasuruan. Rekan Yoga Pratama dari Suara Pasuruan mengabarkan, dongkrak wisata ke Bromo, Kementerian PU serahkan rest area dan Tengger Culture Center menjadi aset Pemkab Pasuruan.
6: Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima BAST Rest Area dan Tengger Culture Center. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo serta Deni Kumara selaku Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan BPBPK Jawa Timur, Rabu sore 2 September 2026. Kepala Satker Wilayah 1 Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan BPBPK Jatim, Rohani Prastiawan, mengatakan penandatanganan BAST ini merupakan tahap akhir untuk serah terima aset dari Kementerian Pekerjaan Umum, PU, kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dengan penandatanganan BAST ini, Kementerian PU berharap adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo

0: Kementerian PU, bangunan ini bisa lebih bisa dimanfaatkan, bisa mendukung pariwisata yang ada di wilayah Tosari.
1: Diketahui, pembangunan rest area di Desa Ngadiwono merupakan upaya untuk mengembangkan kawasan wisata di TNBTS sebagai penanda fisik titik strategis jalur masuk menuju kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Bromo Tengger Semeru. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
2: Dari Kabupaten Tulungagung, ada rekan Eko Utomo dari RGRFM Tulungagung menyampaikan kabar peresmian rabat jalan beton di Kecamatan Pagerwojo oleh PLT Bupati Tulungagung, akses warga kini lebih lancar dan aman.
3: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin meresmikan jalan rabat beton hasil kegiatan karya bakti TNI tahun 2026 di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo. PLT Bupati Tulungagung menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia menegaskan pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. PLT Bupati memberikan apresiasi sedikit-sedikitnya kepada Kodim 0807 Tulungagung atas kontribusi dalam pembangunan. Menurutnya, peresmian jalan ini memiliki dampak besar bagi masyarakat, karena tidak hanya menghubungkan wilayah, tetapi juga memperlancar mobilitas, menggerakkan perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di akhir sambutan, PLT Bupati Tulungagung mengajak masyarakat menjaga infrastruktur bersama, agar manfaatnya bisa dirasakan hingga generasi mendatang. Eko Utomo, RGRFM Tulungagung.
2: Informasi terakhir dari Kabupaten Nganjuk, rekan Reni Kristi dari Radio Suara Anjuk Ladang mengabarkan, Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dorong penguatan kampung keluarga berkualitas dari lingkungan rumah, tekankan suasana positif, kerja keras, disiplin, dan kolaborasi masyarakat.
4: Bupati Nganjuk Marhain Jumadi menghadiri sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Nganjuk tahun 2026 yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Aula Dinas PPKB. Dalam kesempatan tersebut, Kang Marhain menegaskan bahwa keluarga berkualitas harus dibangun mulai dari lingkungan rumah. Menurutnya, suasana positif dalam keluarga menjadi fondasi penting untuk menciptakan kehidupan yang sehat, harmonis, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Ia mengajak masyarakat membiasakan senyum, bersikap ramah, berpikir positif, serta tidak mudah menyalahkan keadaan ketika menghadapi persoalan. Selain itu, keluarga juga perlu menanamkan karakter melalui kerja keras, kedisiplinan, kemauan belajar, dan lingkungan pergaulan yang baik. Kang Marhain juga menekankan keberhasilan kampung keluarga berkualitas membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dan tidak hanya bergantung pada pembiayaan. Pemanfaatan potensi masyarakat serta ketepatan sasaran berbasis data juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Melalui penguatan kampung keluarga berkualitas, Pemkab Nganjuk berharap keluarga semakin mampu menjadi pusat pembangunan manusia dalam membentuk generasi yang sehat, berkarakter, produktif, dan optimis menghadapi masa depan. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
2: Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Jumat 4 September 2026 telah kami hadirkan. Saya Ahmad Robert Al-Kausar undur diri, kita jumpa lagi di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Baik, sahabat Suarudi semuanya, masih balik lagi sama Manda ya di kebersamaan kita program Halo Madiun pagi hari ini di hari Jumat ya. Kalau tadi kita lihat di sekeliling kota Madiun banyak banget yang kerja bakti sahabat Suarudi Madiun. Kalau di lingkungan sahabat, apakah juga sama melakukan aktivitas kerja bakti ini rutin setiap hari Jumat atau mungkin ada hari-hari lain yang menjadi sebuah keputusan bersama begitu ya untuk sama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih dan juga asri nih sahabat Suarudi Madiun. Boleh banget dong dikasih tahu kamu Manda, kira-kira hari yang pas untuk warga untuk di tiap RT maupun RW kelurahan itu pasnya di hari apa sih biar semua warga juga bisa terlibat untuk melakukan kerja bakti di lingkungan masing-masing ya. Kalau nggak salah nih ya biasanya Sabtu atau Minggu ya nggak sih sahabat Suara Madiun, tapi mungkin ada beberapa yang hari Jumat ya, karena memang hari Jumat ini biasanya identik dengan Jumat bersih ya kan. Selain Jumat berkah, Jumat bersih juga sahabat Suara Madiun, karena kebersihan sebagian dari iman ya. Hari Jumat ini familiar dengan ya hari-hari apa namanya ya Islami gitu ya. Kalau yang umat muslim di hari Jumat harus menunaikan sholat Jumat di siang hari, kemudian di pagi hari biasanya juga harus bebersih lingkungan, bebersih rumah gitu ya, potong kuku, bebersih diri bahkan ya. Jadi memang biasanya memang identik di hari Jumat kalau berbagai instansi. Apakah juga di domisili sahabat, di tempat tinggal sahabat juga melakukan bersih-bersih lingkungan atau kerja bakti di hari Jumat atau memilih hari lain agar semua warga bisa terlibat nih sahabat Saramadian ya. Baik sahabat, di bulan September ini ada satu wawasan tambahan yang bisa kita ketahui bersama nih sahabat Saramadian. Mungkin juga ada beberapa yang tahu ya bahwasanya September itu dikenal sebagai bulan kesadaran pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Awareness Month secara global nih sahabat Saramadian ya. Nah, poin-poin penting terkait peringatan ini di hari atau hari-hari ya di bulan September ini nih sahabat Suara Madiun, itu memang diperingati sebagai bulan kesadaran pencegahan bunuh diri, tepatnya di tanggal 10 September diperingati khusus sebagai hari pencegahan bunuh diri sedunia atau World Suicide Prevention Day. Tujuannya apa? Meningkatkan kesadaran masyarakat, mengurangi stigma seputar kesehatan mental, kemudian juga serta mengedukasi cara mendukung orang yang sedang mengalami krisis atau memiliki pikiran untuk bunuh diri, sahabat Suara Madiun ya. Jadi memang mencegah banyaknya orang-orang yang terkena apa namanya ya kesehatan mentalnya terganggu gitu sahabat Suara Madiun ya. Gampangnya seperti itu gitu ya. Jadi memang pasalnya adalah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa setiap orang ini berharga, setiap nyawa pun juga berharga. Dengan kepedulian sekecil apapun dari orang yang sekitar itu sangat berarti untuk keberlangsungan hidup mereka ya. Dan pastinya kita, masing-masing dari kita ini tidak sendirian dalam menghadapi masa-masa sulit nih sahabat Suara Madiun. Jadi kita tahu bersama bahwasanya manusia adalah makhluk sosial ya, saling membantu satu sama lain. Membantu itu pun juga banyak definisinya, tidak hanya membantu secara material, tetapi juga membantu secara mental juga, menguatkan jika memang ada teman kita atau tetangga kita yang punya masalah, punya problem. Kita bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka begitu ya. Kita bisa menjadi solusi dari pemecahan atau permasalahan mereka yang sedang dihadapi saat ini gitu sahabat Suara Madiun ya. Jadi memang perlunya kita untuk peduli dengan lingkungan sekitar. Lingkungan itu bukan hanya berarti tanaman atau pekarangan dan lain sebagainya, tapi dengan bermasyarakat kita juga harus paham dan harus saling menjaga kepedulian tersebut, saling menjaga persaudaraan tersebut dengan meningkatkan kepedulian satu sama lain begitu ya sahabat Suara Madiun semuanya ya. Oke, nanti kita akan sambung lagi nih sahabat Suara Madiun. Buat sahabat Suara Madiun yang ingin request lagu ataupun kirim salam, masih ada waktu dan juga kesempatan, silakan langsung aja WhatsApp di 081-556-451-817. Ingat ya sahabat Suara Madiun semuanya, bahwasanya kita semuanya makhluk sosial, kita bisa membantu satu sama lain untuk mencegah orang-orang ini terganggu kesehatan mentalnya begitu ya, agar jangan sampai muncul atau lewat di pikiran mereka untuk solusinya adalah suicide atau bunuh diri. Jangan sampai seperti itu ya. Barangkali dengan kita bisa selalu mengajak ngobrol mereka, menguatkan mereka, itu menjadi salah satu support mereka untuk tetap bisa hidup atau survive di dunia yang memang penuh challenging ini sahabat Suara Madiun semuanya. Tetap rapat terus bareng sama Manda di program Halo Madiun pagi hari ini.

0: Nino.
1: Oh alah, piye kayak ngene iki. Tekan Jawa kabeh tidak eh?
2: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
1: Wes, nek-neki aman tenan.
3: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Kami dari kantor... Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
3: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
5: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
6: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
7: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.

Baik, sahabat Suara Madiun semua, masih balik lagi sama Amanda ya di program Halo Madiun pagi hari ini. Dan juga kita masih membahas tentang bulan September, biasa atau seringkali dikenal sebagai bulan pencegahan bunuh diri, karena ada salah satu hari di mana di tanggal 10 September itu merupakan didepuk sebagai hari pencegahan bunuh diri sedunia ya, diperingati khusus untuk hal tersebut nih sahabat Suara Madiun semuanya ya. Kalau tadi kita udah bahas terkait makhluk sosial atau sesama manusia ini, kita bisa saling menjadi penyemangat agar tidak terlintas pikiran bahwa solusi yang bisa dilakukan adalah bunuh diri begitu ya sahabat Suara Madiun semuanya. Tapi sebagai sesama manusia kita juga bisa saling mengingatkan, menjadi pendengar yang baik, kemudian juga bisa menjadi sahabat yang baik begitu ya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita ketika mereka mengalami sebuah masalah yang mungkin sedang berat-beratnya gitu ya sahabat Suara Madiun ya. Nah, kita juga ingin mengenal lebih lanjut lagi ya sahabat Suara Madiun, dilansir dari media USS Fit Herbie USS bahwa seseorang dengan suicidal thoughts atau pikiran yang seringkali muncul bunuh diri itu gak selalu terlihat depresi atau stres. Mereka kadang bisa terlihat biasa-biasa aja sahabat Suara Madiun. Jadi jangan cepat disimpulkan bahwa what looks okay doesn't always mean okay ya sebenarnya sahabat Suara Madiun. Jadi apa yang tampak dari covernya itu seperti okay-okay aja, fine-fine aja, tapi ternyata di dalamnya itu memendam sebuah permasalahan yang mungkin susah untuk diceritakan sahabat Suara Madiun ya. Jadi sebagai seorang manusia, sebagai seorang tetangga, sahabat, teman, rekan kerja, dan lain sebagainya, apalagi juga yang paling deket banget ya di lingkup terkecil kita adalah sebagai seorang yang anggota keluarga misalnya ya. Kalau kita lihat ada anggota keluarga, sahabat, rekan yang ada di sekitar kita begitu ya, orang-orang yang di sekitar kita, ada perubahan perilaku yang cukup jelas, mereka kelihatannya sedang kesusahan atau mungkin mulai menunjukkan tanda-tanda apa ya, semacam udah males hidup gitu ya sahabat Suara Madiun semuanya. Tolong tanyain sama mereka sahabat Suara Madiun ya. Jadi kita berhak tahu apa yang sedang mereka rasakan, dan mereka juga berhak untuk mendapatkan perlindungan itu sahabat Suara Madiun ya, karena mereka bukan menghadapinya sendiri ya. Jangan sampai mereka punya pikiran atau kita semuanya punya pikiran, kita semuanya menghadapi semuanya itu sendiri gitu ya. Karena memang permasalahan tiap orang itu beda-beda ya sahabat Suara Madiun, dan cara kita mengatasinya pun juga berbagai macam cara. Ada yang orang itu tetap fine-fine aja ketika mereka punya masalah atau problem yang besar, ada yang kayaknya sangat berat banget bahkan juga kelihatan depresi gitu ya, ada yang juga menyembunyikan kedepresian itu dengan terlihat baik-baik aja. Nah itu yang harus dihindari juga ya sahabat Suara Madiun. Jadi perlunya kita sekarang ini lebih pedulilah ya terhadap sekitar ya sahabat Suara Madiun, karena peduli itu juga termasuk yang berbuat baik dengan sesama ya sahabat. Apa yang kita tanam akan kita tuai di kemudian hari. Jadi semoga kebaikan-kebaikan yang kita munculkan kepada orang-orang yang di lingkungan sekitar kita pun juga kita akan menuainya di kemudian hari. Tidak hanya kita saja yang akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan pada hari ini, tapi juga mungkin keluarga kita, anak-anak kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan kecil yang sudah kita tanamkan kepada banyak orang atau banyak makhluk nih sahabat Suara Madiun ya. Kemudian kalau misalkan nih sahabat Suara Madiun sendiri atau mungkin dari kita sendiri yang merasa kayak punya perasaan suicidal gitu ya, suicid gitu ya, itu meminta bantuan itu bukan berarti kita lemah ya sahabat Suara Madiun. Ketika kita lagi bener-bener berat-beratnya gitu ya, memendam sebuah masalah yang susah banget untuk diungkapkan, meminta bantuan itu bukan berarti kita itu mengemis-ngemis ya, bukan berarti kita lemah gitu ya. Justru meminta bantuan adalah bentuk keberanian untuk mengakui apa yang kita rasakan dan juga peduli dengan diri kita sendiri. Jadi sahabat Suara Madiun, yang terpenting sebelum kita juga peduli dengan orang lain, peduli juga dengan diri kita sendiri. Apakah kita juga merasakan hal yang sama nih sahabat Suara Madiun? Nah, tapi jangan terlalu sering-sering, maksudnya berlama-lama ya peduli dengan diri sendiri, takutnya nanti malah NPD ya sahabat ya. Kita harus peduli dengan diri sendiri sewajarnya, kemudian juga kita harus lihat lingkungan sekitar, apakah ada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan perhatian dan juga kepedulian kita sahabat Suara Madiun ya. Barangkali dari kepedulian itu juga menjadi penolong bagi mereka, menyelamatkan dari
bunuh diri tersebut gitu ya sahabat Suramadion ya. Jadi memberikan bantuan itu bukan berarti kita harus yang effort banget, bukan ya sahabat Suramadion. Dengan kita mendengarkan keluh kesah mereka, dengan kita menawarkan mau makan apa, mau hangout kemana, itu menjadi sebuah apa ya solusi atau menjadi sebuah pencegah bagi mereka untuk melakukan tindakan bunuh diri sahabat Suramadion ya. Jadi memang kadang bukan hal besar yang membuat kita itu ingin terus hidup, tapi justru hal-hal kecil yang membuat mereka ingin bertahan setiap hari. Salah satunya dengan support terbaik yang mereka dapatkan setiap harinya ya sahabat Suramadion. Dan informasi ini mengakhiri perjumpaan kita di kebersamaan program Halo Madiun hari ini sahabat ya. Dan pastinya semoga bermanfaat nih sahabat Suramadion semuanya. Untuk sahabat yang membutuhkan bantuan profesional bisa langsung ke psikolog klinis ya, dengan banyak sekali alternatif yang bisa digunakan ya, karena di Puskesmas Kota Madiun sendiri juga sudah hadir psikolog-psikolog yang memang pastinya juga bisa mengatasi permasalahan problem yang mungkin sahabat Suramadion semuanya enggan untuk menceritakan pada orang lain ya. Baik sahabat, semoga informasi ini bermanfaat dan pastinya kita semuanya tetap harus happy, tetap harus bahagia dalam menjalani hari-hari. Saya Amanda pamit undur diri, sampai jumpa. Salam Kota Mendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Flechinhos.
1: Flechinhos.
2: Sahabat Suramadion, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur NTT Sabtu 15 Agustus 2026 mengakibatkan lebih dari 5.000 warga harus tinggal di pengungsian. Dikutip dari media Kompas, Berton SP Panjaitan, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan 5.000 jiwa mengungsi. Bencana ini juga menelan 47 korban jiwa dan memicu kerusakan bangunan yang sangat masif. Berdasarkan pemutakhiran data BNPB, per minggu 16 Agustus 2026, konsentrasi pengungsi terbesar saat ini ada di Kabupaten Sika dengan total 3.356 jiwa. Ribuan pengungsi tersebar di Gor Samador sebanyak 1.300 lebih jiwa dan Mandiri 2.000 jiwa di 10 titik pengungsian. Dikatakan pemenuhan hak-hak dasar dan logistik di pengungsian kini menjadi salah satu prioritas penanganan darurat. Menurutnya, para penyintas khususnya di Kabupaten Manggarai sangat membutuhkan bantuan mendesak. Thank you.

ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: sini. 93 FM LPPL Radio Seromadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Seromadian semuanya. Bagaimana Jumat hari ini? Sehat selalu, semangat terus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan lancar untuk sahabat Seromadian ya. Oke, seperti biasa hari Jumat kita di spektrum kesehatan. Dan hari ini terkait dengan tema kita, sudah hadir juga ada Ibu Heni Siswati SKM MKes. Selamat pagi Ibu.
1: Pagi.
0: Ah, ketemu lagi.
1: Iya.
0: Selaku Ketua Tim Kerja Kesehatan Ibu dan Balita Gizi, Ibu Balita
1: dan Gizi Masyarakat.
0: Dan Gizi Masyarakat. Oke, okay, nanti tema kita PMBA Adik Kuat, Balita Tumbuh Sehat dan Kuat. Nah, sahabat Seromadian yang punya balita nih, ternyata pertumbuhan balita itu tidak hanya soal makanannya aja ternyata ya, tapi ada banyak hal yang penting yang perlu diperhatikan. Karena ini tuh dampaknya agar si kecil bisa tumbuh dengan baik, tumbuh secara optimal dan berkembang sesuai umur dan juga perjalanannya dia nanti ya. Pada kesempatan ini kita bakalan ngobrol terkait balita tumbuh sehat dan kuat sama PMBA Adik Kuat. Nah, ini yang perlu saya tanyakan. Bu Heni langsung aja. PMBA Adik Kuat Balita Tumbuh Sehat dan Kuat. Ini program apakah di Dinkes?
1: Oh ya, jadi gini. Kalau sekarang ini ya banyak kita ketahui bahwa banyak kasus stunting, banyak kasus gizi buruk atau gizi kurang. Ini strategi yang jitu adalah dengan PMBA. Nah, mengapa pemberian makan pada bayi dan anak ini penting? Karena makanan ini merupakan sumber energi dan zat gizi bagi balita untuk bisa tumbuh, berkembang aktif, kemudian memiliki daya tahan tubuh yang baik. Juga pada masa balita ini adalah masa pertumbuhan otak yang otomatis. Dengan pemberian makan yang baik dan tepat, ini maka anak akan memiliki kecerdasan yang bagus pula. Nah, selain itu, pemberian makan bayi dan anak ini akan menentukan status gizi balitanya berada seperti apa sih. Kalau pemberian makan pada bayi dan balita ini tepat, kayak gitu Mbak Kiki.
0: Ya. Oke, jadi gitu ya sahabat Seromadian ya. Sekali lagi ada saya Kiki Desilia dan juga Ibu Heni dari Dinkes PPKB Kota Madiun yang nanti akan menyampaikan juga nih terkait dengan PMBA ya. Jadi PMBA itu pemberian makan bayi balita.
1: Pemberian makan pada bayi dan anak.
0: Itu sahabat Seromadian, silakan nanti kalau mau bertanya lewat 081-5545-1817 atau di YouTube ya, LPPL Radio Seromadian. Terus kemudian untuk pemberian makan bayi dan anak ini ada panduan standarnya enggak Bu, dari pemerintah Kota Madiun aja deh?
1: Panduan standarnya justru dari Kementerian Kesehatan ya Mbak Kiki, sudah ada ya. Jadi standarnya seperti apa sih pemberian makan bayi dan anak? Ini ada standar emas yang memang harus kita berikan pada bayi dan anak. Begitu anak lahir maka lakukan inisiasi menyusu dini.
0: Oh ya.
1: Jadi ya anak ditengkurapkan ke tubuh ibu pada saat setelah melahirkan, kondisi ibu bagus, bayi juga sudah dibersihkan. Fungsinya untuk apa? Ini memang untuk membuat bonding atau memberikan rasa kasih sayang dari anak ke ibu. Di posisi IMD ini maka anak akan mampu mencari puting ibu. Nah, itu adalah makanan pertama yang baik, itu adalah ASI ya. Di situ anak akan memperoleh kolostrum gitu, yang di dalamnya ini adalah ada zat-zat yang membentuk ketahanan tubuh atau antibodi. Kemudian standar emas yang kedua, ini berikan ASI saja sampai anak ini usia 6 bulan. Nah, kenapa? Karena makanan yang paling sempurna untuk anak usia 0 sampai 6 bulan ini adalah ASI ya. Lengkap sekali. Kalaupun ada susu-susu di luaran sana, susu formula, ada DHA, ASI juga ada. Justru yang tidak bisa disamai oleh susu formula itu adalah adanya antibodi dari ibu melalui ASI yang diberikan kepada anaknya. Nah, ini enggak bisa ditiru oleh susu formula merek apapun kayak gitu. Kemudian yang ketiga, standarnya seperti apa? Berikan makanan pendamping ASI ini pada saat usia anak sudah umur 6 bulan.
0: Sudah waktunya tuh, Bu.
1: Sudah waktunya. Okay. Karena dia sudah butuh makanan lain selain selain ASI gitu ya. Kemudian standar yang keempat adalah lanjutkan menyusui sampai 2 tahun. Ya, ini jadi ada 4 standar yang direkomkan, bahkan ini juga sudah rekomendasi WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia, yang kemudian kita adopt di Kementerian Kesehatan, dan itu menjadi panduan kita dalam memberikan pemberian makan pada bayi dan anak yang secara tepat. Kayak gitu, Mbak.
0: Oke, jadi memang ada tahapannya emang ya, Bu, ya kalau kita melahirkan, habis melahirkan tuh memang menyusui sampai 6 bulan. Terus kemudian ada makanan tambahan, pendamping ASI karena memang sudah waktunya, Ibu ya. Terus masih pemberian ASI dan lain sebagainya. Kalaupun ada yang lain-lain itu ya monggo silahkan, tapi segala satunya tuh harusnya dikonsultasikan ya, Bu ya.
1: Iya, gitu.
0: Konsultasikan juga. Dikonsultasikannya sama,
1: jadi gini,
0: kan posyandu tuh, Bu.
1: Iya,
0: nah,
1: jadi
0: itu
1: gini,
0: tuh gimana?
1: Kesempatan ibu-ibu balita untuk ketemu tenaga kesehatan itu pada saat posyandu. Juga kader pun ini juga kita bekali tentang materi edukasi PMBA, Mbak Kiki. Jadi paling tidak standar emas makanan bayi ini harus bisa dipengerti oleh ibu-ibu, ibu-ibu baru, yang sudah memiliki anak yang kedua. Karena itu memang ASI, terutama ASI ini nggak bisa digantikan oleh apapun gitu ya. Saya malah pengen ngiklankan ASI gitu kayak apa ya gitu ya. Kenapa kalah
0: itu? Ya,
1: kenapa kalah dengan iklan-iklan susu yang lain kayak gitu?
0: Benar-benar. Iya, iya ya, iya ya, benar ya. Jadi
1: sudah nggak beli kan?
0: Iya, itu gratis. Jadi semuanya sama, ada di ibunya gitu. Makanya ada posyandu, ada penyuluhan dan lain sebagainya itu mungkin ya, Bu ya. Nah, Bu, kalau ini kan kalau balita biasanya mereka imunisasi bisa di bidan, bisa di dokter, bisa di posyandu juga. Nah, untuk balita-balita ini kalau di posyandu tuh pasti ada tenaga kesehatannya kan ya, Bu ya?
1: Ada.
0: Dan tenaga kesehatan selalu rutin memberikan sosialisasi terkait dengan ya itu tadi ASI, ini jam ini bayi ini bulan segini nanti waktunya ini gitu ya, pasti ya, gitu kan ya, Bu,
1: gini,
0: ya.
1: Gini Mbak Kiki. Jadi dalam program kesehatan itu ada yang namanya kelas ibu hamil.
0: Kelas ibu hamil kelas ibu itu hamil diberikan.
1: Jadi ibu-ibu hamil itu dimasukkan dalam kelas, bukan gitu ya. Dikelompokkan sejumlah ibu hamil, nanti yang akan kita edukasi itu ada di dalamnya itu apa sih yang dilakukan pada saat menuju persalinan. Apa sih tanda bahaya kalau kita itu mau persalinan, nah kayak gitu ya. Itu dijelaskan di situ, sampai bagaimana pada saat anak ini lahir, apa yang harus dilakukan. Seperti tadi ya, 4 rekomendasi makanan yang standar tadi harus kita berikan di momen itu. Jadi ada pembelajaran kepada ibu hamil sebelum dia memiliki anak atau anaknya lahir ini sudah dibekali, Mbak Kiki. Nah, jadi nanti kalau lahir, oh aku berarti harus memberikan ASI, kayak gitu ya. Karena ASI itu akan keluar kalau ibunya enjoy juga. Ibu stres gak bisa keluar.
0: Iya betul.
1: Gitu.
0: Iya,
1: benar, ya itu. Kayak gitu. Nah, nanti bagaimana, nah kalau anak sudah umur 6 bulan saya harus ngapain sih? Itu ada pembelajarnya di kelas ibu hamil. Nanti akan dilanjutkan di kelas ibu balita, Mbak Kiki.
0: Nah, ya.
1: Kelas ibu balita itu juga nanti itu di situ di dalam

0: titiknya, tinggal di titik, di plotting ya kalau kita istilahnya, itu udah tahu. Gak usah dibilangi orang lain pun, kita kalau mau rajin itu melihat buku, kayak itu di situ sudah ada. Kemudian indikator yang kedua ini adalah dengan membandingkan tinggi badan dibanding umurnya. Nah dari sini ini orang-orang bilang stunting atau enggak lah, di situ itu posisinya. Kalau kita melihat plotting tinggi badan dibanding umur, di situ maka kita akan ketahui anak kita itu sangat pendek, pendek ataukah tingginya itu normal ataukah jangkung kayak gitu. Ya, nah, betul. Gitu. Satu lagi indikatornya masih ada, itu berat badan dibanding dengan tinggi badan. Nah, di situ kita akan tahu anak kita ini sangat kurus, karena kalau berat badan dibanding tinggi badan penampakannya itu sangat kurus, kurus. Normal ataukah dia obes, itu berada di situ. Jadi tiga indikator ini bagi balita ini sangat penting. Dan ini sebaiknya setiap bulan itu harus terisi, karena kita akan tahu trennya Mbak Kiki. Nah, kayak gitu.
1: Nah kalau sudah tahu nih, berarti anakku, kan taunya kita kan di KIA ya Bu ya.
0: Betul, di buku KIA kan ada grafik gitu.
1: Ini berarti kalau naik gini, biasanya kan orang tua kerja yang bawa eyangnya, pembantunya, tetangganya, bahkan saya nitip tetangga juga dulu pernah Bu.
0: Okay,
1: setelah mengetahui Mbak ini tuh ternyata ada karang gigi, sudah karies, terus Mbak ini tuh ternyata gisinya harus perlu ditambahkan. Nah ini setelah kita mengetahui seperti itu, apakah kita harus konsultasi lagi ke posyandu atau seperti apa Bu? Kalau kita sudah tahu nih.
0: Benar, jadi gini, di langkah ke 4 dan 5 posyandu itu kan memang ada langkah penyuluhan dan konsultasi dengan ini ya, dengan tenaga kesehatan. Jadi kalau kita mengetahui bahwa kan di rapotnya macam-macam ya, buku kayak kan merupakan rapot ya, merupakan rapot. Oh ternyata bulanan. Anak saya itu trennya berada di posisi normal berat badannya. Maka orang tua ini tetap harus memperhatikan makan anaknya. Oh berarti cara memberikan makan saya setiap hari ini sudah bagus lah, udah baik kayak gitu. Maka anak saya berada di posisi normal. Tetapi jangan lengah, kenapa? Karena gizi buruk, gizi kurang berawal dari berat badan normal yang gak diperhatikan. Oh oke, aman-aman aja nih, aman lah kayak gitu ya. Nah kalau tidak dipertahankan atau diperhatikan tiap bulannya, maka ini akan bisa jatuh ke gizi kurang. Kemudian bagaimana kalau rapot kita anak kita, oh gizinya kok kurang. Nah ini berarti menandakan bahwa asupan sehari-hari ini berarti masih kurang dari kebutuhannya kayak gitu. Apa yang harus dilakukan? Perlu konsulkah? Bisa deh curhat di situ, di posyandu itu. Anak saya tuh sudah makan gini ya, kok nggak naik kayak gitu ya, biasanya ada apakah. Nah ini yang perlu diseringkan oleh ibu balita dengan tenaga kesehatan. Nah begitu juga kalau gizinya lebih Mbak, gizi lebih ini juga masalah loh Mbak ya. Jadi obesitas itu juga termasuk masalah. Kalau anaknya sudah obesitas mungkin sampai di luar ada di luar grafik ya, sampai yang di atasnya itu. Nah itu tetap juga perlu diwaspadai, berarti harus mengatur pola makannya dan ajari anak untuk beraktivitas ya. Jadi energi atau asupan yang masuk ke dalam tubuh ini bisa terurai menjadi energi yang dikeluarkan sehingga berat badannya ini normal. Kayak gitu Mbak Kiki.
1: Gitu. Jadi itu tadi ya sahabat Nomadian ya, dari bayi sampai dengan 0 sampai 6 terus kemudian ada ininya ya 6 sampai 12 itu kan memang harus ada tahapannya, mulai
0: tahapannya.
1: Dari inisiasi, ASI, MPASI.
0: Tapi jangan lupa periode emas itu berada di bawah 2 tahun.
1: Di bawah 2 tahun, makanya harus betul-betul
0: harus
1: diperhatikan.
0: Iya, karena masa pertumbuhan otak maksimal berada di usia tersebut.
1: Nah, Bu Heni, saya tuh tertarik dengan adekuat, Bu. Nah, untuk adekuat ini seperti apa ya? Mungkin pemberian makanan bayi dan anak harus adekuat. Kalau kita kuat-kuat aja Bu.
0: Kuat-kuat aja. Iya. Gini, adekuat pemberian makan pada bayi dan anak itu harus adekuat. Adekuat itu seperti apa sih? Jadi pemberian makan pada bayi dan anak ini harus memperhatikan usianya.
1: Usia.
0: Kemudian jumlahnya seberapa? Frekuensinya seperti apa?
1: Sering-sering
0: berapa kali?
1: Frekuensi
0: itu berapa kali dia harus makan? Kemudian teksturnya kayak apa sih? Kayak gitu ya.
1: Disesuaikan kan ya.
0: Harus disesuaikan. Kemudian juga melihat respon anak. Ya, respon anak, responsif anak pada saat menerima makanan itu seperti apa? Kemudian juga perhatikan variasi makanan dan kebersihan kayak gitu. Nah,

0: Nah, kalau diurai satu persatu, seperti yang saya sampaikan, saya adekuatnya kayak apa? Ya sudah, kalau anak umur 0 sampai 6 bulan ASI saja sudah cukup itu. Sudah cukup ya. ASI-nya sudah cukup, tapi ingat ibunya itu juga makannya harus baik ya. Maksudnya harus memenuhi gizi seimbang kayak gitu ya. Jangan sampai menyusui terus ibunya kurus gitu ya, masakan Mbak.
1: Masakan Mbak. Gizinya juga. Ya, ada masa giginya. Ada yang dikasih juga.
0: Jadi kualitas ASI tetap juga harus diperhatikan kayak gitu. Mulai 6 bulan. 6 bulan ini kan anak sudah mulai mendapatkan makanan pendamping ASI. Nah, ini teksturnya harus lumat ya, bubur saring kayak gitu ya, Mbak. Teksturnya harus seperti itu karena kita baru mengajari anak untuk mengenal makanan ya teksturnya. Diberikan seberapa? 2 sampai 3 kali dengan 1 sampai 2 kali selingan. Seberapa banyak? 125 mili. Kok angel gitu ya ngukurnya piye. Tapi
1: nih,
0: sekarang Mbak Kiki ya, sudah gimana? Banyak mangkok-mangkok yang sudah ada tulisannya. Sekarang
1: iya.
0: Gitu. Seberapa banyak sih anak saya itu sudah ada kayak gitu. Kalau dulu kita masih pakai ukuran mangkok yang ukuran 250 ml itu, yang mangkok bakso itu ya separuhnya itu. Tapi tetap bertahap dimulai dari 2 sampai 3 sendok dulu. Nah, pada saat anak usianya sudah 6 sampai 8 bulan yang lumat tadi. Nah, pada saat usia 9 bulan teksturnya sudah berubah lagi. Harus cincang ya, agak kasar, agak ya kasar. Dicincang kayak gitu. Ini memang karena apa? Anak sudah mulai giginya sudah mulai tumbuh ya. Jadi memang untuk merangsang juga kayak gitu dicincang. Nah, berapa banyak satu kali makannya? Itu sekitar 200 ml. Wis engko di praktekan sendiri gitu ya. Enggak ada contoh apa namanya mangkoknya kayak gitu ya. Nah, itu juga berapa kali sih? Ya 2 sampai 3 kali dengan 1 sampai 2 kali selingan. Nah, kalau anak 9 sampai 11 bulan tadi sudah cincang, pada saat memasuki usia 12 bulan, 1 tahun. Ini sudah boleh makan makanan dewasa.
1: Nasi, orakar telur, opor.
0: Boleh. Makanannya maksudnya teksturnya sudah seperti makanan orang dewasa. Betul. Itu sekitar 250 ya sampai 300 itu
1: ayam panggang
0: setiap, setiap kali makan itu sudah boleh Mbak Kiki. Nah, masalahnya apakah pada saat penyajian sesuai kelompok umurnya ini anak ini habis dah. Makanya inilah yang menyebabkan kenapa anak itu kurang gizi, karena pada saat satu kali porsi makan enggak habis, terus besoknya berulang pasti deh nanti berat badannya di bulan depan itu enggak akan naik kayak gitu. Nah, ini maka perlu ketelatenan orang tua karena jumlah asupan yang masuk ke anak inilah yang menentukan berat badan anak ini naik atau tidak kayak gitu Mbak Kiki. Memang ada panduannya dan semua itu sudah ada di buku KIA. Semuanya sudah ada di buku KIA. Jadi orang tua tinggal baca, termasuk cara membuat MPASI dan sebagainya ada di situ. Ada. Ada di situ. Nah, setelah itu semua kita adekuat secara usia, jumlah, frekuensi, kemudian variasi, dan kemudian melihat kebutuhan anak. Yang perlu kita lihat, yang perlu kita perhatikan lagi juga kebersihannya. Jadi mulai dari kita menyiapkan, mulai dari bahan sampai alat saji, alat masak, ini tentu harus dalam keadaan bersih. Ya, termasuk air yang dipakai Mbak Kiki ya, biar tidak menimbulkan infeksi yang bisa menyebabkan diare. Nah, satu lagi, ini juga harus makanan itu aman dari bahan-bahan berbahaya. Contohnya jangan sampai ada staples ya di dalam bubur ya gitu ya, katut gitu ya. Atau plastik atau mungkin karet dan sebagainya. Nah, ini tidak hanya untuk makanan bayi sih, untuk makanan semuanya harus bebas atau aman dari bahan berbahaya atau logam-logam yang berbahaya seperti itu. Gitu ya. Jadi intinya anak itu harus mendapatkan makan sesuai usianya, berapa jumlahnya, frekuensinya berapa kali, dan satu kali makan itu harus habisnya berapa. Kalau seperti itu, nanti insya Allah anak-anak itu akan tumbuh sesuai dengan usianya kayak gitu.
1: Nah, kalau sudah gini kan memerlukan kreativitas orang tua dalam menyajikan makanan ya Bu ya. Berarti kan mulai dari harus ada proteinnya, harus ada nabatinya, hewaninya,
0: harus beragam ya.
1: Harus beragam ya Bu ya. Dan ini sekali lagi ya, ini membutuhkan kreativitas orang tua. Karena ini akan dikonsumsi hari-hari ya Bu.
0: Iya.
1: hari-hari.
0: Konsumsi harian.
1: Biar mereka enggak bosan gimana dicampur apa gitu.
0: Iya. Dan satu lagi sebetulnya menyiapkan makanan untuk bayi dan anak itu sebetulnya tidak ribet kalau kita sudah memiliki prinsip. Prinsipnya gini, apa yang dimasak pada hari itu ya sudah bahannya ya hari itu yang dipakai. Tinggal menyesuaikan teksturnya, Mbak Kiki. Ya, teksturnya itu harus seperti apa kayak gitu ya. Teksturnya harus seperti apa? Harus disaring ya. Sudah dari masakan yang kita masak itu berarti kalau secara manual dulu disaring kan enggak ada blender, Mbak Kiki. Iya, nah, itu aja disaring. Nanti kalau pada saat ya diulek, semoga lah pokoknya yang penting sesuai ini, sesuai usia anak.
1: Sesuai usia teksturnya. Anak. Iya, dan kita juga selaku orang tua ya itu harus telaten ya, Bu ya. Iya.
0: Jadi selain pola makan juga pola asuh orang tua ini sangat menentukan bagaimana makanan ini tidak bisa masuk ke anak. Karena pasti orang tua akan pernah mengalami anak enggak mau makan gitu ya.
1: GTM. Betul. Orang tua juga ikut GTM.
0: Kayaknya kalau mau makan anak-anak itu perlu mikir. Kalau kita kok suka-suka aja ya kalau dia udah makan ya.
1: Bayi itu kalau disuapin tuh tapi kecuali Bu ya. Maksudnya ini pengalaman pribadi saya juga ya, Bu. Sejak umur MPASI itu ya ayo aja.
0: Iya.
1: Tapi setelah semakin masuk-masuk aja jus juga oke aja, buah juga oke aja. Tapi setelah 8-9 bulan mereka udah tahu nih, Bu. Ini tuh rasanya seperti ini ya. Jadi kayak di makanan tuh kayak ngumpul di mulut aja, gak ditelan-telan. Ini kreativitas orang tua nih, entah mau dibikin apa aja.
0: Jadi gini, ya memang orang tua tuh harus pandai-pandai membuat anak lapar dulu sebelum makan utama. Kayak gitu ya. Jadi kalau sudah mendekati makan utama kan tadi terjadwal ya tiga kali gitu ya. Kalau sudah mau mendekati katakanlah makan siang, ya jangan diberi cemilan dulu lah satu jam sebelumnya. Jangan diberikan minum susu kayak gitu ya. Buatlah anak merasa lapar. Enggak apa-apa. Jadi nanti pada saat dia makan, waktunya makan, ya oke-oke aja. Karena memang tubuhnya sudah membutuhkan. Ada respon tubuh yang menginginkan dia harus makan kayak gitu. Itu mungkin ada beberapa yang perlu kita perhatikan bahwa kita ya perlu membangun lapar untuk makan gitu ya. Membangun lapar pada anak apa? Agar anak mau makan kayak gitu.
1: Ya, jangan disamakan sama orang dewasa ya, Bu ya.
0: Kayak gitu.
1: Oke, sudah ada banyak pertanyaan dari netizen. Ada sekitar 4 pertanyaan dari netizen yang nanti kita bahas. Tapi kita jeda dulu ya, Bu Hani. Kita istirahat sebentar, sahabat Ramadion. Masih merapat di kebersamaan kita Spektrum Kesehatan. Ada PMBA atau pemberian makan bayi dan anak. Adik kuat, balita tumbuh sehat dan kuat. Masih di kebersamaan kita sampai di jam 10 pagi.
2: Sahabat Suara Madiun, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya atau seusianya. Sedangkan penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Dan pemicu lainnya adalah orang tua yang sibuk, anak suka mengkonsumsi makanan manis, serta kurang vitamin dan mineral. Bahayanya, pertumbuhan otak dan fisik terhambat, rentan sakit, serta tidak ada daya saing saat dewasa. Sementara itu, untuk solusi stunting adalah memperbaiki asupan dan gizi, vaksinasi, serta sanitasi. Stunting dapat menjadi ancaman bagi generasi Indonesia di masa depan jika tidak segera dicegah.

Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: Okay, baik, di kebersamaan kita untuk spektrum kesehatan. Ini menarik sekali ya, Sahabat Ramadhan. Kalau kita membicarakan terkait dengan kesehatan anak atau kesehatan balita dan lain sebagainya. Karena sebagai seorang ibu ya, itu tuh kita sudah berjuang sedemikian rupa menyiapkan segala macam ubur rampenya untuk sarapan pagi lah, menyediakan ampe ASI lah, menyediakan ASI-nya lah, karena memang ada banyak ya.
1: Makhluk
0: terkuat kita itu, Bu. Jadi memang pagi harus memerah ASI, nanti kalau anaknya di daycare harus dititipkan dengan ASI, gak boleh dikasih susu dan lain sebagainya. Ini untuk mendukung, ya itu tadi, kelanjutan dari generasi-generasi emas yang luar biasa tadi, Sahabat Ramadhan ya. Generasi emas yang sehat dan lain sebagainya. Tapi kadang tuh kita juga GTM kayak mereka. Nah ini harus kita, apa ya, kita harus sesabar-sabarnya orang tuh, ibu ya kan, sabar. Yeah. Karena menyiapkan segalanya. Bu Eni, ya itu tadi ya, Bu ya, curhatnya ibu-ibu ya, Bu ya. Yeah. Oke, kita ke balik lagi ya, Sahabat Ramadhan, okay. Kita ke netizen Bu Eni karena sudah banyak yang bertanya. Bu, selamat pagi. Saya mau bertanya terkait dengan pentingnya tidur yang cukup bagi balita dan juga aktivitas yang cukup bagi balita dari Madiun Kota. Nah gimana nih, balita kan biasanya kan baterainya 24 jam.
1: Ya Mbak Kiki, jadi memang tidur itu adalah masa di mana tubuh kita itu meregenerasi sel sebetulnya. Maka meskipun balita, memang jumlah tidurnya mereka lebih banyak mestinya, seharusnya ya lebih banyak. Perlu, waktu-waktu anak-anak untuk tidur itu perlu. Jadi ritme tidur itu pun sebetulnya harus diatur. Apalagi sekarang apa sih lawan kita yang paling berat? HP kayaknya. Ya, lawan kita yang paling berat HP. Tidur. Mau ngantuk lihat HP, sudah kena layarnya enggak jadi tidur ya, kayak gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi untuk istirahat ataupun tidur ini sangat perlu untuk anak karena itu merupakan masa di mana tubuh kita itu meregenerasi sel ya. Perlu tubuh untuk istirahat sehingga kayak recharge gitu ya,
0: ya betul.
1: Kayak HP itu memang perlu di charge lagi kayak gitu. Nah berapa lama sih harus tidurnya itu, berapa lama, setiap anak bervariasi Mbak Kiki. Ya kalau kita kan memang standar 8 jam ya harus istirahat untuk tidur itu seperti itu. Nah untuk anak ritmenya juga beda ya, kadang setelah makan nanti jam 10 dia udah mulai bubuk, nanti jam siang udah bangun lagi, kemudian makan, aktivitas lagi kayak gitu ya. Jadi ritme-ritme itu, ritme tidur itu harus diperhatikan. Dan bagaimana aktivitas anak itu sesuai dengan usianya juga. Ya jadi ajak anak bermain. Bermain itu bisa bermain secara fisik, misalkan ya lari-lari ya, kejar-kejaran gitu, atau ini main petak umpet itu kan juga menyenangkan gitu ya.
0: Main balok.
1: Boleh di situ. Atau juga bisa bermain yang itu merangsang kecerdasan otak. Nah aku lupa sih namanya apa, memasukkan kubus-kubus sesuai bentuknya, balok-balok lah kayak gitu, ditumpuk-tumpuk, disusun berdasarkan warnanya dan sebagainya. Jadi aktivitas itu akan merangsang baik fisik maupun otaknya kayak gitu ya.
0: Jadi
1: perlu dibatasi kalau itu ya. Dan bagi orang tua memang kayaknya aktivitas fisik itu memang harus dibangun mulai kecil sih. Kayak olahraga itu kalau nggak dibiasakan mulai kecil kayaknya ogah-ogahan juga Mbak.
0: Iya mager.
1: Mbak Kiki, iya gitu.
0: Gedenya nggak saya nih nanti mager.
1: Jadi gitu ya, tidur itu sangat diperlukan dan aktivitas fisik harus disesuaikan dengan usianya. Bisa aktivitas memang betul-betul fisiknya, juga bisa merangsang otaknya gitu Mbak Kiki.
0: Okay. Terus ini ada lagi nih Bu, dari Pak Dedi di Manguharjo. Di posyandu berat badan anak saya bulan ini turun, padahal anak tetap aktif dan tidak terlihat sakit. Ini apakah orang tua perlu khawatir? Nah ini gimana nih Bu?
1: Ya jadi gini, kalau kita menemui anak kita berat badannya turun, pasti jumlah asupannya atau jumlah makannya ini tidak sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang dikeluarkan. Mungkin makannya sudah bagus, ternyata dia aktivitasnya melebihi dari energi yang masuk tadi. Maka berat badannya akan turun. Nah kalau turun satu kali berarti sudah warning. Berarti harus memperbaiki makan pada periode berikutnya. Kalau sampai dua kali enggak naik, nah ini berarti perlu kewaspadaan lagi. Ada apa? gitu ya. Apakah karena asupannya ataukah anak saya itu mengalami sakit yang saya tidak tahu gitu ya. Ataukah anak saya itu trauma makan? Nah, kayak gitu ya, atau trauma makan. Nah, ini yang perlu diperbaiki dari sisi orang tua. Jadi kalau menurut saya, begitu anak kita enggak naik satu kali itu sudah warning ya. Ini harus memperbaiki pola makan berikutnya biar tidak jadinya dua kali berturut-turut enggak naik. Bahkan nanti kalau sampai 3 bulan nah, naik berturut-turut ini ya, sudah perlu dirujuk kayak gitu Mbak Kiki ya, biar tidak semakin turun. Nah, kayak gitu. Karena kalau berat badan turun itu merupakan perlambatan pertumbuhan kalau bagi balita ya. Kalau kita sih turun seneng ya. Gitu ya. Tapi kalau balita pada masa pertumbuhan dia turun, nah pasti ada sesuatu. Begitu nggih Pak Bapak Deni.
0: Oke. Nanti terus bisa. Iya, nanti bisa ya Bu ya, konsultasi juga bisa ya. Bisa. Nah, ini tadi terkait dengan ini sama dengan Pak Pak Suharto ya. Terkait dengan konsultasi untuk mendukung apa? Tumbuh kembang balita.
1: Oh, gitu. Nah, ini. Jadi gini, Pak Suharto.
0: Iya, Pak Suharto.
1: Oh, Pak Suharto. Ya. Jadi gini, kalau ayah bunda itu mengetahui anaknya mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan ataupun perkembangan, beda ya. Kalau pertumbuhan itu enggak bisa tinggi besar gitu. Kalau perkembangan itu berarti kecerdasannya atau perkembangan untuk menangkap sesuatu itu berkurang, keterlambatan dalam bicara dan sebagainya, maka silakan konsultasikan di poli tumbuh kembang. Ya, di RSUD Kota Madiun itu juga ada poli tumbuh kembang atau di rumah sakit-rumah sakit yang lain. Silahkan konsultasi ke dokter spesialis anak. Karena biasanya kalau anak yang mengalami keterlambatan pertumbuhan maupun perkembangan ini memerlukan perlakuan khusus Mbak Kiki. Ya, jadi nanti mereka akan diedukasi ya, maksudnya ditanya-tanya dulu sama spesialis anaknya.
0: Ada terapinya kali ya Bu?
1: Ada terapinya, nanti pada akhirnya nanti akan menentukan terapi apa yang sebaiknya diberikan ya. Tapi kan tahap awalnya kan harus konsultasi dulu.
0: Iya, gitu,
1: konsultasinya di mana? Monggo di DSA ya, di dokter spesialis anak. Kemudian nanti poli tumbuh kembang itu insya Allah di semua rumah sakit
0: ada,
1: kayak gitu.
0: Tidak usah
1: khawatir, silahkan pilih sesuai dengan enaknya hati.
0: Iya, benar. Gitu ya Pak Suhat. Jadi
1: tetap harus ada konsultasi.
0: Iya, ada. Tidak usah khawatir lah kalau terkait dengan tumbuh kembang balita, enggak usah khawatir, di Madiun udah ada ya Bu ya, di rumah sakit. Oke, terus kemudian ada lagi Bu, anak saya usia 2 tahun, susah sekali makan sayur. Nah, ini nih Bu. Kalau saya ganti dengan buah, apakah kebutuhan gizinya tetap terpenuhi? Nah, ini tuh ini banget gitu,
1: ibu banget. Betul. Jadi gini, saya pun juga memahami kan ya, karena pernah mengalami punya anak gitu ya gitu. Jadi gini, mulai pada saat penyiapan makanan pendamping ASI tadi Mbak Kiki, maka makanan yang diberikan yang mau kita saring itu harus ragamnya ada semua. Dari kalau kita karena karbohidratnya biasanya nasi, saya sebut aja nasi ya. Nasi, kemudian sayurnya harus ada. Protein hewannya ada ya, kayak gitu. Kan itu biasanya kalau kita kan terus di tim itu ya, tim saring kayak gitu. Jadi membiasakan makanan itu mulai dari awal. Nah, pada saat begini, awal-awalnya tuh mau deh sayurnya itu mau kok tidak, kemudian tiba-tiba hilang, enggak mau. Ya kayak gitu ya. Itu. Nah, inilah makanya itulah tantangan orang tua. Tetap harus diberikan ini dengan bentuk yang lain Mbak Kiki, mungkin enggak sampai kelihatan hijau-hijau gede-gede gitu ya sayurnya. Ya itu itu bisa dibuat bola-bola sama tahu kan, bisa naga sayur mungkin. Itu boleh juga. Misalkan nanti sayur sama wortel. Kalau sayur mungkin persepsinya masih hijau ya, kasih wortel biar ada pleti-pletinya yang menyenangkan gitu ya. Bola-bola tahu isinya ada sayuran sama wortel itu kan menyenangkan. Jadi bisa saja masuk di situ. Tidak apa ya, serta-merta sayur yang harus terbentuk hijau kayak gitu. Tapi harus masuk Mbak Kiki. Karena apa? Semakin kita nanti tantangan kita, semakin kita menghilangkan sayurnya karena enggak mau, akhirnya enggak ya jadi kebiasaannya jadinya enggak mau. Jadi memang makan itu kebiasaan. Makan itu kebiasaan ya, sama kalau Mbak Kiki, aku nih enggak pakai sambal enggak enak gitu ya. Misal kayak gitu. Justru kebalikan dengan saya. Saya kalau pakai sambal makanan itu jadi bingung, saya enggak bisa makan karena saya enggak suka sambal. Nah, anak-anak ini karena makanan yang disajikan ini memang harus beragam, harus mengandung unsur karbohidrat, protein ya, baik hewani maupun nabati. Ada tempe, ada tahu tadi, ada sayuran dan mineral. Karena fungsi makanan ini nanti ya sebagai zat tenaga bagi anak, sebagai zat pembangun untuk sel-selnya untuk tumbuh baik, dan sebagai zat pengatur keseimbangan. Jadi makanan itu, karbohidrat dan protein itu saling mengisi. Kalau ada karbohidrat maka protein akan maksimal diserap, protein juga seperti itu, ada saling begitu.
0: Apalagi Bu, sekarang kan banyak yang pintar ya Bu ya. Udah banyak YouTube juga. Jadi kayak kita melihat balita-balita di luar negeri itu dikasih brokoli nyel.
1: Brila ini ya.
0: Brila itu ya Bu ya. Brila. Itu contohnya. Dan juga mungkin bayi-bayi yang lain yang dari luar negeri, dari Indonesia sebenarnya.
1: Betul, itu kan makanan, makannya dibiasakan sejak awal kan. Iya, mulai kecil. Masa makan brokoli aja kayak gitu Mbak Kiki, mau gak?
0: Kayak gitu. Mau sih, cuman ada rasa-rasa gimana yang kita gak biasa kan ya.
1: Iya, kalau dia kan biasa ya. Ternyata memang untuk makanan pada anak-anak kan disarankan itu harus rendah gula, rendah garam, sama rendah
0: Bu, tapi gitu. Kalau, ya itu sarannya ya Bu ya. Tapi kalau sudah kita kasih makanan instan gimana nih Bu?
1: Nah, kalau makanan instan jangan jadikan itu makanan utama karena itu tinggi gula, tinggi garam ya, yang menyebabkan natriumnya nanti menumpuk ya. Lebih baik homemade Mbak kalau untuk anak harus masak sayur Mbak Kiki, masak sayur.
0: Gitu ya. Susahnya jadi orang tua nih. Kemudian apakah ada lagi nih dari Pak Rudi di Madiun Timur? Apakah makanan keluarga yang biasa kita makan sudah bisa diberikan kepada balita atau harus dibuatkan menu khusus? Nah, ini tergantungnya Bu ya tadi ya.
1: Iya. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi persepsi bunda-bunda ribet sih nyiapkan makanan anak. Jadi tetap satu kali makan. Yang jelas sayurnya ini bukan sayur yang pedes Mbak Kiki, yang bisa menjadi makanan yang untuk kita juga untuk anak-anak kita. Jadi nanti untuk Pak Rudi bisa disesuaikan bahwa makanan keluarga yang sudah kita masak ini yang enggak pedes ya maksud saya. Ini bisa disesuaikan dengan usianya anak. Jadi nanti kalau anaknya ini masih 6 sampai 8 bulan ya sudah itu diulek aja atau disaring kemudian ditim lagi kayak gitu ya. Yang jelas yang tersedia di makanan orang tua ini juga harus ada protein hewani, protein nabatinya loh ya, kayak gitu.
0: Telur
1: kemudian kalau sudah usia 9 bulan ya udah mulai dicincang. Nanti kalau sudah 1 tahun sih memang sudah sama seperti kita, sudah bisa mengunyah kayak gitu.
0: Gitu. Iya. Kalau kita malas ya hasilnya instan tadi.
1: Iya, masalahnya gini Mbak, mengasuh balita ini ibaratnya kita bikin adonan kue donat itu loh. Kalau kita gagal di 5 menit pertama itu enggak jadi mengembang kayak gitu Mbak.
0: Coba-coba lah ya.
1: Ibaratnya kayak seperti itu. Jadi di usia periode emas ini marilah ya itu kita perhatikan benar untuk asupan anak-anak kita kayak gitu.
0: Iya, biasanya itu kalau saya anak pertama tadi ya Bu ya, anak pertama itu kayaknya coba-coba gitu kasih apa ternyata sampai dia dewasa salah ini nih gara-gara ini nih gara-gara baru ketahuan ya Bu ya. Oke, gitu ya sahabat Ramadhan ya Bu, ternyata banyak yang bertanya ya Bu, nggak apa-apa ya Bu ya. Ini tadi yang menurut Ibu saya mau tanya nih Bu, menurut kebiasaan sehat apa ya yang bisa kita mulai sebagai orang tua atau diterapkan di rumah sejak dini. Kebiasaan sehat nih berarti
1: kebiasaan
0: Bu ya.
1: Sehat. Iya. Jadi tanamkan pada anak-anak kita. Jadi anak-anak itu sebetulnya memang tergantung pengasuhnya Mbak Gigi ya. Jadi pengasuh ini bisa orang tua, mm-hmm. bisa orang yang memang diamanahi untuk mengasuh anak gitu ya. Ini memang kalau memang kita mengangkat pengasuh ya, ini ibunya juga harus memberikan apa ya namanya edukasi kepada yang mengasuh tadi. Jadi kebiasaan yang baik, kalau yang pertama biasakan cuci tangan sebelum makan.
0: Itu
1: nah, ini paling enggak. Terus kalau memang anak sudah bisa pipis di kamar mandi,
0: nah
1: itu harus dibawa ke situ, nggak boleh pipis sembarangan ya. Pasti nanti anak, jadi tetap dibilangi begini, kalau nanti kamu terasa itu bilang dulu, jadi ada kesempatan, bukan luari gitu ya, karena sudah itu akan ada tanda atau sinyal, nanti kasih tahu dibawa ke kamar mandi kayak gitu. Biasakan gosok gigi juga, Mbak Kiki
0: ya.
1: Kalau anak sudah tumbuh gigi, maka biasakan gosok gigi. Caranya seperti apa? Lah itu nanti bisa detailnya pada saat konsultasi di Posyandu ya, biar dipraktikin
0: ya,
1: gitu ya.
0: Bisa ya, Bu, ya itu kalau
1: ya, sikat giginya kan harus kecil, Mbak Kiki, sesuai dengan mulut bayi kayak gitu ya, yang dari atas ke atas, yang dari bawah ke bawah kayak gitu. Karena menyikat gigi itu sebetulnya memberikan pijatan lembut pada gusi, Mbak Kiki, selain menghilangkan itu. Apa lagi ya? Ini jadikan makan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu. Ajaklah anak bermain, tidak memaksa gitu ya. Tapi anak itu merasa enjoy, itu waktunya makan. Nah, karena itu buatlah lapar dulu kayak kayak tadi ya.
0: Jadi buat nangis
1: mungkin
0: ya.
1: Mungkin kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Dan kalau menurut saya lebih baik anak sering diajak bermain yang edukatif.
0: Ya, biar
1: itu.
0: Ininya,
1: iya, itu adalah kebiasaan yang ditanamkan sejak dini. Karena apapun itu sebetulnya dimulainya ya sejak dini itu. Enggak bisa kita minta instan. Artinya anak saya awalnya enggak dikasih sen, oh ini 5 tahun ya, ini kamu harus makannya itu ini yang sesuai kemana. Itu enggak bisa. Karena itu kebiasaan ya. Kita menanamkan itu memang harus sejak awal. Nah, kayak gitu. Ya sama seperti Mbak Kiki lah, pengen kinclong gitu langsung sehari kayak diikan ya, enggak mungkin kan, Mbak. Ya kayak gitu. Insyaallah bunda-bunda bisa melakukan itu, menanamkan kebiasaan baik mulai sejak dini. Memang seharusnya semua kebiasaan itu ditanamkannya sejak dini.
0: Ya. Oke, Bu. Satu lagi
1: termasuk tidur tadi Mbak Kiki. Jadi kapan waktunya tidur? Kalau cowoknya tidur ya sudah dikombongin ya Mas.
0: Iya. Yang dimatiin lampunya,
1: monggo itu terserah seninya orang tua, tapi waktunya tidur istirahat
0: tidur. Jadi dia tahu jam segini tuh aku harus tidur.
1: Artinya
0: gitu ya,
1: mendisiplinkan anak sejak dini itu penting. Kalau dia sudah terbangun, kalau jam segini aku harus makan, jam segini aku harus mandi. Oh, mandinya belum tadi Mbak Kiki, menanamkan kebiasaan mandi. Mandinya aku harus jam segini, waktunya mandi. Nanti jadi anak itu ingat, di memorinya ingat, udah jam segini aku waktunya mandi. Ya kayak gitu.
0: Ya
1: gitu begitu ya. Memang itu
0: seru gitu, tapi ada tantangannya cukup berat juga.
1: Betul.
0: Tantangannya juga seru gitu, sama-sama dia. Bu Eni, satu lagi nih sebelum kita tuntaskan. Dari Magelang loh Bu, jauh nih. Kapan orang tua harus mulai khawatir dan segera membawa anaknya ke dokter terkait masalah nafsu makan? Makan lagi nih Bu.
1: Memang intinya kan di asupan. Jadi kapan ya saya harus khawatir? Intinya itu pada saat yang bisa kita ketahui ada pada saat berat badannya enggak naik.
0: Yang tadi.
1: Itu kita harus sudah khawatir. Atau pada saat sebelum kita timbang berat badannya, tapi anak ini kelihatan lesu, tidak seperti biasanya, enggak merespon kalau dimakan, berarti ini ada sesuatu pada dirinya. Ya, berarti ini kita harus khawatir. Ya, kalau memang mengalami, karena biasanya sakit, orang sakit itu pasti nafsu makannya berkurang. Termasuk anak. Jadi anak-anak itu kalau sudah merasakan ada sinyal di tubuhnya enggak nyaman, enggak enak, pasti itu enggak enak makan juga.
0: Betul.
1: Nah, kalau seperti itu coba di rumah itu dicek dia demam enggak kayak gitu. Atau dia sariawan atau enggak? Yang
0: atau
1: jarang-jarang. Yang jarang-jarang malah enggak diketahui itu seperti itu atau mau tumbuh gigi. Nah, kapan kita khawatir? Kalau anak kita seharian enggak mau makan, itu sudah tanda khawatir ya. Enggak perlu nunggu berat badannya turun atau enggak. Berarti ini ada sesuatu yang terjadi pada anak tersebut kayak gitu. Ya, ada apa ya? Biasanya mau makan loh. Sekarang hari ini kok beda ya dengan kemarin. Jadi Pak Ayah Bunda, kalau menemui balita, berbeda kebiasaannya dari yang biasanya, baik itu yang biasanya lincah menjadi enggak, kemarin mau makan sekarang males-malesan lesu, pasti ada sesuatu. Nah, kita sebagai orang tua harus care, karena anak sudah memberi tanda, maka monggo silahkan dikonsultasikan ke tenaga kesehatan. Monggo saya enggak nyebut harus ke dokter spesialis anak, Anda bisa dibawa ke puskesmas dan sebagainya. Gitu.
0: Kalau saya mau langsung bawa aja ke puskesmas atau ke dokter anak gitu ya, untuk ditanyain kenapa gitu. Oke, Bu, ini tuh menarik banget dan enggak terasa juga. Kalau ngobrolin masalah tumbuh kembang ya, sahabat Sramadian ya. Ini
1: karena itu selalu dialami ya. Karena anak pertama dan kedua bisa jadi beda juga.
0: Makanya Bu, betul itu, betul. Dan ini juga bisa menjadi masukan juga ya untuk sahabat Sramadian ya, terkait dengan balita tumbuh sehat dan kuat hari ini. Oke, Bu, yang terakhir mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Sramadian. Ada ibu hamil ya, ada ibu menyusui, terus kemudian ada ibu-ibu yang sekarang berjuang memberikan yang terbaik buat putra-putri mereka. Monggo.
1: Oke, semuanya dia.
0: Semuanya.
1: Pesan untuk ibu hamil dulu aja deh. Karena kan ibu hamil ini sekarang kan lagi mengandung janin yang nantinya keluar menjadi balita, ini harus anak yang sehat dan cerdas gitu ya. Untuk ibu hamil, kami mohon periksakan kehamilan di tenaga kesehatan, baik di puskesmas ataupun ke dokter ataupun ke rumah sakit. Kawal kehamilan dengan baik, karena seharusnya minimal itu 6 kali harus kontak dengan tenaga kesehatan minimal ya, dan lakukan kunjungan ini secara rutin apalagi mendekati masa persalinan, dan waspadai jika terjadi tanda bahaya pada saat kehamilan, keluar flek, belum masih hamil kok ada keluar flek, lah ini berarti tanda bahaya. Atau kakinya kok jadi bengkak-bengkak, atau kok jadi hipertensi, lah ini merupakan tanda komplikasi kehamilan itu. Kemudian untuk ibu menyusui, jadi berawal dari ibu hamil ini harus menyiapkan bahwa nanti kalau saya melahirkan saya harus bisa menyusui, tanamkan itu. Jangan nanti saya belikan susu formula, karena silahkan dibaca-baca tidak ada susu apapun yang menyamai ASI. Betul. Karena ASI itu ada antibodinya, bisa diberikan setiap saat, suhunya pasti tepat. Bahkan pada saat anak sakit, antibodinya itu meningkat, Mbak Kiki. Jadi memberikan perlindungan yang ekstra kepada anak. Nah, pada saat balita, anak yang sehat ini berawal dari makanan yang tepat. Maka berikanlah pemberian makan pada bayi dan anak ini secara adekuat. Adekuatnya seperti apa? Harus memperhatikan usianya, kemudian frekuensinya, jumlahnya seberapa, teksturnya kayak apa, variasi. Kemudian kita lihat respon anak, dan jangan lupa perhatikan kebersihan. Betul. Gitu. Ya. Kayaknya itu deh, Mbak Kiki. Udah komplit ya. Yang jelas kalau anak enggak mau makan, jangan memaksa, tapi bagaimana kita bisa membuat anak ini bahwa makan itu sesuatu yang menyenangkan.
0: Nah, gitu. Itu dia loh yang harus kita renungkan ya.
1: Iya.
0: Oh iya ya gitu. Sudahkah kita memberikan perhatian terbaik buat mereka? Iya. Terus kemudian sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembangnya juga gitu ya. Dan ingat, karena balita yang sehat itu dimulai dari hal-hal sederhana. Seperti makanan bergizi, pola hidup sehat dari orang tuanya juga,
1: pola pengasuhan yang tepat,
0: kasih sayang ya Bu, utama juga ya Bu.
1: Oh itu
0: ya,
1: yang penting.
0: Iya. Dan rutin juga nih, kalau menurut saya sih rutin memantau pertumbuhan dan perkembangannya.
1: Sip. Harus itu. Datang ke Posyandu, pantau tumbuh kembangnya setiap bulan.
0: Ke Posyandu, jangan malas ke Posyandu. Soalnya dari awal itu udah ketahuan banget ya Bu ya.
1: Oke.
0: Ibu, terima kasih sekali untuk hari ini. Mudah-mudahan ini informasinya bisa bermanfaat, bisa diterapkan juga.
1: Semoga, saya pengen anak-anak jadi sehat gitu.
0: Nggak ada yang sakit-sakit gitu ya. Mudah-mudahan di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Heni tadi. Ibu, matur nuwun untuk hari ini.
1: Sama-sama Mbak Kiki.
0: Lain waktu lain kesempatan kita ketemu lagi ya Bu.
1: Iya, oke.
0: Baik, salam saya juga untuk semuanya yang ada di Dinas Kesehatan, sehat selalu.
1: Amin.
0: Baik. Saya Kiki Desli ya, bersama Ibu Heni Siswati, SKM MKES dari Dinkes PPKB Kota Madiun, undur diri hari ini. Terima kasih banyak, tetap semangat untuk semuanya dan sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
0: Ya.
2: Terima kasih Bu Heni. 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
3: Kamu tahu gak? Hipertensi bisa datang tanpa gejala. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi, biasanya di atas 140/90. Saat pembuluh darah menyempit, jantung harus bekerja lebih keras memompa darah. Penyebabnya bisa dari pola hidup, seperti makanan tinggi garam, stres, dan kurang olahraga. Faktor risiko lainnya termasuk usia, berat badan berlebih, merokok, dan riwayat keluarga. Hipertensi bisa merusak jantung dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahkan bisa menyebabkan stroke yang berbahaya. Ginjal juga bisa terdampak dan mengalami kerusakan. Mulai sekarang, jaga pola makan, rutin olahraga, dan kelola stres dengan baik. Yuk, cek tekanan darahmu sekarang. Jangan tunggu sampai terlambat.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Alah kalah meneh, kapan menangnya?
1: Pahami resiko berjudi bisa menimbulkan depresi, kecanduan, kemiskinan, dan kehancuran di rumah tangga kita. Pasal 303 bis ayat 1 KUHP berbunyi, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. 2. Barang siapa ikut permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Keberuntungan sejati adalah hasil kerja keras, bukan keberuntungan dari dadu ataupun kartu. Stop judi online.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri.

peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang

0: stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
2: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa.

93 FM LPPL Radio Suramadion masih di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota di sesi yang kedua ya, dari jam 10 sampai jam 11 siang, masih ditemani bersama saya Kiki Desi untuk kebersamaan kita hari ini. Selamat pagi jelang siang untuk sahabat Suramadion semuanya, masih tetap merapat di 93 FM LPPL Radio Suramadion. Selamat beraktivitas untuk sahabat Suramadion semuanya ya, yang ada di seputaran Jalan Pahlawan atau PSC, yang ada di seputaran Jalan Dr. Sutomo, juga beberapa arus ramai lancar untuk hari ini depan pos polisi Manguharjo juga terlihat ramai lancar ya. Sahabat Suramadion, masih ada banyak dominasi kendaraan roda 2 utamanya ya, yang melintas di depan pos polisi jembatan Manguharjo atau arah masuk dalam kota Madiun. Pastikan sahabat Suramadion tetap sabar, toleransi sesama pengguna jalan, dan juga sahabat Suramadion ya, tetap bisa saling apa ya, memberikan tempat lah ya untuk kendaraan-kendaraan yang mungkin mau melintas cepat seperti ambulan dan lain sebagainya. Kemudian sahabat Suramadion, di beberapa ruas kota Madiun jalan itu juga sudah halus, sudah mulus banget. Jangan ada kesempatan untuk balap-balapan. Karena terlihat dari CCTV juga sahabat Suramadion ya, kalau balap-balapan ya, terlihat di PSC ini sudah halus mulus banget sahabat Suramadion. Terus jalan perempatan Cokro ini juga jalannya mulus banget ya, dominasi kendaraan roda 2 juga banyak. Jadi untuk sahabat Suramadion, jalan-jalan yang sudah mulus ini jangan dimanfaatkan untuk balap liar atau untuk kencang-kencangan ya. Toleransi, sabar sesama pengguna jalan ya. Pastikan sahabat Suramadion semuanya selamat sampai rumah atau sampai tujuannya ya. Masih di 93 FM LPPL Radio Suramadion, masih bersama saya Kiki Desli untuk kebersamaan kita sampai jam 11 siang nanti ya.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang, hentikan, laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.
2: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30.
3: Pak, hoi pak. Bukain dong.
4: Eh, sabar Neng, ini mau dibukain.
3: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
4: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
3: Hah, masa sih pak?
4: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
3: Kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
4: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto bapak tutup.
3: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
4: Auto beres dah. Nih, ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
3: Nah, gitu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
4: Nah gitu dong, by the best tuh.
5: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya, biar aman.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 September? Beberapa di antaranya adalah 4 September 1948, Ratu Wilhelmina dari Belanda turun tahta. Ratu Wilhelmina turun tahta karena masalah kesehatan. Ia memimpin Belanda selama lebih dari 50 tahun, lebih lama daripada penguasa monarki kerajaan Belanda lainnya. Masa kekuasaannya menjadi saksi beberapa titik perubahan di Belanda dan sejarah di dunia, yakni Perang Dunia I dan Perang Dunia II, krisis ekonomi di tahun 1933, dan juga kejatuhan Belanda sebagai penguasa kolonial. Kemudian 4 September 1998, perusahaan Google didirikan. Google didirikan oleh dua mahasiswa dari Universitas Stanford, California, Amerika Serikat, yakni Larry Page dan Sergey Brin. Kini, Google dikenal sebagai perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang jasa dan produk internet. Larry Page dan Sergey Brin sebagai pendiri kini hanya memiliki 16% saham perusahaan. Selanjutnya, 4 September 2010. Gempa terjadi di Selandia Baru. Gempa bumi Kattenburi 2010 adalah gempa berkekuatan 7,1 skala Richter yang mengguncang Pulau Selatan di Selandia Baru. Gempa ini terjadi tepat pada tanggal 4 September 2010 pukul 4:35 dini hari waktu Selandia Baru. Gempa ini merusak fasilitas umum terutama yang berada di kota Christchurch. Dilaporkan setidaknya satu orang meninggal dunia akibat serangan jantung dan dua orang lainnya dilaporkan luka-luka.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat siang sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Balik lagi nih di program acara yang bikin kalian bergoyang semua, yaitu Dangdut Asik Suara Madiun. Dan di kesempatan kali ini di hari Jumat tanggal 4 September 2026, ditemenin sama Sukma ya sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, gimana nih kabarnya siang hari ini? Masih semangat dong harusnya. Masih siang kok udah ngantuk masa. Ya tapi emang penyakit orang udah 30 ke atas jam segini udah ngantuk-ngantuknya nih. Gak apa-apa, yang penting ya itu tadi, tetap semangatnya. Gimana ngantuk ya cuci muka gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan buat kamu yang mau request lagu atau mungkin kirim-kirim salam, terus atau mungkin mau curhat, mau apa, apa aja boleh deh. Langsung aja ya di WA kami di 081 556 451 817. Ditungguin nih.

0: di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali,
2: pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu, merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokek, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu oke kok tanpa narkoba.
3: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
4: Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba.
5: Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi keluar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
6: Banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jambik

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, barusan ada Maaf. Ada Mas Do ya dengan Nganggur. Nah, siapa nih yang siang hari ini lagi nganggur? Ya, selamat menikmati nganggurnya ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ya, karena enggak semua orang tuh bisa nganggur ya. Kadang-kadang tuh saking apa namanya jibek sendiri dengan kesehariannya sampai istirahat aja lupa gitu kan, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, seperti giat goes dari PLT Wali Kota untuk cek P2L ini. Nah, akan mendata ekonomi hingga kebersihan lingkungan. Nih, ada sedikit informasinya ya, akan Sukma sampaikan buat kamu. Dari laman Madiun Today ya, bersepeda keliling kota dimanfaatkan PLT Wali Kota Madiun ya Bagus Panuntun untuk memantau sejumlah hal di lapangan. Dalam goesnya pada hari Rabu 2 September 2026 ia meninjau rencana lokasi kios sayur program pekarangan pangan lestari atau P2

BPL. Mengecek perkembangan data ekonomi bersama Badan Pusat Statistik atau BPS hingga melihat kondisi kebersihan lingkungan. Nih, wah. Pengecekan pertama dilakukan di kawasan Bundaran Taman. PLT meninjau lokasi yang disiapkan untuk kios sayur P2L di Kecamatan Taman. Kios tersebut nantinya akan menjadi tempat jualan langsung hasil produksi P2L dari masyarakat. Menurutnya, keberadaan kios tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan hasil P2L agar tidak berhenti pada kegiatan produksi. Hasil panen dari program tersebut diharapkan bisa memiliki pasar yang memberikan nilai tambah bagi kelompok-kelompok P2L. PLT Wali Kota juga tengah menyiapkan agar hasil P2L dari masing-masing kecamatan dapat dikomunikasikan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan membantu menghubungkan hasil produksi P2L dengan kebutuhan SPPG. Lokasi kios sengaja dipilih di titik yang dinilai strategis, yakni di depan kantor DPRD Kota Madiun. Harapannya, keberadaan kios tersebut mudah dijangkau masyarakat sekaligus mendukung pemasaran hasil P2L. Ia meminta sejumlah data, mulai dari perkembangan wisatawan dan pengunjung yang datang ke Kota Madiun hingga kondisi inflasi. Berdasarkan data yang diterima, inflasi Kota Madiun masih berada pada kondisi yang aman, yakni sekitar 2%. PLT Wali Kota juga meminta BPS memberikan rekomendasi berdasarkan data yang dimiliki. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan bagi Pemkot Madiun dalam menentukan langkah kebijakan, khususnya untuk menjaga inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Goes kemudian berlanjut menyusuri sejumlah ruas jalan kota, salah satunya kawasan Jalan Serayu yang menjadi akses cukup ramai karena terdapat dua kampus di sekitarnya. Di lokasi tersebut, PLT melihat masih terdapat tumpukan daun di sejumlah sisi jalan. Kondisi itu menjadi perhatian karena kawasan tersebut cukup sering untuk dilalui pengendara bermotor. PLT menegaskan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat. Karena itu ia meminta kelurahan berkomunikasi dengan warga di sekitar lokasi untuk bersama-sama menjaga kebersihan di lingkungan. Gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, itu tadi sedikit informasi yang dikutip dari laman Madiun Today ya. Untuk informasi yang lainnya mungkin bisa sahabat-sahabat Suara Madiun semua simak melalui laman Madiun Today maksudnya. Melalui Instagram ada, melalui website ada, melalui Twitter ada, melalui TikTok juga ada, banyak aksesnya. Monggo kalau mau dibaca. Dan yang giat yang barusan tadi Sukma bacain buat kamu itu, wah berarti di antara sahabat Suara Madiun semua yang aktif dalam kegiatan P2L Kota Madiun ini, ya semoga kedepannya itu tadi ya, dengan dibukanya pasar untuk berjualan hasil-hasil panen dari P2L itu tuh bisa segera terrealisasi dan sudah apa segera berjalan, dan ya semuanya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi nggak hanya menanam tanaman sayur mayur gitu, tidak hanya dalam kegiatan tanam menanam aja gitu ya, tapi hasilnya juga bisa dijual gitu ya. Hasilnya bisa dijual, akhirnya bisa mendapatkan pendapatan, terus nanti bisa dibelikan benih lagi, terus bisa untuk beli pupuk lagi gitu ya. Dan juga untuk pelaku P2L-nya gitu ya, sebagai yang melakukan penanaman dan lain sebagainya, itu tuh siapa tahu bisa dapat teperan gitu ya, sahabat Suara Madiun semua. Dan apalagi Bapak PLT juga berusaha untuk menghubungkan antara P2L ini, hasil-hasil berkebunnya, kepada SPPG. Jadi mungkin nanti hasil kebunnya bisa diterima atau mungkin bisa dibeli oleh SPPG gitu.
supaya akhirnya ada simbiosis mutualisme gitu ya, dan semuanya menguntungkan juga gitu. Di sisi lain yang ditanam itu juga kemungkinan gak beresiko tinggi karena tahu kan perawatannya gimana dari awal nanamnya gitu ya, dari terus nanti ketika dibeli oleh pihak yang lain gitu, entah itu SPPG, entah itu melalui pasar yang disediakan itu kepada masyarakat, jadi tahu gitu prosesnya, gini gitu. Daripada kalau dipikir-pikir lebih baik lah daripada yang kita nggak tahu nih ini dari kebunnya di mana, prosesnya gimana gitu ya. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua ya, semoga bisa berjalan dengan lancar ya untuk program tersebut. Dan juga itu tadi, kebersihan lingkungan itu juga penting ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Mohon nih kalau ada sampahnya ya, kita mulai dari rumah kita sendiri aja lah, gak usah langsung ke wadah yang lebih luas gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ya ada sampah, dimasukin teman sampah gitu kan. Terus ya halaman rumahnya atau mungkin di depan-depan rumahnya itu yang ada sampah, ada apa, plastik lah, bekas jajan biasanya, atau mungkin daun-daun kering gitu yang jatuh-jatuh itu disapu, dibersihin gitu. Kita mulai dari diri kita sendiri aja, karena menjaga kebersihan lingkungan itu juga tanggung jawab bersama gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan kita harus mulai sadar bahwasannya ya membuang sampah harus di tempat sampah gitu, jangan di sembarangan gitu ya. Karena ya pasti banyak yang udah mengetahui lah bahwasannya sampah, terutama sampah plastik, sampah-sampah anorganik itu tuh sangat susah untuk diurai gitu ya. Apalagi kalau sampai dibuangnya sembarangan, nanti berimbasnya ke mana-mana gitu ya. Bisa misalnya bikin saluran air mampet karena menumpuk di situ. Nah, itu juga nanti jadinya banjir gitu kan. Nah, gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan ya itu tadi ya sedikit pembahasan mengenai hasil pengamatan Bapak PLT Wali Kota kita tentang gues hari ini tadi. Terus next nih ada requestan nih dari Kakak Danang nih. Halo, selamat siang Kakak Danang. Kakak Danang dari Tawangrejo. Oh ya, Kakak Danang gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah ya. Ya, semoga tetap sehat selalu dan semangat kerjanya. Beliau request ada lagu Denny Caknan featuring dengan Babes yaitu Dumes. Wah, Dumes. Dan oh, Kakak Danang hanya request saja nih, enggak ada kirim-kirim salamnya. Ya udah, Sukma aja yang kirim salam buat Kakak Danang. Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya Kakak Danang yang lagi di sana di Tawangrejo. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng Denny Caknan featuring Babes, Dumes.

0: Suara Madiun 93 FM. Semua ini badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
3: Badhe temu ndi, Mbah?
1: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
3: Oh alah, Mbah. Pun sepuh kok playon ae.
1: Iki lho Le, Mbah ben gak obesitas.
3: Obesitas Mbah, udu obesitas.
1: Ya kuwi Le, maksudte.
4: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, udah sampai di segmen kedua Dangdut Asik Suara Madiun. Dan masih banyak juga playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian, yang akan nemenin siang hari kalian supaya kalian bisa bergoyang, ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Tapi ingat nih, di sini Sukma mau ngingetin buat kamu yang cowok nih, jangan lupa ya menunaikan ibadah sholat Jumat. Cepetan, buruan-buruan ke masjid, udah jam 12 lebih nih. Berangkat, berangkat, berangkat, berangkat.

0: Hei, minggir. Minggir, Syek.
1: Lah, bapak elo sing salah. Kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo, rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan

0: Aku yang melakukan yang jalan bener kok jadi bak tangkap tanda.
1: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu Pelikan Crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman, Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.

0: OTW.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat siang sahabat-sahabat Suara Madiun semua, masih di Lala Pop. Maaf, di Dangdut Asik Suara Madiun maksudnya, kok Lala Popi. Wah, Sukma kebawa sama Lala Popi nih. Nah, di siang hari ini yang barusan ada Denny Caknan dengan Taman Juruk. Ya, lagu yang legend banget ya, Taman Juruk. Lagu lama yang di cover ulang sama Denny Caknan ya. Di cover ulang, dibawakan ulang dengan variasi yang baru gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Lagunya enak banget. Terus gimana nih di hari Jumat ini, besok udah weekend, udah akhir pekan, udah ada rencana belum? Di sini Sukma mau ngingetin ya buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua bahwasannya sekarang tuh ada CFD loh setiap hari Minggu pagi ya. Buat kamu yang hobi olahraga, itu CFD itu kan dijadikan wadah nih untuk komunitas-komunitas apa, penghobi olahraga gitu ya sahabat Suara Madiun semua. Jadi kamu yang hobi olahraga di situ datang aja di CFD di hari Minggu pagi ya, jam sampai jam 9 pagi pokok CFD-nya itu. Itu di sana biasanya nanti banyak komunitas-komunitas olahraga ya yang akan berkumpul di sana. Jadi buat kamu yang mungkin mau memulai olahraga lagi tapi bingung masihan mau olahraga apa, nah mungkin bisa lihat-lihat dulu komunitas-komunitas olahraga yang ada di situ. Siapa tahu tertarik, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Siapa tahu tertarik, yaitu tadi bisa join atau akhirnya punya inspirasi. Oh iya ya, ini kayaknya cocok nih. Nah, itu di hari Minggu. Dan kalau di CFD itu difokuskan untuk olahraga aja ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua di Jalan Pahlawan itu. Tapi kalau kamu pengen jalan-jalan sambil jajan atau mungkin sambil ya cuci-cuci mata, lihat-lihat apa gitu, tenang, ada Sunday Market di Bantaran itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di sana tuh banyak penjual jajanan, penjual makanan, banyak gak cuma jajan aja, mungkin ada pakaian juga atau mungkin ya sekedar-sekedar apa namanya hiburan-hiburan aja itu banyak, sambil jalan-jalan juga bisa. Nah, buat kamu yang pengen jalan-jalannya sambil cari jajan, nah langsung aja datangnya di Sunday Market di Bantaran itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan buat itu hari Minggu. Terus kalau hari Sabtunya tuh kalau nggak salah nih, Sabtu malam Minggu itu di Sunday Market itu ada Sunday Night Market. Kalau nggak salah, Sunday Night Market salah, maksudnya ya kayak Sunday Market tapi malam gitu ya. Nah itu tuh juga ada tuh yang jualan-jualan jajan. Jadi kalau kamu bingung atau udah bosen mau nongkrong kemana, ke coffee shop lagi, ke cafe lagi, atau ke warung lagi, nah mungkin nih bisa jadi salah satu opsi kamu buat malam mingguan bareng temen atau keluarganya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di Bantaran itu ada night marketnya gitu ya. Jadi banyak banget jajan-jajanan, mulai jajan, mulai sampai makanan juga ada. Terus mungkin juga ada wahana-wahana kecil-kecilan untuk anak-anak. Jadi pasti seneng deh anak yang punya anak tuh ngajak anaknya jalan-jalan ke sana. Dan banyak lagi juga, main ke alun-alun juga bisa. Sekarang seru banget juga. Apalagi ya kalau punya anak kecil tuh di PST ada, di PRC ada Ka'bah itu. Sampai ke belakang tuh ada Menara Eiffel, ada Jam Gadang. Wah, banyak banget sekarang wahana wisata di Kota Madiun. Belum lagi ya ada beberapa mall juga. Wah, keren ya Madiun sekarang. Pengen nonton juga ada, pengen apa. Wah, sekarang mah nyari apa-apa di Kota Madiun banyak ya, ada semua. Bener gak sih sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Nah, jadi dengan berkembangnya Kota Madiun ini tuh ya kita patutlah untuk menjaganya, kita patut untuk peduli menjaga kebersihannya, kita harus tetap solid, jangan mudah termakan hoax. Itu juga salah satu apa ya namanya, kesadaran diri kita untuk memulai era yang baru lagi dan era yang lebih maju lagi. Terus mulai deh sedikit-sedikit meninggalkan pola pikir yang terbilang udah gak modern, misalnya seperti ya korupsi dan lain sebagainya, itu udah harus mulai ditinggalkan. Kita harus mulai sadar bahwasanya semua yang ada ini tuh kita harus menjaganya gitu ya, termasuk salah satunya juga alam juga. Gimana ya, banyak banget berita mengenai hutan yang terbakar, itu juga bikin sedih ya. Apalagi kalau kamu pernah scroll-scroll sosmed nih, entah Instagram, entah yang lain, itu ngelihat misalnya ada penyu ke jerat lehernya pakai jaring nelayan, atau mungkin dia kena ini apa namanya, pencernaannya rusak, masih untung bisa diselamatkan karena makan plastik itu. Nah, itu yang ketahuan dan akhirnya bisa diselamatkan, yang gak ketahuan berapa coba. Nah, itu makanya sebisa mungkin mulai dari diri kita sendiri, mulai peduli terhadap lingkungan, mulai peduli buat tidak buang sampah sembarangan, tidak bakar-bakar sembarangan, terus menjaga kebersihan lingkungan sekitar gitu ya. Kita peduli terhadap hewan juga karena sama-sama makhluk hidup juga. Kita peduli terhadap pohon juga karena makhluk hidup juga. Kita semua adalah ciptaan dari Sang Maha Kuasa gitu ya. Wah, kok jadi ceramah gini ya Sukma. Habis bingung mau ngomongin apa. Tapi ya itu tadi, ada sedikit keresahan mengenai kerusakan alam yang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini. Dari Sukma ingin menyampaikan keresahan tersebut gitu ya. Oke, kita next nih. Ada apa lagi nih? Ada Darboy Gang nih, Balungan Kiri. Langsung aja deh ya, kita dengerin bareng-bareng lagunya.

0: Lah dalah. Zaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
1: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
0: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
1: Zaman digital, Mbah.
0: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
2: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyopi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

93FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, enggak kerasa nih udah sampai di penghujung acara Dangdut Asik Suara Madiun. Dan di sini Sukma mau pamit undur diri, tapi tenang, habis ini ada Sweet Memory. Jadi buat kamu yang suka sama lagu-lagu mancanegara lawas nih, habis ini nih waktunya. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 93FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 September? Beberapa di antaranya adalah 4 September 1948, Ratu Wilhelmina dari Belanda turun tahta. Ratu Wilhelmina turun tahta karena masalah kesehatan. Ia memimpin Belanda selama lebih dari 50 tahun, lebih lama daripada penguasa monarki kerajaan Belanda lainnya. Masa kekuasaannya menjadi saksi beberapa titik perubahan di Belanda dan sejarah di dunia, yakni Perang Dunia I dan Perang Dunia II, krisis ekonomi di tahun 1933, dan juga kejatuhan Belanda sebagai penguasa kolonial. Kemudian 4 September 1998, perusahaan Google didirikan. Google didirikan oleh dua mahasiswa dari Universitas Stanford, California, Amerika Serikat, yakni Larry Page dan Sergey Brin. Kini, Google dikenal sebagai perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang jasa dan produk internet. Larry Page dan Sergey Brin sebagai pendiri kini hanya memiliki 16% saham perusahaan. Selanjutnya, 4 September 2010. Gempa terjadi di Selandia Baru. Gempa bumi Kattenburi 2010 adalah gempa berkekuatan 7,1 skala Richter yang mengguncang Pulau Selatan di Selandia Baru. Gempa ini terjadi tepat pada tanggal 4 September 2010 pukul 4:35 dini hari waktu Selandia Baru. Gempa ini merusak fasilitas umum terutama yang berada di kota Christchurch. Dilaporkan setidaknya satu orang meninggal dunia akibat serangan jantung dan dua orang lainnya dilaporkan luka-luka.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
6: Sahabat Suara Madiun, jumlah korban keracunan diduga akibat program makan bergizi gratis MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terus bertambah hingga mencapai 566 orang Rabu 2 September. Dikutip dari media CNN Indonesia, Laksmi Herawati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan, jumlah tersebut merupakan gabungan dari data pasien sebelumnya ditambah temuan kasus baru. Ditambahkan, mayoritas korban memang merupakan santri dan santriwati pesantren Manbaul Hikam. Namun ada pula 19 siswa lembaga pendidikan di sekitar Tanggulangin yang terdampak. Mereka mengalami gejala mual, muntah hingga pusing usai mengonsumsi makanan dari SPPG Kali Tengah Tanggulangin tersebut. Sementara itu dari total korban sebanyak 88 orang masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit yang telah disiagakan Pemkab Sidoarjo. Selain itu, kondisi para pasien saat ini juga dalam keadaan stabil.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

0: Now, you are listening 92FM
1: Stay tuned only

0: Suara Madiun 923 FM. 923 FM.
1: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
2: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
1: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
2: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
4: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
3: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
4: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
5: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
6: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Si yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita. Suara Madiun.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya?
3: Rugi kalau gini terus.
4: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
3: Duitnya gede, dapatnya soprit.
4: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
3: Iya.
4: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, deket lagi.
3: Ya, pengen nyoba aja sih.
4: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
3: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
4: Nah itu udah paham.
3: Satu lagi Bu, di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
4: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
5: Yuk larisin toko tetangga, biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Saya Ahmad Robert Al-Kausar kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Jumat 4 September 2026. Sahabat, awal perjumpaan kami sampaikan informasi dari Kabupaten Ngawi. Rekan Kevin Mabek dari Suara Ngawi menyampaikan kabar investor Hong Kong serius bidik 100 hektar lahan terbengkalai di Ngawi, total nilai 20 triliun rupiah.
2: Rencana investor Hong Kong menanamkan modal di Ngawi menunjukkan perkembangan. Setelah bertemu jajaran Forkopimda, calon investor tersebut langsung meninjau lahan sekitar 100 hektar di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren. Lahan yang berada di KPE Widodaren A menarik perhatian calon investor karena masuk kawasan peruntuk industri. Lokasi itu sebelumnya disiapkan untuk pembangunan pabrik pakan ternak oleh investor lain, tetapi proyek urung terrealisasi hingga lahannya terbengkalai. Jarot Kusumo Yudo, Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi mengatakan, usai audiensi dengan Prokopimda, mereka langsung melihat alokasi di KPI. Mereka tertarik dengan lokasi tersebut. Jarot juga menegaskan lahan 100 hektar di Widodaren yang dibidik investor Hong Kong berdiri sendiri. Lokasi tersebut tidak termasuk dalam plot pengembangan kawasan industri yang direncanakan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut. PT Sir sebelumnya menyiapkan rencana pengembangan kawasan industri Ngawi dengan potensi lahan mencapai 2.000 hektar, nilai asetnya diproyeksikan menembus 20 triliun. Dalam tahap persiapan teknis, pengembangan tersebut telah mengajukan pengelolaan lahan sekitar 800 hektar yang mayoritas berupa kawasan hutan milik negara. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
1: Setelah dari Kabupaten Ngawi, kita menuju Kota Probolinggo. Dewan Tapramayoga dari Suara Kota Probolinggo menyampaikan informasi tentang Wali Kota Aminuddin dorong nelayan tingkatkan nilai jual ikan melalui pelatihan fillet.
3: Pemerintah Kota Probolinggo mendorong keluarga nelayan meningkatkan nilai jual hasil perikanan melalui pelatihan diversifikasi olahan ikan. Kegiatan dibuka oleh Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin, bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Pelatihan pembuatan filet ikan ini diikuti nelayan, istri nelayan, pembudidaya ikan, serta penyandang disabilitas. Peserta dibekali keterampilan mengolah ikan menjadi produk berkualitas yang dapat dijual dengan harga lebih tinggi. Wali Kota Dr. Aminuddin mengatakan, nelayan tidak boleh hanya bergantung pada penjualan ikan utuh. Pengolahan, pengemasan, dan pemasaran perlu dikembangkan untuk membuka sumber pendapatan baru. Pemerintah juga berupaya memberikan kepastian pasar, termasuk menjajaki peluang agar produk masyarakat dapat memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis. Selain pelatihan, pemerintah merencanakan dukungan berupa rumah produksi, fasilitas penyimpanan, serta bantuan mesin kapal. Langkah ini diharapkan membangun ekosistem perikanan dari proses penangkapan hingga pemasaran, sekaligus mengurangi ketergantungan nelayan kepada tengkulak. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari turut mempraktekkan pembuatan fillet bersama peserta. Pemerintah kota juga menyerahkan bantuan chest freezer secara simbolis kepada nelayan untuk menjaga kualitas ikan sebelum diolah atau dipasarkan. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Sementara dari Kabupaten Lumajang, rekan Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang mengabarkan, hadapi kemarau, petani hortikultura Lumajang perkuat adaptasi untuk jaga produksi.
4: Petani hortikultura di Kabupaten Lumajang terus melakukan berbagai langkah adaptasi menghadapi musim kemarau. Keterbatasan pasukan air menjadi tantangan yang mendorong petani menyesuaikan pola budidaya agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Lumajang, Jamaluddin, menyampaikan berkurangnya pasokan air irigasi, utamanya di daerah dataran tinggi atau wilayah pegunungan, dapat mempengaruhi produktivitas tanaman hortikultura tersebut. Penurunan produksi diperkirakan berada pada kisaran 10-20%, sementara serangan hama tidak menjadi faktor utama dalam kondisi tersebut. Sejumlah langkah adaptasi mulai dilakukan dengan memanfaatkan sumber air alternatif, termasuk penggunaan pompa, terutama bagi lahan pertanian di dataran tinggi. Selain mengoptimalkan sumber air yang tersedia, petani juga menyesuaikan varietas tanaman dengan kondisi lingkungan dan kemampuan lahan. Langkah tersebut dilakukan agar tanaman tetap dapat tumbuh secara optimal selama periode kemarau.
5: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Setelah dari Kabupaten Lumajang, kita bergeser ke Kabupaten Pasuruan. Rekan Yoga Pratama dari Suara Pasuruan mengabarkan, dongkrak wisata ke Bromo, Kementerian PU serahkan rest area dan Tengger Culture Center menjadi aset Pemkab Pasuruan.
6: Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima BAST Rest Area dan Tengger Culture Center. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo serta Deni Kumara selaku Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BPBPK Jawa Timur, Rabu sore 2 September 2026. Kepala Satker Wilayah 1 Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BPBPK Jatim, Rohani Prasetyawan, mengatakan penandatanganan BAST ini merupakan tahap akhir untuk serah terima aset dari Kementerian Pekerjaan Umum, PU, kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dengan penandatanganan BAST ini, Kementerian PU berharap adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo melalui jalur Kabupaten Pasuruan. Sehingga apabila terjadi, maka juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah, serta peningkatan PAD Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, berterima kasih kepada Kementerian PU yang telah membangun rest area di kawasan TNBTS Desa Ngadiwono. Dengan ditandatanganinya BAST Rest Area dan Tengger Culture Center, maka secara otomatis menjadi momentum untuk mengajak semua pemangku kepentingan untuk sama-sama memajukan pariwisata di Kabupaten Pasuruan, utamanya Kecamatan Tosari.
7: Saya ucapkan terima kasih, semoga setelah penyerahan BAST ini antara pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dari Kementerian PU, bangunan ini bisa dimanfaatkan, bisa mendukung pariwisata yang ada di wilayah Tosari.
6: Diketahui, pembangunan rest area di Desa Ngadiwono merupakan upaya untuk mengembangkan kawasan wisata di TNBTS sebagai penanda fisik titik strategis jalur masuk menuju kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Bromo Tengger Semeru. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Dari Kabupaten Tulungagung, ada rekan Eko Utomo dari RGRFM Tulungagung menyampaikan kabar peresmian rabat jalan beton di Kecamatan Pagerwojo oleh PLT Bupati Tulungagung, akses warga kini lebih lancar dan aman.
8: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin meresmikan jalan rabat beton hasil kegiatan karya bakti TNI tahun 2026 di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo. PLT Bupati Tulungagung menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia menegaskan pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. PLT Bupati memberikan apresiasi sedikit-sedikitnya kepada Kodim 0807 Tulungagung atas kontribusi dalam pembangunan. Menurutnya, peresmian jalan ini memiliki dampak besar bagi masyarakat karena tidak hanya menghubungkan wilayah tetapi juga memperlancar mobilitas, menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di akhir sambutan, PLT Bupati Tulungagung mengajak masyarakat menjaga infrastruktur bersama agar manfaatnya bisa dirasakan hingga generasi mendatang. Eko Utomo, RGRFM Tulungagung.
1: Informasi terakhir dari Kabupaten Nganjuk, rekan Reni Kristi dari Radio Suara Anjuk Ladang mengabarkan, Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dorong penguatan kampung keluarga berkualitas dari lingkungan rumah, tekankan suasana positif, kerja keras, disiplin, dan kolaborasi masyarakat.
9: Bupati Nganjuk Marhain Jumadi menghadiri sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Nganjuk tahun 2026 yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Aula Dinas PPKB. Dalam kesempatan tersebut, Kang Marhain menegaskan bahwa keluarga berkualitas harus dibangun mulai dari lingkungan rumah. Menurutnya, suasana positif dalam keluarga menjadi fondasi penting untuk menciptakan kehidupan yang sehat, harmonis, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Ia mengajak masyarakat membiasakan senyum, bersikap ramah, berpikir positif, serta tidak mudah menyalahkan keadaan ketika menghadapi persoalan. Selain itu, keluarga juga perlu menanamkan karakter melalui kerja keras, kedisiplinan, kemauan belajar, dan lingkungan pergaulan yang baik. Kang Marhen juga menekankan keberhasilan kampung keluarga berkualitas membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dan tidak hanya bergantung pada pembiayaan. Pemanfaatan potensi masyarakat serta ketepatan sasaran berbasis data juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Melalui penguatan kampung keluarga berkualitas, Pemkab Nganjuk berharap keluarga semakin mampu menjadi pusat pembangunan manusia dalam membentuk generasi yang sehat, berkarakter, produktif, dan optimis menghadapi masa depan. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Jumat 4 September 2026 telah kami hadirkan. Saya Ahmad Robert Al-Kausar undur diri, kita jumpa lagi di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

0: hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wawasi'u fiya rizqi wabarik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi kulubi ibadika wa'azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunia wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 1, baris kaping 7 saking inggil. Kita wangsuli sekedhik. Qala Abu Yazid radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abu Yazid, Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Walatu fiktidari amri fi arba'ati asya. Walatu wasqliru sapa ingsun fiktidari amri ing dalem kawitane perkara ingsun kawitane lakon ingsun lakon suluk oleh kukliru fi arba'ati asya'a ing dalem papat kira-kira swiji-wiji. Tawahamtu rupane kekeliruan iku tawahamtu nyono sapa ingsun ani ing saktemene ingsun nyono ani ing saktemene ingsun iku aku zikir sapa ingsun hu ing Allah wa a'rifu lan makrifat kenal sapa ingsun hu ing Allah wa uhibbu lan banjur demen sapa ingsun hu ing Allah wa aklu bulan gulei sapa ingsun ing Allah. Tapi falamma intahaitu kewingi nika diwaca intabahtu falamma intahaitu nalikane wis notok sapa ingsun falamma intahaitu nalikane wis notok sapa ingsun roa itu mongko ningali sapa ingsun zikrahu ing zikire Allah tak tingali sabika wis disiki apa zikire Gusti Allah man disiki zikri ing zikire ingsun wa ma'rifatuhulan ing wa ma'rifatahulan ing ma'rifate Allah takut damat haleus disiki apa ma'rifat ma'rifati ing ma'rifat ingsun wa mahabbatahu wa mahabbatu wa mahabbatahu lan ing mahabbae Allah atingali akdama kang luwih dhisik min mahabbati tinimbang saking mahabbah ingsun wa talaba bulan ing oleh gulai Allah lima ring ingsun iku awala awala ingkang luweh kawitan. Jadi saya lihat ternyata zikirnya Allah itu lebih dulu, ma'rifatnya Allah itu diberikan kepada saya lebih dulu, mahabbahnya Allah itu juga sudah mendahului mahabbahku dan tuntutan Allah kepadaku itu lebih awal lagi. Hatta talabtu sehingga nyupres sapa ingsun hu ing Allah. Fa idza kana mongko tekalane wis ana iku lahu tetep kudu iku si Allah apa al awaliyatu sifat awaliyah fidzalika ing dalem mengkono-mengkono papat nggih niku zikir makrifat mahabbah lan tolak. Lah nek wong niku wis kedisian perkara papat niku dening Gusti Allah lam ya poko ora ana kang kari lam ya poko mongko ora ana kang tetep lil abdi keduwe kawula apa sing ora tetep wasilatun lantaran yutawasalu kang tinggu lantaran apa biha kelawan wasilah mang siwafat lihi sakliyane kanugrahane Allah wa karamihi lan kemurahan kelomanane Allah. Kalau sudah melihat itu, maka orang cinta itu cinta dikasih. Cinta dikasih, dikasih, dikasih bisa bercinta. Ma'rifat itu ma'rifat diberi, diberi bisa ma'rifat. Jadi orang itu tidak bisa ma'rifat kalau tidak diberi ma'rifat oleh Allah. Artinya ternyata kemarifatan orang itu dijauhi oleh irodahnya Allah untuk membuat orang itu ma'rifat. Wa mimalan iku setengah saking barang yuafiku kang nyocoki apa ma nyocoki ma ing barang zakaro kang nutur ing masapa al mu'alif iki mu'alif dene ku dawuh Syekh Ibnu Athaillah anta zakiri anta zakiru min qabli zakirin wa antal badi'u bil ihsan min qabli tawajjuhil abidin wa antal jawadu bil ata'i min qabli talabit talibin wa antal wahab summa anta lima wahabtana minal mustaqridin. Niku munajate Syekh Ibnu Athaillah. Engkau lah zat yang telah zikir sebelum orang-orang berzikir. Engkau lah zat yang telah mendahului memberi kebaikan sebelum orang-orang beribadah menghadapkan wajahnya kepadamu. Engkaulah zat yang maha pemurah dengan seluruh pemberian sebelum orang-orang meminta kepadamu. Engkaulah Tuhan yang selalu memberi, dan dengan pemberianmu itu kepada kami semua ternyata engkau mengaku sebagai yang punya hutang kepada kami. Kadang murai terus muai tapi ngakune malah dihutang. Tunggalnya kaya moro tua gile sepeda le nggih pak wis itu tamponen sepedamu boleh kowe gelem nopo sepeda ada motor ini wis buat tompo. Nah, aku tak kaya anu sakir bulan tak ijeli tak kaya duit di tuku bensin karo dandan. Nah, akhirnya ini akhir bulan kan malah diwai mantune ini diwai duit karo marotuane. Alasannya marotua ini duit awal no kue mergo aku dutang awakmu kok bisa duit utang ini dulunya kan kundi, pak, lah iya lah, upamu kue rata kei motor lah, gak, tuku bensin lah. Dasarannya kue tak kei motor, malah kue kebebanan, tuku bensin. Nah berarti, sing marai kue butuh tuku bensin, itu ya aku, mulanya sing diutang itu aku. Iku, iya, mulai kok ngakunin diutang itu. Betul gusya lah, enten-enten. Wah, ngamim mayu api. Kami mayu api kulaniku setengah saking barang yu api kukang sesuai kang nyocoki apa ma nyocoki ma ing barang zakaro kamu nyebut hu ing masopo al mu'alif kukie mu'alif ma utami cerita kukie akan dicerita akan apa ma anil Junaidi saking Syekh Junaid radhiyallahu anhu anau saat temennya Syekh Junaid iku kana ana sapa Syekh Junaid ana iku yakulu tau dawuh bi munajatih ing dalem munajate Syekh Junaid ya zakir zakirina bima bihi zakaru wa ya badi al arifina bihi arafu wa ya muwaffiqal abidina li sholihi ma amilu man dzalladzi yasfa'u indaka illa bi idznik man dzalladzi yadhkuruka illa bi fadlik ya dzakir dzakirin aduh pangeran engkang sampun nyebut sampun nutur ing pinten-pinten tiyang kang nutur bima kang sebab barang oleh nutur zikir bima kelawan barang bihi kang sebab ma zakaru bajur bisa padha zikir sapa zakiriku ing zakir ing pangeran ya Allah engkaulah yang telah menyebut orang-orang yang zikir itu dengan ketentuanmu sehingga dengan ketentuan sesebutanmu itulah mereka bisa menyebutmu. Wa ya badi al-arifi wa ya badi al-arifina udhat tingkang sampun disi'i pinten-pinten tiang ingkang sami ma'rifat disi'i paring bima kelawan barang bihikan kelawan ma arofu sami mengenal podo ma'rifat sopo arifin hu ing badi ing pangeran. Duh pangeran panjenengan ingkang ngawiti maringi pitulung dumateng para arifin kelawan pitulung menika para arifin saged mengenal dhateng panjenengan. Wa ya muwaffiqal abidin ya muwaffiqal abidin wa haidzat pangeran ingkang sampun mitulungi dumateng pinten-pinten tiyang ingkang ibadah maringi pitulung dumateng abidin dipun tulungi li sahibi li sholihi ma maring baguse barang amilu kang sami nandangi sami ngamalaken sapa abidin hu ing mah panjenengan Gusti ingkang sampun paring pitulung dhateng tiyang sing ahli ibadah sehingga ahli ibadah menika nggadahi kesanggupan nglampahaken lampahane kang sae mangdalladzi yasfa'u indaka illa bi idznik mangga manutai sapa niku dzan niki alladzi tiyang yasfa'u kang saged paring pitulung indaka wonten ngarsa panjenengan Gusti illa bi idznika kejaba kelawan izin panjenengan kok upamiya mboten kranten pitulung panjenengan ing dalem hal napa mawon sing sedaya niki ternyata dados milik panjenengan tanpa izin panjenengan sinten to sing saged paring pitulung mardalani manutai niku sinten tiyang dakang iki alati kang yang guru kang saged zikir sapa lati kaing panjenengan illa bi fadlika kejawi kelawan kanugrahan panjenengan Gusti menawi enten tiyang sing saged zikir lajeng sebab zikir menika lajeng piyambake kenal dhateng panjenengan menika ternyata mboten kok sebab zikir tiyang niku eling panjenengan tapi sebab panjenengan kang sampun maringi pitulung panugrahan dumateng tiyang sing saged zikir menika kala wau Syekh Ibnu Athaillah dawuhaken antal wahab summa anta lima wahab tanah minal mustaqridi panjenengan menika zat ingkang kathah peparinge Gusti nanging kelawan peparing sing panjenengan paringaken dhateng kita menika jenengan ngaku-ngaku gadah utang napa sing dimaksud istiqradur rabbi menika wa istiqradur rabbi utawi oleh murih utangi pangeran murih utang min abdihi saking kawulane roh nganggep utang maing barang wahaba kang wis paring sapa pangeran hu ing malahu keduwe kawula mang iku goyatun notok fitarfi ing dalem oleh luhuraken pangeran likodrihi maring derajate kawula saking demene Gusti Allah ngunggulaken dhateng derajate menungsa sampai-sampai Allah itu ngaku duwe utang dhateng kawulane wa ibanatuhu lan tegese oleh mertelaken Allah Wa ibanati lan tegese oleh mertelakan Allah, genahaken Gusti Allah li syarofi maring kemulyaane kawula. Wa wa'duhu utawi janjine Allah. Ma'dzalika sertane mengkono-mengkono luhure derajat. Bahwa tiang ibadah niku derajate pun luhur. Lah kok kesih Allah janjine malih. Lah monggo janji niku utang. Menawi tiang iki wis munggah derajate Allah janjeni. Janjeni jazilah tawafi ing agune ganjaran alai ing atase abet. Bahwa tuh tai janjine Allah madzalika sertane mengkono-mengkono oleh ngluhuraken derajat janji akan jazilah sawabi ing agune ganjaran alai ing atase abet. Iku nihayatun notok iku nihayatun notok nepol fi ikromihi ing dalem oleh mulyakan Gusti Allah lahum maring abet wa tafadduli lan kese oleh paring anugerah Allah paring anugerah alai ing atase abet. Kala dawuh sapa ba'duhum setengah ulama malakaka tsummastara minka ma malakaka liyat butalaka ma'ahu nisbatan tsumma istaqrada minka ma istarahu tsumma wa'adaka 'alaihim dalai wadi adha'afan bayyana fihi anna ni'amahu wa atayahu ba'idatani an yakuna masubataini bil ilal. Ya ten setengah guru dawuh dumateng muridipun, "Le, awakmu lek ibadah sing ikhlas. Ibadah kuwi sing ikhlas murni krana Allah, aja melek kepengin apa-apa saka ibadahmu kuwi. Angen-angenen to." Malaka wis duwe aken wis paring milik sapa Allah kaing sira. Bayangna ta pikiran duwe apa-apa. Sakaro Gusti Allah kowe digawe sembarang kalih. Ora iso ngibadah diparingi iso ngibadah. Ora iso urip diparingi iso urip. Ora iso duwi kaya diparingi duwi kaya sembarang kalir kaya Gusti Allah diwena kowe. Nah bangsa wis dadi wekmu padahal ya panggah senajan manggone ning nggonmu ya panggah dadi wae kana tapi ngakune Allah iku dadi kekmu. Tsumma istara nuli nuku sapa Allah mingka saking sira maing barang malaka kang wis paring milik sapa Allah kaing sira. Terus jawane ngene, kowe tak kaya permen sak bungkus. Terus aku kudu ngene, Kang. Permene sampean tak tukune. Lha piye to, ngekeki permen ngekeki yo aku. Terus tak tuku. Kate oleh tuku berlipat-lipat. Lek saiki kowe gelem nyerahno permen kuwi ning nggonku. Saknalika kowe tak kei permen maneh 10 bungkus. Banjur sakbare kuwi kuwi isih tak kei pabrik permen. Piye ngono? Loman apa cetil? Heh. Ya loman. Iki lho kowe tak kei permen sak bungkus. Wes wis sampean apa? Permenmu sak bungkus iki lho, tak tukune. Tak tuku, tak kencengi 10 bungkus. Tomponen sak iki. Lah engko lek wis bar mati, kowe tak kei pabrik permen. Sak pegawene, sak karyawane pek kabeh. Niku lha mun pol-polan. Niku jenenge istara mingka mamalaka. Perlune napa to? Gusti Allah kok dawuh ning ngoten niku, perlune ben ketok tenan. Liyu sabita supaya netepaken sapa Allah laka kedua sira ma'ahu sertane Allah netepaken nisbatan ing nyendhekaken kemilikan marang awakmu, nyendhekno hak milik marang awakmu. Jadi kaya-kaya barang sing diwene wong niku paringane Allah. Banjur Gusti Allah niku etok-etoke buta. Etok-etoke buta terus golek sampean, kene le permen ku gorene ibarate ngoten. Padahal iku mengke lek sampean gelem rekekno permen iku. Terus diwarak-warak nih kalau Gusti Allah itu lomba-lomban duwe permen tak jaluk olah. Nah padahal Gusti Allah itu butuh-butuh permen orang lho ini kumakuna permen dibalik tone, malah dijoli semua. Suma istakrodo nulim bajur utang sapa Allah mengkasakeng siro utang maing barang istaro kangus nuku sapa Allah ing ma. Wis utang isih janjeni maneh. Semawa adan janjeni sapa Allah ka ing sira. Semawa adan janjeni sapa Allah ka ing sira alahi ing atase oleh tuku mau. Menawi wadi saking saking ijol janjeni adapan ting pira-pira kelipatan. Lah mosok to gelem ngewehno duit sewu kok dijanjeni arep dijoli 700,000. Lha iku sakjane ngono jane piye to? Kaya kek-keke dhewe dijaluk-jaluk dhewe kok dijoli niku. Kata-kata dijoli niku jane namung cara Jawane penake omong mengethok-ethok kok temawon. Sing jelas niku ben ketok. Bile Allah niku lek maringi napa-napa niku mboten enten alasan. Dan orang kok alasan aku kok kepingin uang itu ngelengkapi kepengeranan aku ben jadi pengeran tenanan mau itu tak kon dukung aku mboten enten tujuan dan kepentingan nopo-nopo Gusti Allah ini maringi ke krono mangringi bayana mertelakan sapa Allah fihing dalam oleh maringi ngoneku mau mertelahkan anani amahu ingatasi esak temene piro-piro nikmati Allah wa ataya ulan piro-piro kepari Allah iku bayi datani adoh karone adoh ayakuna artinya to ono apa nikmat lan peparingan ono iku masubata ini kecampuran karone kecampuran bil ilali kelawan piro-piro alasan-alasan kelawan piro-piro ilah jauh dari ilah malah keporo ngamal nungui sing kecampuran kelawan kepentingan dan lek Allah maringi mboten enten kepentingan tapi malah kawula niku lek nandangi apa-apa butuh nek kepentingan apa nggoncek nunut kepentingan tengene peparing niku wau. Akhirnya kaya-kaya ngibadah kawulane niku kena tinggu modal tinggu nagih Gusti Allah. Wah niku adoh banget. Adoh banget. Mrasane niku nggih nuwun sewu. Sok-sok niku krungu keterangan ya terus wah dhuwur iki jero niki. Mboten niki mboten soal jero napa dhuwur. Niki persoalane jane ngaturake genahake sing sak mestine. Mula uang niku ing dalam hal ibadah niku sesuatu yang realistis sebenarnya. Ing dalam lakon ibadah niku realistis. Ini bentuke ibadah beda-beda, bentuke ibadah olah-olah. Niku nggih krana rahmate Allah ugi. Mula wasal langsung ugi kula aturake sajane mboten kok terus lek ning toko niku orang ibadah, ning masjid iku ibadah. Lek ning pasar iku gak ibadah, tapi lek ning langgar ibadah mboten. Ya semuanya itu ibadah. Karena semua proses kehidupan, perjalanan kehidupan, lakon kehidupan itu ibadah, maka semua ada aturan-aturan yang harus ditunduki. Dening ibadah yang nyambut gawe nggih. Nalika urung hasil ya kudu sabar, niku ibadah yang nyambut gawe. Tunduk dan ketentuannya Allah bahwa ini tidak boleh dilakukan dan itu boleh dilakukan. Iki nyambut gawe halal akonono, iki sing ora halal tinggal no lah. Nalika manut ora nyambut gawe sing haram, jur nandange sing halal, lha iku jenenge ibadah. Senajan manggone teng pasar. Oh, ngoten. Lah krono niku enten wase. Persis kaya dene wong iktidal niku enten wase. Lek wis wayah rukuk, wayah sujud nggih kudu sujud. Ibaratnya wong teng sawah niku kaya wong iktidal, krungu adzan Jumat niku wayahe wayah sujud. Mulane senajan teng sawah ya kudu ditinggal wadarul bayi. Lah niku jenenge memahami posisi kehambaane kan sejati. Ilahi utlubni birahmatika hatta asila ilaika wajudubni biminatika hatta akbala alaika. Ilahi duh pengeran kula utlub kersa merintah panjenengan ing kula anginipun merintah birahmatika kelawan rahmat panjenengan hatta asila sehingga saged usul tepung sapa kula ilaika dateng panjenengan Gusti menawi panjen wonten perintah nyatane panjen jenengan sampun paring syariat wonten perintah lan larangan Gusti mbok iya perintah lan larangan menika selalu sesarengan kalian rahmat panjenengan sehingga perintah larangan panjenengan menika saged dados wusul kula dhateng panjenengan wajib lan mungkin narik panjenengan wajib lan mungkin narik panjenengan ing kula diminarika kelawan kanugrahan panjenengan hatta akbala sehingga saged madhep sapa kula alaika dhateng panjenengan. Mergi senajan tiyang iku kali Allah Ta'ala pun diparingi aturan, diparingi undang-undang, tapi lek rahmati Allah dereng dumugi teng tiyang niku enten undang-undang tiyang iku diparingi napa delalah terhalang mboten saged nglampahi undang-undang. Contohnya ge gampang mawon soal ngerti kabar berita bahwa undang-undangnya agar jam 5 salat subuh itu insya Allah kabeh pun nyampe. Ya, tapi nyatane Kang Iwan karo Kang Saiki yo subuhe jam 6:30 malah. Lah niku jenenge sudah diberi tolak. Tolak niku syariat tuntutan. Tapi belum masuk pada rahmat. Maka tidak bisa sampai untuk bisa menjalankan tuntutan itu. Atau mungkin sudah diberi kesempatan menjalankan tolak itu. Wis salah berarti. Wis lakoni salat. Tapi kalau ora rahmati Allah dereng nyampe. Ya salate dilarang mboten khusyuk. Senajan sampun kelebet dateng tiyang sing pun salat. Ya mula niku sakjane sing marahi wong niku iso sampe usul teng Allah niku duduk salate, duduk ngamale, duduk napa-napane semata-mata mergo rahmate Gusti Allah. Lek rahmate Allah niku pun nyampe, maka seluruhnya akan berjalan. Wong niku lek oleh rahmate Allah oleh hidayah. Lek oleh hidayah terus oleh pitulung. Lek wis oleh pitulung iso nandangi. Lho, mboten. Iso nandangi perintahe Gusti Allah. Lalu tandange perintah niku dadi tandang sing usul. Nanging suwalike lek diwalik kok arep wong niku iso tandang tapi tanpa rahmat. Akhire tandange niku dadi tandang sing debat. Salat dadi abot. Lakone salat karo sungguh karo Gusti Allah. Gusti Allah sak karepe dhewe wong antuk-antuk dikon salat. Lah niku urung-urung wis ilang.
1: rasa tak kawula karo Gusti menika. Mergo perintah Allah mboten dibarengi rahmat. Perintah Allah dibarengi karo suudzon. Betul. Mula lasabila. Lasabila ora dalan iku maujud. Lil abdi kedue kawula. Ila usulihi maring usul ing Allah. Ila usulihi maring usule kawula. Usul ilallahi maring Allah taala. Ora ana dalan illa bi rahmatihi kejaba kelawan kawelasane Allah. Enggak ada jalan untuk usul kepada Allah kecuali rahmat Allah itu sendiri. Lah karena itu falidalika. Mongko krana mengkono-mengkono ora ana dalan kan. Tolabawus merintah sapa Allah minuh saking abet. Allah wis merintah dumateng kawulane perintah anyat lubah. Anyat lubah ingin to nyuwun. Anyat lubah ingin to nyuwun sapa abet ing Allah nyuwun dia kelawan rahmat. Oh. Niki dudu kawula. Ten. Lasa bila orang dalan iku maujud. Lila abdi kedue kawula ila muslihi maring usul ing usule abet usul ilallahi maring Allah taala. Ora ana dalan illa bi rahmatihi kejaba kelawan rahmati Allah. Ini ku pun jadi prinsip ataupun diterangno tengene keterangan sing sampun-sampun. Bali dari kamu kok krana mukono-mukono ora ana dalan kejaba rahmat. Tolak bajuun sopo kiai mu'alif ibnu Athaillah minuhu saking Allah nyunyungun anjat lubah ngento merintah sopo Allah anjat lubah ngento nuntut sopo Allah hu'ing kawula hu'ing mu'alif oleh nuntut oleh merintah pihak lawan rahmat walaya ta'atalan ora bisa ketekan. Lalu kedua kawula apa sing ora iso ketekan al iqbalu oleh madhep alahi ing atase Allah illa biminnatihi kejaba kelawan kanugrahane Allah. Mulane palidalika. Moko krana mengkono-mengkono ora iso madhep kejaba kelawan kanugrahan talaba nyuwun sapa kiye mu'alif minuh saking Allah nyuwun an yajzuba. Yang yento narik sapa Allahu ing kiai mu'alif ditarik ilahi maring Allah oleh narik pihak lawan kanugrahan pun kanugrahan panjenengan sing dugi mangke wadzalika utahe mengkono-mengkono prinsipe kiai mu'alif iku li tahaqqubil awwaliyati. Kenapa kok kudu perintah Allah sing disiki karepe kawula? Nggih, karena panjen Allah niku al-awwal. Wa dzalika ta mengkono-mengkono pemahaman niku li tahaqqil awwaliyah. Krana li tahaqqil awwaliyah krana hakikat kesejatiane sifat awal. Alati kang zakarna kang nutur sapa ingsun ha'in awwaliyah min qablu sadurunge niki. Sadurunge keterangan niki. Terus pun munajat Syekh Ibn Athaillah dawuhaken ilahi inna roja'i la yang qati'u anka wa in asaituka kama anna khaufi la yuzayiluni wa in ata'tuka. Ilahi duh pangeran kula inna roja'i sak temene pengarep-arep kula niku layang koti umbo tenate putus angka saking panjenengan wa in asaitu senaoso sampun maksiat sapa kula kaing panjenengan Gusti senalso kula niki kebak kemaksiatan. Angin kula ngajeng-ajeng rahmat panjenengan boten nate putus-putus jer namung panjenengan kemawon ingkang pantes dipun arep-arep. Semanten ugi kama ana kaufi kaya satemene wedi kula. Rasa wedi sing teng manah kula niku layu zainu boten nate lepas niki kula. Wa in atoktu senajan sampun taat saka kula kaing panjenengan. Gusti, senajan kula niku nggih sithik kathah pun berhasil taat. Nanging ketaatan kula niku menawi berhadapan kalih keadilan panjenengan, mboten enten napa-napane. Mula kula tetep kuwatir engko gek-gek taatku niki gak ditampa. Semanten ugi sesarengan kalih menika kula nggih sering lampahi maksiat. Sering lampahi taat sekaligus sering lampahi maksiat. Kemaksiatan kula niku ternyata nggih mboten enten napa-napane dibanding kalih rahmat panjenengan. Mula senajan kula namaksiat, kula ngajeng-ajeng rahmat panjenengan. Senajan kula taat, kula tetep wedi datang pengadilan panjenengan. Nah, niki jenenge antara khauf dan rojak itu harus bersama-sama. Dan enten malih sing dados nika klebet teng rubaiyah. Rubaiyah niku napa? Cara sacara Indonesiane rubaiyah niku syair empat baris. Rubaiyah. Sing digubah dening Umar Abdul Jabbar Al-Khayyam. Biasanya disingkat Umar Al-Khayyam. Wong Indonesia nyingkat mana Umar Khayyam. Umar Khayyam. Niku wonten syairane sing dawake ilam akun akhlastu fi taatik. Fa innani atma'u fi rahmatik. Wa innama yashfa'uli annani qad aistu la usyriku fi wahdatik. Gusti, menawi kula niki nyata-nyata agen kula ngamal taat mboten saged ikhlas. Kula mboten saged nglampahi taat sing ikhlas murni kagem panjenengan mboten saged. Nanging kula mboten leren-leren. Selalu berharap datang kasih sayang panjenengan. Sing saged kula ajeng-ajeng modal kula ibarat iki modal jalaran. Pancen kula mboten nate gadah penganggep. Satu-satunya yang mampu memberi pertolongan hanyalah Engkau sendiri ya Allah. Yang bisa menolong aku innama yasfa'uli annani la usyriku qada istula usyriku wahdati wahdati. Kula niki urip niki berusaha terus-menerus meyakini bilih panjenengan piyambak ingkang selalu saged lan namung panjenengan piyambak ingkang ijen. Ngoten. Ya man yaharu fahmu fi kudratik. Iki tenan. Dilakokne dening Umi Kulsum. Judule nggih Rubaiyatul Khayyam. Ya man yaharu fahmu fi kudratik. Wahai pangeran sing kudrahipun menika sakit bingung akan sedaya pemahamannya menungso. Betul. Walau pun nafsu lima taati, tiang-tiang jiwa manusia berlindung seakan-akan kalau mereka sudah taat itu, taatnya itu bisa melindungi mereka dari siksaan Allah. Tapi kenyataannya, wa aksaronil ismu. Wa aksaronil sampun ngakehaken ning kula napa al ismu dosa Gusti Gusti. Kenyataane urip kula niki kok. Sing kathah niku dosa. Dus pundi mboten kekatan dosa kok. Ben dina niku nyeleni-nyeleni dosa. Tapi wa aksaronil ismu walakinnani sahautu bil amani fi rahmatik. Cuma sakit kula namung jerit Gusti. Teng jero ati niki jerit, ya Allah, panjenengan slametaken kula kanthi rahmat panjenengan. Tanpa rahmat panjenengan mboten enten artine napa-napa. Oh niku. Al-khaufu war-raja. Al-khaufu tali rasa wedi. War-raja ulang ngarep-arep. Ya wedi tapi ya ngarep-arep. Berharap tapi juga takut. Iku halani keadaan loro ya tak akobani kan gilir gumanti ala kalbil abdi ngatasi atine kawula. Atine wong kok nggih ngoten. Suatu ketika lek pas kelingan dosa ya wedi dadi cilik atine. Tapi suatu ketika lek kelingan ganjaran rahmat Allah kaya-kaya wis mesti mlebu swarga aku. Niku. Nah, sing dipure napa wakti dalu mbah. Utawi keseimbangane khauf lan rojak wastiwa umwa tegese padone khauf lan rojak. Wa yang idal iku almat bukan disupre. Tegese ora patos lek taat ngarep-arep. Lek maksiat dur gawani arep-arep iku mboten, mboten wonten. Sing dimaksud padha niku ning jero taat ya wedi ya arep-arep, ning jero maksiat ya wedi ya arep-arep. Mboten ora kok terus dipilah-pilah kok lak dadi pecah neh. Ning jerone taat ya wedi lek gak ditampa tapi ya arep-arep oleh ganjaran oleh rahmat. Ning jero maksiat ya wedi lek diseneri disiksa Allah tapi sekaligus nggih arep-arep pangapurane Gusti Allah. Niku sikap sing sekaligus. Sawaun niku padha. Kana utawi eta ana sapa kawula sapa abdu kawula ana iku fi abdi taate ning dalam tingkah taat au fi maksiate utawa ing dalam tingkah maksiat. Wa qad masalu. Lan teman-teman wis padha gawe conto. Wa qad masalu lan teman-teman wis padha gawe conto. Sapa kamu sapa-sapa ulama zalika mengkono-mengkono keseimbangane khauf lan raja gawe contoh gawe misal di kafatail mizan kelawan mangkokan lorone timbangan wajana haytair lan suwi lorone manuk manuk niku lek suwine loro nggih mabure saged dugi pundi-pundi wa hada utawi iki-iki sikap iktidal sikap berimbange khauf lan raja iku min a'lamu syahadatil arifin setengah saking luweh luhur-luhure pengaweruhe wong sing ahli makrifat wal aulia ilan pira-pira kekasih Allah wa dzalika utawi mengkono-mengkono ahlamu syahadah luhure penyaksian iku li anna man sa'uhuma li anna man sa'uhuma krono sak temene gontu kule khauf lan roja takut dan selalu berharap indahum mungguwe poro arifin lan awliya iku inna ma huwa pastine huwa utawi man sa' iku min suhudis sifat saking nyekseni piro-piro sifat al-mukhawwafat al-mukhawwimati kang medeni wal marjuati lan kang kena diarep-arep mboten krana ancamane mboten krana janjine tapi krana sifate beda niki wong niku lek wedi krana ancamane akhire saged berkilah kala ancamane urung mesti kok. Wong niku lek meleng peparinge ya iso ngelak. Alah wong peparinge sik kongkoe kok. Tapi wong niku lek wedi wonge, wedi sipate. Banyak wedi sipate nggih niku mesti wedi. Lah wong niku lek ngarep-ngarep sipate. Ya niku sing maton sipate niku. Padahal nek niki soal sifat. Sifate Allah. sifatnya Allah sing medeni napa sing kena diarep-arep niku sami. Di dalam sifat yang menakutkan pun Allah tetap memberikan kasih sayangnya. Di dalam sifat yang penuh harapan pun Allah masih memberikan ancamannya. Wa sifatullahi utawi sifat Gusti Allah Taala iku la tafawuta. Ora ana kacek iku maujud fiha ing dalam mengkono-mengkono medeni utawa kena diarep-arep. Krono padha pakadzalika. Mongko kaya mengkono-mengkono ora ana kacek musyahadatuha utawi nyekseni sifat iku la tafawuta ora ana kacek iku maujud fiha ing dalam musyahadah. Dan krono panjen ora ana kacek lek wong niku nyekseni tenan ya mesti ora ana kacek. Fa in waqa'a. Lah nek barange padha persis padha, tapi bangsa didelok kok kacek. Niku dudu barange sing kacek, wonge sing delok sing ripate ora waras. Lah wong loro jejer sitok abang sitok abang. Lah kok ngene jare iku sing sitok kok ireng, sing sitok kok kuning iki piye? Wong barange abang karo sing delok kuning. Iki ireng iki kuning. Lah niku mesti sing sudah peningale. Fa'in waqa'a moko lamun terjadi apa tafawutun kacek-kacek. Fa'in waqa'a moko lamun terjadi tumiba fiyai dalam musyahadah man. Apa sing tumiba tafawutun kacek kana. Moko ana apa musyahadah, ana iku musyahadatan naqisatan. Ana iku musyahadatan naqisatan penyeksian pengaweruh kang sudah. Wa ahwalan lan pira-pira tingkah maklulatan kang kena penyakit. Mulane falidzalika. Mongko krana mengkono-mengkono. Krana mengkono-mengkono kaceke musyahadah. Mergo sing pocak kacek iku musyahadahe. Wonge daya tampung penyeksiane wong sing sok ketok sok ora ketok. Ndelok e. Itu gale. Zaman niku sok iku ya ndelok srengenge, sok ora ndelok srengenge. Niku ora kok srengengene sing dagingnya oleh dina Senin srengenge hadir, dina Selasa srengengene ora hadir. Enggak. Srengenge itu setiap hari hadir dan belum pernah berhenti. Jadi ini enak kok kondo wah aku sesino itu mang kok orang harus serengenge. Iku duduk serengenge nih sing delek sampean sing mlebu godaan ora metu metu. Waten. Fali dari kamu kok kalau mau kono kono kacang ya penyeksian. Ya tasawwaru jadi kagambar jadi tinemu akal bisa dipahami apa wujud kamalil khaufi wujude sempurnane utawa notoke rasa wedi maa amalil abdi serta ning amale kawula ngamal bitaat kelawan taat. Maka enggak usah heran kalau para ahli makrifat dan para aulia itu walaupun mereka itu melakukan taat tetap ketakutan itu tidak pernah berhenti. Karena apa? Sifat Allah itu tidak pernah berhenti pula. Begitu pula wa ghalabatul roja. Wa ghalabatul roja ilan. Wa ghalabatul roja ilan keno. Lanti nemu. Waya asale ya tasawaru ghalabatul roja. Waya tasawaru lan ketinemu akal. Keno dipahami apa ghalabatul roja ini. Ngelindie pengarep-arep. Ma'artika bihi. Sertane oleh ngelakoni kawula. Nandang ini kawula nandangi al maksiata ing kemaksiatan. Terus senajan kawula niku nglakoni kemaksiatan, maka harapannya kepada Allah pun tidak pernah surut. Ketika melakukan ketaatan pun ketakutannya kepada Allah pun tidak pernah surut. Kama wasofa, kama kaya barang wasofa kangus nyipati bihi kelawan masofa al mu'alifu kiye mu'alif nyipati nafsahu yang awadiyu ini kiye mu'alif. Sebagaimana Syekh Ibn Athaillah menyatakan sendiri dengan munajatnya ilahi inna roja ila yang koti'u anka wa in asaituka kama anna khofi la yuzailuni wa in atatuka. Qala Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Yahya bin Mu'ad, Syekh Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Ya kadu roja'i laka ma'al dhunub, ya libu roja'i laka ma'al a'mal, li'anni ajiduni a'tamitu fil a'mali alal ikhlas, wa kaifa uharrimuha wa ana bil afati ma'ruf. Wa ajiduni min dhunub a'tamitu ala afwika, kaifa la taghfiruha wa anta bil judi mausuf. Ya kadu meh-meh apa rojai harapan kula mesti laka dateng panjenengan. Madunu bisertane pinten-pinten dosa niku yang libu saged ngalahaken rojai ing harapan kula laka dateng panjenengan mal akmali sertane pira-pira amal. Gusti meh-meh mawon nalika kula nglakoni dosa niku ngarep-ngarep panjenengan, niku langkung kiat ngalahaken dateng nalika kula ngamal. Kula ngamal sae niku nggih ngarep-ngarep dateng panjenengan. Kula maksiat kula nglakoni dosa nggih tetep ngarep-ngarep dateng panjenengan. Iku mawon meh-meh rumah kula luwih mantep pengarepan kula nalika dosa katimbang nalika kula ngamal. Sebab apa? Liani krono sak temene kula Gusti. Niku ajidu nemu sapa kula ni ing awak kula dhewe. Kula temu atamidu. Atamidu ingkang tetanggenan. Tetanggenan niku bergantung fil amali dalam pira-pira ngamal tetanggenan alal ikhlasi ngatasi ikhlas. Mergi nalika ngamal niku diharapkan bisa diterima itu tergantung keikhlasan. Sementara menurut majelis ulama Gusti, keikhlasan itu jauh dari kami. Wa kaifa lan kados pundi muharrim saged bebasaken sapa kula ing amal saking lakon sing boten ikhlas. Wa ana halu tai ingsun bil afati kelawan pira-pira penyakit hati niku ma'rifun wis terkena. Pun genah kula menungso niki ngamali ngamal cacat, ngamali ngamal cacat. Ing suwali wajibu, wajibulan nemu sapa kula ning ingsun dhewe kula temu fi dzunubi ing dalam dosa niku atami itu bergantung sapa kula ala afika ing atase pangapura panjenengan murni. Wa kaifa lan kados pundi latar biru mboten kersa ngapura panjenengan ha ing dzunub. Wa anta halu ta'i panjenengan bil judi kelawan sifat loman niku mausufun selalu gadai sifat loman nika. Nek sifat loman panjenengan mboten owah gisir, tapi lek keikhlasan kula niku sok enten sok mboten. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaumul sahabat Rasulullah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdahu wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzu bika minasyarri kullihi ya man yadihi khairu kulluh. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubtiu ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika bifadlika amman siwaka wa bita'atika amman siyatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
2: Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غير

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya, apa agamamu? Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 September? Beberapa di antaranya adalah 4 September 1948, Ratu Wilhelmina dari Belanda turun tahta. Ratu Wilhelmina turun tahta karena masalah kesehatan. Ia memimpin Belanda selama lebih dari 50 tahun, lebih lama daripada penguasa monarki kerajaan Belanda lainnya. Masa kekuasaannya menjadi saksi beberapa titik perubahan di Belanda dan sejarah di dunia, yakni Perang Dunia I dan Perang Dunia II, krisis ekonomi di tahun 1933, dan juga kejatuhan Belanda sebagai penguasa kolonial. Kemudian 4 September 1998, perusahaan Google didirikan. Google didirikan oleh dua mahasiswa dari Universitas Stanford, California, Amerika Serikat, yakni Larry Page dan Sergey Brin. Kini, Google dikenal sebagai perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang jasa dan produk internet. Larry Page dan Sergey Brin sebagai pendiri kini hanya memiliki 16% saham perusahaan. Selanjutnya, 4 September 2010. Gempa terjadi di Selandia Baru. Gempa bumi Kattenburi 2010 adalah gempa berkekuatan 7,1 skala Richter yang mengguncang Pulau Selatan di Selandia Baru. Gempa ini terjadi tepat pada tanggal 4 September 2010 pukul 4:35 dini hari waktu Selandia Baru. Gempa ini merusak fasilitas umum terutama yang berada di kota Christchurch. Dilaporkan setidaknya satu orang meninggal dunia akibat serangan jantung dan dua orang lainnya dilaporkan luka-luka.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Di 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat petang sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Balik lagi sama Sukma di sini dan di program 15.20. Di Jumat di hari Jumat tanggal 4 September ini gimana nih? Malam weekend ya. Besok kan udah masuk Sabtu nih. Gimana? Gimana perasaan sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Udah ada planning belum besok mau kemana? Nah, tenang. Yang masih bingung malam ini mau kemana atau mungkin besok mau kemana atau mungkin minggunya mau kemana? Tenang. Yang penting malam ini dulu ditemenin sama Sukma di sini di 15.20 sampai jam 7 malam nanti aja ya. Terus buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang mau request bisa banget langsung aja di WA kami di 081-556-451-817. Dan di 15.20 hari ini tadi dibuka dengan Larissa Lambert dengan Tunnel Vision. Dan next ada Wisnu Santika dengan Maul Ibrani, Sedih Harus Kau Buang. Langsung aja deh kita dengerin bareng-bareng.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Nangis dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
2: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, ada lagu baru nih tadi ya, yang barusan dari Itgitaf ya, featuring dengan Hindia, Masih Ada Cahaya. Wah, lagu yang gimana ya, enak banget didengerinnya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Lagu yang kayak apa ya, akrab banget di kuping gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan lagu baru itu kan salah satunya lagu kolaborasi ya, yaitu dari Itgitaf sendiri yang berkolaborasi bareng dengan Hindia. Dan lagu ini tuh punya nuansa yang hangat dan emosional gitu ya, bercerita tentang seseorang yang sedang berusaha bertahan di tengah rasa lelah dan berbagai tekanan hidup. Siapa nih di antara kamu yang lagi ngerasa lelah banget nih karena berbagai tekanan hidup yang sedang kamu hadapi? Nah, pesan sederhananya tuh tapi cukup ngena gitu loh, walaupun sederhana tapi cukup ngena gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Seberat apapun keadaan, selalu ada harapan dan masih ada cahaya yang bisa kita temukan gitu ya. Musiknya dikemas dengan aransemen pop alternatif yang tenang dan gak berlebihan, makanya kayak nyaman banget di kuping gitu ya lagunya ya. Terus perpaduan vokal dari Itgitaf juga dan Hindia sendiri bikin suasana lagunya terasa makin intim dan reflektif gitu gak sih? Bener banget sih emang. Nah, buat kamu yang lagi butuh lagu buat nemenin istirahat, merenung atau sekedar menenangkan pikiran, lagu barusan tadi yaitu Masih Ada Cahaya tuh bisa jadi pilihan. Ya itu tadi ya sahabat Suara Madiun semua, sedikit pembahasan tentang lagu Masih Ada Cahaya, yang dimana lagu baru ya, kolaborasi antara Itgitaf dan Hindia. Dan kita beralih ya di next lagu, yaitu ada ini lagu yang cocok nih buat menemani Jumat malam kita nih. Nah, yaitu ada Parade Hujan featuring dengan Andrian Yunan, Maka Turunkanlah Hujan. Udah pada pernah dengerin belum lagu yang barusan ini? Nah, ini juga salah satu kolaborasi musik baru antara Parade Hujan ya, bareng sama Andrian Yunan, yaitu tadi ya judulnya Maka Turunkanlah Hujan. Lagunya punya cerita yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nih. Tapi tentang ini, tentang saat-saat ketika kita harus berhenti sebentar dari rutinitas yang bikin pusing gitu ya. Entah karena keadaan yang memang gak bisa kita kendalikan gitu ya. Tapi jeda itu gak selalu berarti semua berhenti gitu ya.

Bisa jadi justru waktunya tuh kayak ngasih kita waktu untuk narik nafas gitu ya maksudnya. Jadi mikir bentar gitu ya, terus belajar dari hal-hal yang sudah kita lewati sebelumnya gitu ya, dari kesalahan-kesalahan kita mungkin, atau mungkin hal yang kegagalan-kegagalan kita gitu ya. Dan sesuai judulnya, hujan di lagu ini tuh juga apa ya, jadi simbol gitu tentang datangnya waktu untuk merenung gitu loh. Kan ketika turun hujan tuh kamu biasanya duduk di jendela sambil ngeliatin rintik hujan turun gitu, sambil merenung, mikir, akhirnya flashback kita, apa nih yang salah, apa sih yang kamu... Ya itu tadi ya, mungkin hujan membawa kenangan juga salah satunya. Makanya kita nyaman banget dengan hujan ya kadang-kadang. Nah, musiknya juga dibuat tenang, bakalan adem juga didengerin dan nyaman juga didengerin. Terus dengan nuansa folk yang khas, ditambah sentuhan sound elektrik yang bikin lagu ini punya warna yang beda. Nah, buat yang lagi pengen denger lagu dengan suasana yang adem gitu ya, tapi tetap punya makna yang dalam, maka turunkanlah hujan. Bisa masuk playlist kamu. Langsung aja deh kita dengerin bareng-bareng Parade Hujan featuring dengan Andrian Yunan, Maka Turunkanlah Hujan. Let's play.

0: 89.9 FM.
1: Radio Suara Madiun 93.5.

0: Madiun. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.
1: Ayo, Dek, berangkat.
2: Mau kemana toh, Jeng? Kok buru-buru amat?
1: Loh. Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
2: Oh, posyandu.
1: Waduh, Jeng. Kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi gemar makan ikan. Masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun. Jadi 9,7%. Sesuai hasil survei status gizi Indonesia lo ini. Istau, ayo dan budal. Ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
1: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: The best music. Every time. Every day.

93FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, enggak kerasa nih udah sampai di penghujung acara 15.20. Dan di sini saya Sukma mau pamit undur diri ya. Ketemu lagi di hari Senin besok ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan tapi nanti malam masih ada program lain, yaitu Lala Poppy ya, jam 8 malam nanti. Jangan kemana-mana, stay tune di 93FM LPPL Radio Suara Madiun. Saya Sukma pamit undur diri.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter, no. Wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Motor karo ngerokok. Hei, patanono. Dulak sik dilanjut erek. Hei, mandeko. Ki tenan mripat iki. Nek bolong iki apa?
4: Kan iku mripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to ki?
3: Nyepelekno ya.
4: Iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
3: Untung jalo sepuro.
2: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
5: Wiladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, bisa, mesti diingatkan ini.
4: Kaget aku.
5: Mau buang sampah di sungai atau Mbah?
4: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
5: Dibilangin ngayal. Simbah tahu enggak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lu. Wah, bisa dihukum nanti.
6: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut Pasal 11 Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar Rp5.000.000. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Ayo dengar Suara Madiun.

0: 93 MPPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar? Selamat Suara Madiun, selamat malam.
1: Malam.
0: Di malam hari ini ya. Kita
1: betul.
0: Ada OO.
1: Dan Wulan.
0: Ya, yang teman semuanya di program acara kami itu di
1: Jedas Jenak. Ya. Oke. Okay. Karena juga malam hari ini tentunya sahabat semuanya masih pada semangat ya. Mm-hmm. Karena ya belum waktunya tidur ya. Oh ya. Pokoknya harus nungguin kita dulu. Baru boleh tidur.
0: Nungguin kita tuh ibarat kata kalau orang mau ngantuk gak jadi ngantuk.
1: Iya bener, gak boleh ngantuk pokoknya. Ya. Cuma satu jam
0: baik
1: sebentar
0: ya.
1: Aja ya.
0: Malam hari kita jeda-jeda. Kita sudah bawa narasumber. Nanti kita
1: iya,
0: akan hadirkan narasumber di bulan September ini. Di minggu yang kedua
1: iya,
0: dan keempat ya. Jadi nanti silakan bersahabat yang mungkin ada satu... ide atau juga
1: yang ingin dibahas gitu ya, pembahasan.
0: Iya, yang mau dibahas apa itu nanti bisa di ini disampaikan pada kami. Nanti kita akan sampaikan pada yang berwajib gitu.
1: Berwajib. Yang kayak satpol.
0: Pada yang mengampu, mengampu enggak enak ya.
1: Mengampu.
0: Yang bertanggung jawab gitu. Kita
1: mengampu.
0: Tuh punya tanggung jawab gitu ya. Pokoknya yang bertugas gitu aja.
1: Ke yang ahli.
0: Yang aslinya nanti yang ahlinya nanti kita akan sampaikan untuk tema yang akan dibawakan di minggu kedua dan juga
1: dan
0: keempat ya.
1: Betul.
0: Baik, nanti kita akan teman terus di program acara kami Jedas Sejenak ya, karena nanti kita hanya membahas satu tema. Tema kalau seperti ini biasanya mau apa sih gitu.
1: Iya benar-benar. Oke. Okay.
0: Nah, jadi kita nanti akan terus temani semuanya di pukul
1: 8
0: ya. Nah, kita akan teman terus.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa tetap di 93 FM masih ada kita berdua, ada OO
1: dan Wulan
0: di Jeda Sejenak.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Nak tenan. Wesle, kadung aku bolak-balik nah. Iki sakjane tau be pisan. Lah yo padha ta?
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di jeda sejenak ya untuk malam hari ini. Di harinya Jumat, di tanggalnya 4 September 2026 ya. Ya baik, seperti tadi sudah kita sampaikan ya Bulan ya. Untuk biasanya jam segini, antara jam 7 malam sampai jam 8 malam itu biasanya sahabat apa yang dilakukan?
1: Ngapain aja gitu ya.
0: Ini jawabannya juga kadang tuh apa ya, boleh dikatakan ya, ngapain itu ya tahu dia sendiri.
1: Iya benar.
0: Ngapain ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang ada di rumah ya. Nah ini kalau Wulan sendiri jam segini biasanya apa kalau di rumah?
1: Kalau sekarang kerja.
0: Kerja.
1: Sekarang kan kerja.
0: Ya, bukan masa kerjanya.
1: Gitu ya.
0: Kalau di rumah tuh ngapain kan kerja?
1: Oh iya di rumah ya.
0: Minggu kan sekali.
1: Iya. Tapi kan ini rumahku. Enak.
0: Oh, ya saya yakin kok ini. Kamu sudah bawa apa kulkas gitu di sini, ya? Lemari baju sudah di sini, make up di sini. Kurang apa
1: kasur.
0: Gitu. Kamar mandi MCK sudah di sini.
1: Iya,
0: kurang apa gitu.
1: Masjid juga ada ya kan. Mobil.
0: Kasur walaupun kelasa gitu. Walaupun tikar kan itu kan nyaman.
1: Iya kan?
0: Bantal juga sudah ada.
1: Oh,
0: apalagi
1: kan?
0: Coba.
1: Bener.
0: Sarung mau sarung ada juga.
1: Iya, lengkap deh di sini ya emang ya.
0: Makanya kamu enggak usah kos. Kamu tinggal di sini aja. Nanti kalau makan, makanya tinggal cari di depan sana.
1: Oh iya, gitu ya.
0: Tidurnya kan sini enggak bayar. Mau pakai AC boleh, mau lampumu mau 1000 watt boleh.
1: Tapi kalau misalnya kenapa? Mati lampu bingung,
0: yeah.
1: takut.
0: Mati lampu semua satu kota.

0: satu kota. Oh, ya benar-benar.
1: Kita ya, kembali biasanya, lagi alat ya untuk ya. Biasanya jam segini apa yang dilakukan?
0: Biasanya kalau di rumah nih, kalau udah pulang kerja gitu ya, biasanya ya masak ya kan, masak, kemudian makan, terus bersih-bersih, terus kalau ada baju kotor ya nyuci ya kan.
1: Kamu apa ya? Random ya, jadi sekali pas satu paket itu ya sudah mandi,
0: iya kan?
1: Bersih-bersih, makan, urutannya datang mandi
0: masak dulu.
1: Datang masak.
0: Ya cuci-cuci dulu gitu ya, cuci tangan,
1: Untuk bersih badan dulu untuk terus masak itu tadi
0: masak,
1: ya.
0: Masak gitu, terus kalau ada pakaian yang masih kotor,
1: rendam dulu.
0: Iya, dicuci pakai mesin cuci itu, terus jemur.
1: Oh, mesin cuci, jadi tinggal di aneh. Benar. Misalkan di sambi, apa di sambi apa bisa ya, jadi bisa, masih bisa dilakukan apapun ya.
0: Iya benar. Terus kalau misal pun nggak ada itu ya, nggak ada pakaian kotor, masak doang, makan. Terus habis itu layah-layah di kamar, HP-an. Terus kalau pengen lihat film ya nonton film gitu aja sih. Kalau apa nih? Aku jadi penasaran nih. Mbak-mbak apa nih?
1: Biasa kalau jam segini
0: besti aku.
1: Ketemu dengan keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Kadang-kadang saya kan banyak ada yang kecil gitu ya di rumah, kadang karena saya enggak ketemu ya main bersama dengan mereka ini. Okay. Jadi ada kalanya ada yang sudah gede ini main HP sendiri.
0: Iya kan?
1: Ada juga nantinya yang kecil ini ya dengan kita. Jadi banyak cara lah ya. Ada juga baru datang biasanya sama langsung mandi.
0: Iya
1: ya.
0: Kan?
1: Pulang ke sekampat itu kan baru datang langsung mandi.
0: Bener-bener.
1: Nanti baru misalkan nanti pun mau tidur, mau ketiduran itu kan kita nanti bangun kan sudah enggak mandi lagi karena kita ini kata orang loh ya.
0: Gimana,
1: katanya kalau mandi malam itu kan enggak bagus.
0: Iya iya benar-benar.
1: Ya. Datang kerja, mandi, cuci semuanya badan, baju ditaruh di kotoran itu nah, nanti baru main dengan yang di rumah gitu ya. Nanti kalau bukan semua pada masih tidur atau ngantuk, kita sekalian tidur aja.
0: Iya,
1: nanti
0: bener,
1: mungkin jam 5, jam 6 ya bangun. Sudah aktivitasnya
0: bener.
1: Itu.
0: Iya iya benar. Ya. Tapi emang sih kalau misalnya mandi malam itu juga kadang emang ya banyak yang bilang enggak boleh gitu
1: gak
0: ya.
1: Boleh,
0: suhu tubuhnya dingin, beda ya, gitu beda. Ya. Karena juga biasanya ya apa ya sekalian aja jam 1 jam 2, jam 3 itu lebih bagus
1: jadi
0: gitu katanya.
1: Siang gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi enggak, giliran,
0: malam pagi.
1: Mandi pagi
0: jam 2 dini hari. Iya, biasanya kalau di Islam kan juga sholat gitu ya, tahajud ya kan, ada gitu tahajud. Ya. Nah, itu sebelum tahajud kan juga bersih-bersih dulu. Nah, itu lebih baiknya suhu tubuh udah sesuai gitu ya sama air ya. Gitu.
1: Tapi apakah katanya gitu. Ini enggak jadi masalah soalnya mandi jam 1 jam 2 pagi.
0: Enggak juga. Kata kesehatan sih emang
1: malah bagus.
0: Gitu. Iya, kebanyakan orang bilang gitu.
1: Tapi mandinya pakai air dingin atau air hangat?
0: Terserah.
1: Air mengalir itu ya. Tapi sebenarnya kalau air di Madiun ya, di Madiun ini air yang sudah ditampung itu emang dingin sekarang ini, tapi kalau baru dikeluarkan dari keran itu malah hangat loh.
0: Iya, benar kan?
1: Karena memang cuacanya kita sekarang ini kan panas ya. Dan apalagi kalau ya namanya mandi itu saya pernah lakukan itu kalau baru pulang kerja itu jam 11 dulu.
0: Nah itu bersih-bersih.
1: Jam 11 malam, jadi kita jam 11 malam itu ada juga mungkin ada tidaknya saya tapi sebagian orang itu dia bisa tidur kalau baru mandi. Ada juga kalau kan badan kan keringat
0: gitu ya.
1: Keringat ya. Jadi dia jam berapa pun datang pulang rumah mandi.
0: Harus bersih-bersih.
1: Nanti itu baru tidur.
0: Benar-benar.
1: Ada kelan juga enggak sempat pakai air hangat langsung aja.
0: Iya benar kan.
1: Ya. Jadi kegiatan ini memang rutinitas lah, jadi banyak juga. Jadi ada kala juga langsung datang mandi itu tadi. Ada juga yang jam segini anak-anaknya main HP atau juga ibunya bapaknya main HP juga.
0: Benar.
1: Ada juga yang nonton TV.
0: Nonton TV.
1: Ada juga yang baru makan malam, ada juga.
0: Benar.
1: Kegiatan segala seperti ini banyak sekali macam-macamnya. Tapi kalau di Kota Madis kemarin itu ada satu himbauan dari Dindik ya itu. 18.21.
0: 18.21.
1: Mbak, 18.20.
0: Oh, 20.
1: Jadi jam 6, jam 8 itu ketika anak di rumah semuanya, orang tua di rumah itu kita menemani mereka selama 2 jam.
0: Benar. Seharusnya gitu ya. Jadi, karena juga ya itu tadi ya, tergantung aktivitas orang tuanya.
1: Jadi apa ya, 2 jam ini memang berharga sekali.
0: Betul.
1: Loh. Apalagi kalau orang tuanya itu sibuk banget ya.
0: Benar.
1: Tapi kita sangat-sangat beruntung ketika kita itu tinggal di bukan daerah ya, tapi daerah tapi sudah metropolitan. Kota Madiun. Coba bayangkan kalau sahabat ini atau juga Wulan tinggal di Jakarta.
0: Waduh.
1: Sudah bangunnya pagi, berangkatnya pagi, macet lagi, nanti ketemu sama anaknya. itu betul, sudah anaknya pada terpotong. Tidur, kita sudah malam hari datang paling tidur, lihat anak juga sudah apa tidur, kita juga ikut tidur, besok bangun lagi seperti itu lagi, tapi tiba-tiba anaknya sudah gede.
0: Udah gede.
1: Udah gede, kita udah tua gitu.
0: Aduh ya, emang sih ya.
1: Kan gitu ya. Jadi bayangin ya. Apa ya? Luangkan waktu ya barang betul. Sejenak itu untuk keluarga kita ya. Setuju, jadi jangan sampai yang namanya kerja itu kerja-kerja terus ya.
0: Benar. Jangan sampai menyesal itu tadi ya, Uya. Tadi, karena menyesal di belakang, gak ada yang namanya menyesal di depan. Benar-benar.
1: Sama aja kalau bolong itu kan di belakang.
0: Enggak tentu.
1: Enggak tentu ya.
0: Ya kalau misalnya kaos
1: juga bolong.
0: Iya benar, punya kaos bolong di depan ada. Kalau enggak bolong enggak bisa masuk kan. Ayo loh. Ayo loh.
1: Tapi kena bolong itu di belakang. Itu ada sunder bolong itu di belakang, enggak ada sunder bolong di depan kan gitu ya.
0: Tinggal ada dipindah aja.
1: Oh enggak mungkin nih namanya juga sunder bolong kan di belakang gitu.
0: Misal 2026 beda.
1: Atau enggak dipinggul di depan. Dipinggul di samping dia. Bolongnya di samping.
0: Kita bahas sunder bolong. Aduh, ini waktu berharga loh.
1: Oh iya.
0: Waktu berharga, oh.
1: Bagi sunder bolong tadi. Oh enggak ya.
0: Enggak beda lagi, oh.
1: Oh jam segini dia keluar enggak sih?
0: Hati-hati loh.
1: Enggak apa-apa.
0: Masih waktu jam 11 loh enggak ya
1: masalah.
0: Nanti.
1: Tapi kalau sekarang itu kalau lihat itu apa ya? Yang namanya makam itu kan sekarang apa terang ya.
0: Enggak gelap.
1: Saya pernah digidikan sama setannya. Mas, dok pedio toh, Mas, aku sudah ini sudah menakuti kamu, enggak takut sekali tuh asal di-prank katanya.
0: Terus
1: gitu.
0: Terus dia terus. Oh bilang apa?
1: Ya saya cuek sama kayak kamu itu. Gitu dong. Dia balik gitu kayaknya.
0: Langsung gondok.
1: Ya dia sudah gondok kayaknya kayak berdosa juga enggak. Mangkel gitu kan. Kayak tetanggamu itu kan gitu kan.
0: Iya benar ya.
1: Jadi kamu gitu kan. Halo selamat pagi Mbak Ulan. Gitu.
0: Tak cuek. Gitu. Beningahingi.
1: Sama itu juga setannya
0: ya kan?
1: Seperti itu.
0: Ingahingi ya. Kan setannya.
1: Iya ingahingi. Akhirnya dia gak nakut-nakut. Padahal sudah mas bawa pedio atau mas. Aku ben aku sama di perkumpulanku jadi kayak gimana gitu.
0: Bener,
1: ketika
0: bener.
1: Kita cuekin kan dia akhirnya lemes gitu.
0: Lemes.
1: Gak ada harganya.
0: Sudah bolongnya lemes.
1: Kita
0: ya
1: prank
0: Allah.
1: Lagi.
0: Ya ampun.
1: Baik kita nanti akan terus ya program acara okay. Kami. Kita lanjutkan lagi sampai jam 8. Malam. Ya. Dan masih
0: pagi.
1: Di program acara kami di Jelas Sedenak.
0: Iya.
1: Ada kita berdua, ada OO.
0: Dan Wulan.

0: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick-up, dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil, dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar, dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun.
1: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun ya. Baik sahabat, kita tutaskan juga untuk program acara malam hari ini di Jeda Sejenak. Dan jangan lupa juga kita nanti akan ketemu lagi di
1: minggu depan.
0: Depan ya.
1: Betul.
0: Di minggu kedua dan keempat.
1: Empat.
0: Di Jeda Sejenak dari jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kita undur diri.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Oo.
1: Saya Wulan.
0: Harus undur diri. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa.
1: Dadah.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyebuat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 September? Beberapa di antaranya adalah 4 September 1948, Ratu Wilhelmina dari Belanda turun tahta. Ratu Wilhelmina turun tahta karena masalah kesehatan. Ia memimpin Belanda selama lebih dari 50 tahun, lebih lama daripada penguasa monarki kerajaan Belanda lainnya. Masa kekuasaannya menjadi saksi beberapa titik perubahan di Belanda dan sejarah di dunia, yakni Perang Dunia I dan Perang Dunia II, krisis ekonomi di tahun 1933, dan juga kejatuhan Belanda sebagai penguasa kolonial. Kemudian 4 September 1998, perusahaan Google didirikan. Google didirikan oleh dua mahasiswa dari Universitas Stanford, California, Amerika Serikat, yakni Larry Page dan Sergey Brin. Kini, Google dikenal sebagai perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang jasa dan produk internet. Larry Page dan Sergey Brin sebagai pendiri kini hanya memiliki 16% saham perusahaan. Selanjutnya, 4 September 2010, gempa terjadi di Selandia Baru. Gempa bumi Kattenburi 2010 adalah gempa berkekuatan 7,1 skala Richter yang mengguncang Pulau Selatan di Selandia Baru. Gempa ini terjadi tepat pada tanggal 4 September 2010 pukul 4:35 dini hari waktu Selandia Baru. Gempa ini merusak fasilitas umum terutama yang berada di kota Christchurch. Dilaporkan setidaknya satu orang meninggal dunia akibat serangan jantung dan dua orang lainnya dilaporkan luka-luka.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Ayo dengar Suara Madiun.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: nomor antrian
1: 12.
2: Weh, di aku ki si macam.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si,
2: ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Matahari adalah sebuah bintang yang menjadi pusat tata surya. Semua planet, termasuk bumi, mengelilinginya karena tarikan gravitasi yang sangat kuat. Jarak rata-rata matahari dan bumi adalah sekitar 149,68 juta kilometer atau kira-kira 8 menit cahaya. Artinya cahaya yang kita terima hari ini berasal dari matahari sekitar 8 menit yang lalu. Dari semua bintang di alam semesta, matahari adalah yang paling dekat dengan kita, sehingga tampak paling besar dan paling terang di langit. Secara ilmiah, matahari termasuk bintang berukuran kecil dalam klasifikasi astronomi, tepatnya bintang tipe G. Namun, jangan bayangkan kecil dalam ukuran sehari-hari. Diameter matahari mencapai 1,39 juta kilometer, cukup besar untuk menampung lebih dari 1,3 juta bumi di dalamnya. Matahari adalah bola gas pijar raksasa yang sebagian besar tersusun dari hidrogen dan helium. Suhu di permukaannya mencapai sekitar 6.000 derajat Celcius, sementara di inti matahari, suhunya bisa mencapai 150 juta derajat Celcius. Disinilah berlangsung reaksi fusi nuklir yang mengubah hidrogen menjadi helium, melepaskan energi dalam jumlah luar biasa besar yang memancar sebagai cahaya dan panas. Menariknya, matahari tidak berbentuk bola padat seperti planet, melainkan fluida plasma panas yang terus bergerak. Ia berotasi pada porosnya, tapi tidak secara seragam. Bagian katulistiwa matahari berotasi lebih cepat daripada bagian kutubnya. Matahari juga memiliki aktivitas yang mempengaruhi kehidupan di bumi, seperti bintik matahari, letupan suar, dan badai matahari. Aktivitas ini dapat mempengaruhi sinyal komunikasi, satelit, bahkan jaringan listrik di bumi. Tanpa matahari, bumi akan menjadi bola es yang gelap dan tidak layak huni. Matahari memberi kita cahaya untuk fotosintesis tumbuhan, panas untuk menjaga suhu bumi, dan energi untuk siklus air. Sederhananya, kehidupan di bumi tidak akan ada tanpa kehadiran matahari. Namun, seperti semua bintang, matahari juga punya umur. Saat ini usianya diperkirakan sekitar 4,6 miliar tahun dan berada di pertengahan hidupnya. Dalam waktu sekitar 5 miliar tahun lagi, ia akan kehabisan bahan bakar hidrogennya, mengembang menjadi bintang raksasa merah, lalu akhirnya menyusut menjadi katai putih. Itulah sahabat sekilas tentang matahari, raksasa bercahaya yang menjadi pusat tata surya kita, sumber energi kehidupan, sekaligus pengingat betapa rapuhnya tempat tinggal kita di tengah luasnya alam semesta. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Iki iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya dan berada paling dekat dengan matahari yang berjarak hanya sekitar 57,9 juta kilometer. Karena posisinya ini, suhu di permukaan Merkurius sangat ekstrim. Pada siang hari, suhunya bisa mencapai 430 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari turun drastis hingga minus 170 derajat Celcius. Jarak Merkurius dari Bumi sekitar 92 juta kilometer dan planet ini hanya bisa terlihat dari Bumi saat fajar atau senja, biasanya di dekat UFO. Sahabat bisa melihatnya dengan mata telanjang jika kondisi langit cerah. Merkurius memiliki rotasi yang sangat lambat, membutuhkan waktu 59 hari Bumi untuk sekali berputar pada porosnya. Namun, orbitnya mengelilingi matahari tergolong cepat, hanya 88 hari Bumi untuk satu kali putaran. Tidak seperti Bumi, Merkurius tidak memiliki atmosfer yang tebal, sehingga permukaannya penuh kawah akibat hantaman meteor. Planet ini juga tidak memiliki satelit alami. Karena kecilnya ukuran dan minimnya atmosfer, Merkurius tidak bisa menjadi tempat kehidupan seperti Bumi. Namun, bagi para astronom, planet ini adalah kunci penting untuk memahami pembentukan dan evolusi tata surya kita. Itulah sekilas tentang Merkurius, planet mungil yang menjadi tetangga terdekat matahari dan selalu menantang kita untuk mengenalnya lebih dalam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pelangi malam. Pelangi malam atau yang dikenal sebagai moonbow adalah fenomena alam yang jarang terjadi dan memikat mata. Berbeda dengan pelangi biasa yang muncul saat siang hari karena sinar matahari, moonbow muncul ketika cahaya bulan yang lembut dipantulkan oleh tetesan air hujan di udara. Hasilnya adalah pelangi yang tampak samar, biasanya berwarna putih atau pucat karena cahaya bulan tidak sekuat cahaya matahari. Fenomena ini membutuhkan kondisi khusus. Langit harus gelap, bulan harus hampir penuh atau penuh, dan hujan atau kabut harus hadir di sekitarnya. Ketepatan sudut cahaya juga penting agar cahaya bulan bisa membias dan memecah spektrum warna, membentuk pelangi di langit malam. Karena persyaratan ini cukup langka, moonbow jarang bisa disaksikan, sehingga dianggap sebagai salah satu keajaiban alam yang eksklusif. Moonbow bisa muncul di berbagai tempat di dunia, terutama di daerah yang sering hujan dan memiliki langit malam yang gelap. Beberapa lokasi terkenal antara lain Hawaii, Jamaika, Islandia, dan beberapa air terjun di Amerika Serikat seperti Cumberland Falls di Kentucky. Saat malam benar-benar gelap dan langit jernih, moonbow terlihat seperti tirai cahaya lembut yang melingkupi air terjun atau lanskap sekitarnya. Fenomena ini bukan hanya indah secara visual, tetapi juga menarik secara ilmiah. Moonbow menunjukkan bagaimana cahaya bisa berinteraksi dengan air dan atmosfer, menciptakan efek optik yang menakjubkan. Secara sederhana, ia mengajarkan kita bahwa cahaya tidak selalu harus terang untuk memunculkan keajaiban. Terkadang, cahaya lembut malam bisa menghasilkan pemandangan yang sama magisnya. Selain aspek ilmiah, Moonbow juga memiliki sisi budaya dan spiritual di beberapa masyarakat. Munculnya cahaya misterius di malam hari sering dikaitkan dengan keberuntungan, harapan, atau tanda alam yang indah. Fenomena ini mengingatkan manusia bahwa alam memiliki cara unik untuk menakjubkan kita, bahkan di saat yang paling sunyi sekalipun. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
0: Sembilan puluh tiga FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Okapi. Okapi adalah mamalia yang hidup di hutan hujan Republik Demokratik Kongo, Afrika Tengah. Sekilas, hewan ini tampak aneh. Tubuhnya mirip kuda, bagian belakangnya bercorak loreng seperti zebra, tetapi ternyata kerabat terdekatnya adalah jerapah. Karena bentuknya yang campuran, okapi sering dijuluki sebagai hewan misterius. Selama ribuan tahun, masyarakat lokal di Kongo tentu sudah mengenal okapi. Namun, bagi dunia luar, hewan ini hanya terdengar dalam cerita dan legenda. Orang Barat menyebutnya zebra hutan atau bahkan menganggapnya makhluk mitos. Baru pada tahun 1901, Sir Harry Johnston, seorang penjelajah Inggris, berhasil mendokumentasikan okapi dan membuktikan bahwa hewan ini benar-benar ada. Ciri unik okapi adalah lehernya yang panjang tapi tidak sepanjang jerapah. Lidahnya luar biasa panjang, bisa mencapai 35 cm, dan digunakan untuk meraih daun-daunan, bahkan membersihkan telinga mereka sendiri. Corak belang hitam putih di kaki belakangnya berfungsi sebagai kamuflase di hutan rapat, sekaligus sebagai penanda bagi anak okapi untuk mengikuti induknya. Okapi adalah hewan yang pemalu dan soliter. Mereka jarang terlihat di alam liar karena lebih suka hidup sendirian, tersembunyi di balik pepohonan lebat. Inilah yang membuat mereka semakin sulit dipelajari dan lama dianggap sebagai misteri. Makanan utama okapi adalah dedaunan, tunas, jamur, dan buah-buahan hutan. Dengan tubuhnya yang ramping dan kaki panjang, mereka bisa bergerak lincah meski di dalam hutan yang padat. Sayangnya, meskipun unik, okapi kini termasuk hewan yang terancam punah. Hilangnya habitat akibat penebangan hutan dan perburuan membuat jumlah okapi menurun drastis. Organisasi internasional pun menetapkan okapi sebagai spesies yang dilindungi dan beberapa kebun binatang di dunia ikut mengembang biakannya demi menjaga kelestariannya. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin.

terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10 sampai dengan 15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Yo yo. Waduh kok ra mari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: TBC ku mbah sembarangan nek wong aku ki keselak e lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Oumuamua. Oumuamua adalah salah satu objek paling misterius yang pernah diamati melintas di tata surya kita. Namanya berasal dari bahasa Hawaii yang kira-kira berarti pengintai pertama yang datang dari jauh. Nama itu sangat pas karena memang Oumuamua bukan berasal dari tata surya kita. Ia adalah benda antar bintang pertama yang pernah terdeteksi manusia, sebuah tamu yang datang dari sistem bintang lain, menembus ruang angkasa yang sangat jauh, hanya untuk sebentar melintas di dekat matahari dan kemudian pergi lagi. Objek ini pertama kali terlihat pada 19 Oktober 2017 oleh teleskop Pan-STARRS 1 di Hawaii. Objek ini pertama kali terlihat pada 19 Oktober 2017 oleh teleskop Pan-STARRS 1 di Hawaii. Saat itu, para astronom langsung terkejut karena lintasannya tidak melingkar atau elips seperti kebanyakan komet atau asteroid, melainkan orbit hiperbolik, tanda bahwa Oumuamua datang dari luar tata surya dan tidak akan kembali. Hal ini membuatnya unik, karena selama ribuan tahun pengamatan manusia terhadap benda langit, belum pernah ada yang seperti ini. Yang membuat Oumuamua semakin menarik adalah bentuk dan perilakunya yang aneh. Dari pantauan teleskop, objek ini tampak sangat panjang dan pipih seperti cerutu raksasa dengan ukuran diperkirakan sekitar 200 sampai dengan 400 meter panjangnya dan hanya 35 sampai dengan 40 meter lebarnya. Bentuk yang tidak biasa ini memicu banyak spekulasi. Beberapa ilmuwan menduga bahwa ia adalah asteroid tipikal yang rapuh, sementara yang lain sempat mengajukan teori lebih imajinatif. Misalnya, bahwa ia bisa saja artefak buatan makhluk luar angkasa. Meski teori ini menarik untuk dibahas, mayoritas ilmuwan tetap berpijak pada penjelasan alami, yaitu benda ini kemungkinan terbentuk di sistem bintang lain sebagai asteroid atau sisa material komet. Selain bentuknya, Oumuamua juga menunjukkan perilaku yang membingungkan. Saat mendekati matahari, ia berubah kecepatannya sedikit, seolah terdorong oleh dorongan gas, mirip seperti perilaku komet yang menguap. Namun, tidak ditemukan ekor komet yang khas. Fenomena ini membuat para astronom menyebutnya komet kering atau benda yang setengah komet, setengah asteroid. Keberadaan Oumuamua memberikan pelajaran penting. Ia menunjukkan bahwa tata surya kita tidak sepenuhnya terisolasi. Ada benda-benda dari sistem bintang lain yang sesekali mampir. Observasi terhadap objek ini membuat peluang baru untuk memahami formasi planet dan sistem bintang lain karena ia membawa material yang sangat berbeda dari apa yang biasa kita temukan di sini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
2: Ayo ndok, tajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

0: Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Otak. Otak adalah organ yang beratnya rata-rata sekitar 1,4 kg pada orang dewasa. Namun meskipun ukurannya relatif kecil dibandingkan tubuh, otak mengendalikan semua fungsi kita. Dari bernapas, bergerak, berpikir, hingga merasakan emosi, semuanya diatur oleh jaringan syaraf yang ada di dalamnya. Secara garis besar, otak terbagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, otak besar atau cerebrum yang mengatur fungsi berpikir, mengingat, bahasa, hingga kesadaran. Inilah bagian yang membuat manusia mampu mencipta, berimajinasi, dan belajar. Kedua, otak kecil atau cerebellum yang mengendalikan keseimbangan dan koordinasi gerakan. Tanpa cerebellum, kita akan kesulitan berdiri tegak atau berjalan lurus. Ketiga, batang otak yang mengatur fungsi dasar kehidupan seperti detak jantung, pernapasan, dan pencernaan. Otak bekerja melalui sel saraf yang disebut neuron. Jumlahnya mencapai sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung melalui sinapsis. Komunikasi antar neuron menggunakan sinyal listrik dan kimia menciptakan jaringan yang sangat kompleks. Inilah yang memungkinkan kita berpikir secepat kilat, mengingat pengalaman masa lalu, hingga bermimpi saat tidur. Selain itu, otak dilindungi oleh tengkorak dan cairan otak yang disebut cairan cerebrospinal yang berfungsi sebagai bantalan agar otak aman dari benturan. Meskipun begitu, otak tetap sangat rentan, sehingga kesehatan otak harus dijaga dengan baik. Salah satu hal menakjubkan dari otak adalah plastisitasnya. Artinya, otak mampu berubah dan beradaptasi. Jika ada bagian yang rusak, bagian lain bisa mengambil alih sebagian fungsinya. Kemampuan inilah yang membuat manusia bisa belajar hal baru sepanjang hidup. Namun, otak juga bisa mengalami gangguan. Penyakit seperti stroke, Alzheimer, atau Parkinson dapat merusak fungsi otak. Selain itu, stres, kurang tidur, dan pola hidup tidak sehat juga dapat mempengaruhi kesehatan otak. Karena itu, penting untuk menjaga otak dengan cara sederhana. Tidur cukup, makan bergizi, berolahraga, dan terus melatih pikiran melalui membaca atau belajar hal baru. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati, yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun, yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Sistem syaraf manusia adalah jaringan yang sangat rumit dan menghubungkan seluruh tubuh. Meskipun sebagian besar serabut syaraf tersembunyi, panjang totalnya bisa mencapai ratusan ribu kilometer. Angka ini terdengar fantastis, tapi masuk akal jika kita membayangkan betapa halus dan bercabangnya serabut syaraf yang menjangkau di setiap tubuh. Angka ini terdengar fantastis, tapi masuk akal jika kita membayangkan betapa halus dan bercabangnya serabut syaraf yang menjangkau setiap sudut tubuh. Syaraf manusia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu otak dan sumsum tulang belakang serta jaringan syaraf yang tersebar ke seluruh tubuh. Bagian yang menjulur ke seluruh tubuh memiliki panjang luar biasa karena setiap organ dan anggota tubuh membutuhkan jalur komunikasi sendiri. Jika seluruh serabut syaraf dihamparkan lurus dari kepala hingga ujung jari kaki, panjangnya bisa mencapai 600 ribu kilometer. Itu hampir cukup untuk mengelilingi bumi sebanyak 15 kali. Padahal, tubuh manusia hanya setinggi 1,5 meter. Salah satu syaraf terpanjang yang paling dikenal adalah syaraf skiatik. Syaraf ini berasal dari tulang belakang bagian bawah, melewati panggul, dan memanjang sampai ke kaki. Panjangnya bisa lebih dari 1 meter pada orang dewasa. Syaraf skiatik lebih tebal dibanding serabut halus karena membawa sinyal penting untuk gerakan kaki dan sensasi pada tungkai. Panjang syaraf membuat tubuh mampu bekerja dengan cepat dan efisien. Sinyal dari kulit, otot, dan organ bergerak sepanjang jalur syaraf dalam hitungan milidetik. Tubuh bisa merespons lingkungan seketika seperti saat menarik tangan dari benda panas atau berjalan di permukaan yang tidak rata. Sistem syaraf yang panjang dan rumit ini selalu bekerja tanpa henti. Ketika kita berjalan, menyentuh sesuatu atau bernapas, ribuan sinyal bergerak bolak-balik melalui jaringan syaraf yang luas dan padat.
2: Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika

Apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pankreas. Pankreas adalah organ memanjang yang terletak di belakang lambung dekat dengan usus 12 jari. Meskipun bentuknya tidak begitu besar, pankreas memiliki dua fungsi utama yang sangat penting, yaitu fungsi pencernaan dan fungsi hormonal. Pertama, dari sisi pencernaan, pankreas menghasilkan cairan yang berisi enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease. Enzim-enzim ini membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh usus halus. Tanpa enzim pankreas, makanan yang kita konsumsi tidak dapat diolah dengan baik dan tubuh kekurangan nutrisi. Fungsi kedua dan yang paling terkenal adalah peran pankreas dalam mengatur kadar gula darah. Di dalam pankreas terdapat kelompok sel kecil yang disebut pulau Langerhans. Sel inilah yang menghasilkan dua hormon penting yaitu insulin dan glukagon. Insulin berfungsi menurunkan gula darah dengan membantu sel tubuh menyerap glukosa setelah kita makan. Sebaliknya, glukagon bekerja menaikkan kadar gula darah ketika tubuh membutuhkan energi tambahan, misalnya saat kita berpuasa atau beraktivitas berat. Kedua hormon ini bekerja sama seperti tim yang menjaga keseimbangan gula darah agar tubuh tetap stabil. Masalah pada pankreas dapat menyebabkan berbagai gangguan serius. Ketika pankreas tidak mampu memproduksi insulin dengan baik, tubuh dapat mengalami penyakit diabetes. Ada juga kondisi pankreatitis, yaitu peradangan pankreas yang bisa menimbulkan rasa sakit hebat dan membahayakan jika tidak ditangani. Untuk menjaga pankreas tetap sehat, Anda perlu memperhatikan pola makan, menghindari konsumsi gula berlebihan, mengurangi makanan berlemak, serta memperbanyak buah dan sayuran sangat membantu meringankan kerja pankreas. Selain itu, olahraga rutin juga membuat sel-sel tubuh lebih peka terhadap insulin, sehingga pankreas tidak bekerja terlalu keras. Pankreas mungkin tidak terlihat dari luar, tetapi perannya terasa di setiap detik kehidupan kita. Ia bekerja dalam diam, mengolah makanan dan menjaga gula darah agar tubuh tetap bertenaga. Tanpa pankreas, sistem pencernaan dan metabolisme kita tidak akan berjalan dengan baik. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Now, you are listening.
4: Lagunya dulu, Stan.

0: mendengar Suara Madiun.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Paru-paru. Paru-paru adalah organ vital dalam sistem pernafasan manusia. Kita memiliki sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian yang disebut lobus, sedangkan paru-paru kiri hanya memiliki 2 lobus agar memberi ruang bagi jantung di sisi kiri dada. Fungsi utama paru-paru adalah menukar gas antara udara dan darah. Setiap kali kita menarik nafas, oksigen masuk ke dalam paru-paru dan diserap oleh darah. Saat menghembuskan nafas, karbon dioksida, hasil sisa dari proses metabolisme tubuh, dikeluarkan. Proses sederhana ini adalah fondasi kehidupan kita setiap detik. Di dalam paru-paru terdapat jutaan gelembung kecil yang disebut alveolus. Bagian inilah tempat pertukaran gas terjadi. Jika seluruh alveolus dibentangkan, luas permukaannya bisa mencapai lebih dari 70 meter persegi. Luas ini memungkinkan paru-paru bekerja sangat efisien dalam menyerap oksigen yang kita hirup. Setiap hari, manusia bernafas sekitar 20.000 kali. Bayangkan, tanpa sadar paru-paru terus bekerja, mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan menjaga agar setiap sel tetap hidup. Namun, paru-paru sangat sensitif terhadap polusi dan asap. Kebiasaan merokok, udara kotor, dan lingkungan berdebu dapat merusak jaringan paru-paru. Penyakit seperti asma, bronkitis, atau bahkan kanker paru-paru sering muncul akibat paparan jangka panjang terhadap zat berbahaya. Karena itu, menjaga kesehatan paru-paru sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Beberapa cara menjaga agar paru-paru tetap sehat adalah hindari rokok dan asapnya, rajin berolahraga agar pernapasan kuat, serta perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya antioksidan. Tidak kalah penting, usahakan sering menghirup udara segar, terutama di pagi hari. Selain berperan dalam pernafasan, paru-paru juga membantu mengatur keseimbangan pH darah dan menyaring partikel kecil yang masuk bersama udara. Paru-paru adalah contoh sempurna dari keajaiban tubuh manusia yang bekerja secara otomatis tanpa kita sadari. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: tuned on your favorite radio
1: station. Betul, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah. Mbah, pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, natal ya.
1: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak koneh le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
5: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
6: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen membentang luas di 8 negara, mulai dari Prancis, Swiss, Italia, Jerman, Austria, Slovenia, Liechtenstein hingga Monaco. Panjangnya sekitar 1.200 km dengan puncak-puncak yang menjulang tinggi dan lembah yang indah. Gunung tertingginya adalah Mont Blanc di perbatasan Prancis dan Italia dengan ketinggian mencapai 4.810 meter. Alpen terbentuk jutaan tahun yang lalu akibat pertemuan lempeng tektonik Afrika dan Eurasia. Tumbukan besar inilah yang mendorong batuan ke atas dan membentuk barisan pegunungan yang megah hingga kini. Karena proses ini masih berlangsung, wilayah Alpen tetap aktif secara geologi dan memiliki banyak gletser serta lembah curam. Selain menjadi keajaiban alam, pegunungan Alpen juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Eropa. Sejak dahulu, Alpen menjadi penghalang alami sekaligus jalur penghubung antar wilayah. Banyak jalan, terowongan, dan jalur kereta dibangun agar orang bisa menyeberang dari satu negara ke negara lain melalui pegunungan ini. Alpen juga terkenal sebagai surga wisata. Saat musim dingin, daerah ini dipadati wisatawan yang datang untuk bermain ski atau snowboarding di resor-resor terkenal seperti Zermatt di Swiss dan Chamonix di Prancis. Ketika musim panas tiba, pegunungan ini berubah menjadi destinasi populer untuk hiking, bersepeda, dan mendaki. Pemandangan padang rumput yang hijau, bunga liar yang bermekaran, serta danau biru yang jernih menjadikannya daya tarik luar biasa. Keindahan Alpen juga memberi inspirasi dalam seni dan budaya. Banyak lagu rakyat, cerita, serta lukisan yang lahir dari kehidupan masyarakat pegunungan ini. Bahkan, musik yodel yang khas berasal dari tradisi penduduk Alpen yang dulu digunakan untuk berkomunikasi antar lembah. Selain pesona wisatanya, Alpen punya peran vital dalam menjaga keseimbangan alam. Gletser dan salju di pegunungan ini menjadi sumber air bagi banyak sungai besar di Eropa, termasuk Sungai Rhine, Rhone, dan Danube. Air yang berasal dari Alpen mengairi ladang, menghasilkan energi listrik tenaga air, serta menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Namun, pegunungan Alpen juga menghadapi tantangan besar. Pemanasan global membuat gletser mencair dengan cepat, yang berakibat pada berkurangnya cadangan air dan meningkatnya risiko longsor maupun banjir. Selain itu, pariwisata yang berlebihan terkadang menimbulkan tekanan pada lingkungan. Oleh karena itu, berbagai negara berusaha menjaga kelestarian Alpen melalui Taman Nasional dan kebijakan lingkungan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music. Every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Loh bah, bah, aja tempun di iki lho le, aku udah neng kali peteng kue seloro lho le.
2: Walah mbah, mbah, kok yang dadak neng kali niku mengke jenengan BAB teng kali saged marai pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi aku rantau BAB neng kali yo le.
2: Yang betul sah toh mbah, mbah, jamannya en.

0: cinta budi.
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ada kebun toh mbah, mbah. Gue pacul pisan. Yo jone kudu toh mbah, mbah.
1: Ya apa toh lele, aku kini kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Sejarah listrik tidak bisa dikaitkan dengan satu orang saja. Pengetahuan tentang listrik berkembang dari waktu ke waktu berkat banyak ilmuwan yang melakukan penelitian. Jauh sebelum lampu pijar ditemukan, bangsa Yunani kuno sudah mengamati bahwa batu ember yang digosok dengan kain bisa menarik benda ringan seperti bulu. Dari kata Yunani elektron yang berarti ember, lahirlah istilah elektrisitas. Memasuki abad ke-18, eksperimen mengenai listrik semakin serius. Salah satu tokoh terkenal adalah Benjamin Franklin yang melakukan percobaan dengan layang-layang pada saat badai petir. Dari percobaannya yang membuktikan bahwa petir adalah bentuk listrik alam. Hasil penelitian ini membuka jalan bagi pemahaman baru tentang energi listrik. Kemudian muncul tokoh penting lain yaitu Alessandro Volta dari Italia. Pada tahun 1800, ia menciptakan baterai pertama yang disebut voltaic pile. Inilah sumber arus listrik pertama yang stabil sehingga menjadi tonggak awal perkembangan teknologi listrik. Nama volta pun diabadikan sebagai satuan tegangan listrik yaitu volt. Tidak berhenti di situ, Michael Faraday, ilmuwan asal Inggris, menemukan prinsip induksi elektromagnetik pada tahun 1831. Penemuan ini memungkinkan terciptanya generator listrik, yaitu alat yang bisa mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Faraday bisa disebut sebagai bapak listrik modern karena prinsip temuannya digunakan hingga sekarang dalam pembangkit listrik di seluruh dunia. Pada akhir abad ke-19, lahirlah perdebatan besar antara dua tokoh, yaitu Thomas Edison dan Nikola Tesla. Edison mengembangkan sistem listrik arus searah atau DC, sedangkan Tesla memperkenalkan arus bolak-balik atau AC. Pertarungan ide ini dikenal dengan sebutan perang arus. Pada akhirnya, sistem AC yang dikembangkan Tesla bersama George Westinghouse lebih banyak dipakai karena bisa menghantarkan listrik dalam jarak jauh dengan efisien. Sejak saat itu, listrik menjadi sumber energi utama bagi peradaban manusia. Lampu pijar ciptaan Edison mengubah malam menjadi terang, motor listrik, radio, televisi, hingga komputer dan internet semuanya lahir karena pemahaman manusia tentang listrik. Bisa dibilang, listrik adalah darah kehidupan dunia modern. Kini, listrik tidak hanya dihasilkan dari pembangkit berbahan bakar fosil, tetapi juga dari sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air. Perkembangan ini penting agar kita bisa memenuhi kebutuhan energi tanpa merusak lingkungan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Aku nangis dari tadi, rewel. Enggak apa terusnya. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
2: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya,

0: Sugeng siang, tepangaken kulo sastra. Nyun sewu.
1: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Penemuan penisilin adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah kedokteran. Antibiotik pertama ini membuka pintu bagi pengobatan penyakit infeksi yang dulu sering berakibat fatal. Kisahnya bermula pada tahun 1928 ketika Alexander Fleming, seorang ahli bakteriologi asal Skotlandia, sedang bekerja di laboratoriumnya di St. Mary's Hospital, London. Fleming tidak sedang mencari obat baru. Ia hanya meneliti bakteri Staphylococcus. Tapi kemudian, sebuah kejadian tanpa kesengajaan justru mengubah segalanya. Suatu hari, Fleming melihat sesuatu yang aneh di salah satu cawan petrinya. Koloni bakteri yang seharusnya tumbuh lebat justru mati di sekitar jamur yang tidak sengaja menempel. Alih-alih membuang cawan itu, ia malah meneliti lebih lanjut. Jamur itu ternyata dari genus Penicillium. Fleming menyadari jamur ini menghasilkan zat yang bisa membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Zat itulah yang kemudian ia beri nama penisilin. Fleming menulis temuannya dan mempublikasikannya. Namun, dunia saat itu belum sepenuhnya menyadari potensi luar biasa dari temuan ini. 10 tahun kemudian, dua ilmuwan, Howard Florey dan Ernst Chain, melihat peluang besar dari penelitian Fleming. Mereka ingin mengubah penisilin menjadi obat yang bisa diproduksi secara massal. Tantangannya bukan kecil. Membuat penisilin dalam jumlah cukup untuk uji coba manusia memerlukan kerja keras dan eksperimen yang panjang. Tapi mereka berhasil. Penisilin akhirnya bisa dimurnikan dan diuji pada manusia. Hasilnya menakjubkan. Pada awal 1940-an, penisilin digunakan untuk mengobati pneumonia, sepsis, dan infeksi luka, termasuk pada tentara di Perang Dunia II. Banyak nyawa terselamatkan. Dunia medis mulai menyadari bahwa penyakit infeksi yang dulunya sering mematikan kini bisa diatasi dengan efektif. Pengaruhnya sangat besar, hingga menandai awal era baru dalam pengobatan antibiotik. Kesuksesan penisilin memicu penemuan antibiotik lainnya. Streptomisin, tetrasiklin, amoksisilin, dan berbagai antibiotik lainnya lahir untuk melawan bakteri dengan cara yang berbeda-beda. Dokter kini bisa memilih obat yang paling tepat untuk setiap infeksi. Meski begitu, tidak semua dampaknya positif. Pemakaian antibiotik secara luas, bahkan berlebihan, memunculkan resistensi bakteri. Bakteri yang sering terpapar antibiotik bisa beradaptasi, sehingga obat tertentu menjadi kurang efektif. Kondisi ini memaksa dunia medis lebih berhati-hati dalam menggunakan antibiotik. Obat ini hanya boleh dikonsumsi sesuai resep dokter. Hingga kini, penemuan penisilin tetap dikenang sebagai tonggak sejarah. Dari cawan petri, lahirlah obat yang mengubah cara manusia melawan penyakit. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
5: Ayo, podo di rumah Radio Suara Madiun. Sing gelombangi 93.3 FM.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 September? Beberapa di antaranya adalah 5 September 1877, banjir besar melanda negara Tiongkok, sungai terpanjang kedua di Tiongkok, Sungai Kuning, meluap dan mengakibatkan banjir besar. Akibat bencana itu, sekitar 900 ribu jiwa melayang. Banjir besar tersebut juga memicu warga Tiongkok menjuluki Sungai Kuning sebagai Sungai Kesedihan warga negara Tiongkok. Kemudian 5 September 1882, asal mula klub sepak bola Tottenham Hotspur, Robert Buckle dan dua temannya mendirikan klub sepak bola dengan nama Hotspur Football Club yang berada di London Utara, Inggris. Saat ini, klub tersebut berganti nama menjadi Tottenham Hotspur dan merupakan salah satu klub sepak bola terbesar di negara Inggris. Selanjutnya, 5 September 1949, meninggalnya pahlawan nasional Robert Walter Mongensidi. Salah satu pahlawan nasional Indonesia, Robert Walter Mongensidi, meninggal dunia di Pacinang, Makassar, Sulawesi Selatan. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Kini, namanya dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kemudian 5 September 2000, Jenderal Besar TNI Bintang 5 meninggal dunia. Abdul Haris Nasution meninggal dunia pada usia 82 tahun di Jakarta. Sebelum meninggal dunia, AH Nasution telah menderita penyakit stroke. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai Jenderal Besar TNI berbintang 5.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini, aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya. Narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak. Tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
1: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
0: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
1: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
2: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya. This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Wih, ngene lak beres tau, tak obongi kafe sampai bentar sih.
4: Jangan ya.
5: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman. Ayo dengar suara Madiun.

0: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek klik ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
2: Suara Madiun 93 FM.
3: Kula nuwun. Le, kula nuwun.
4: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
3: Mau beli obat.
4: Ini resepnya.
3: Nggih, Mbah.
4: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
5: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
2: Suara Madiun 9.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
1: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
2: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangku pitu, aku ngomong telu wae lah.
3: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: 93 FM LPPL, Radio Suara Madiun.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
3: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: Now you are listening 92FM
1: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
1: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
2: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
3: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
2: Oh, alah, Mbah, Mbah.
4: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
3: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat. Stay tuned.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung

hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre, generasi berencana. 9

Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.
1: Ayo, podo di rumah Radio Suara Madiun. Sing gelombangnya 93.3 FM.

0: Suara Madiun 93.3 FM. Hepatitis merupakan peradangan organ hati. Biasanya terjadi karena virus hepatitis baik tipe A, B, C, D, atau E. Hepatitis yang sekarang masuk justru tidak ditemukan virus hepatitis A sampai E, walaupun yang dialami pasiennya ialah penyakit hepatitis juga. Gejala awal hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya seperti mual, muntah, diare berat, hingga demam ringan. Sedangkan gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat seperti teh dan BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
1: Cara mencegah anak dari hepatitis akut. Untuk saluran cerna, rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Untuk saluran nafas, kurangi mobilitas, gunakan masker jika bepergian, jaga jarak dengan orang lain, hindari keramaian atau kerumunan.
0: Cara penting penanganan hepatitis akut. Waspada gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan dapat disertai demam ringan. Jika muncul gejala awal, jangan panik. Segera bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Jangan menunggu muncul gejala lanjutan, seperti kulit dan mata kuning, agar tidak terlambat. Jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak.

0: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
2: Bawa tas belanja nggak, Kak?
0: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
2: Totalnya 100 ribu ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, bumi tenang.
3: Rangkul 3 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

0: Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya. Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
1: Suara Madiun.

0: BBL Radio Suramadu.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentoh, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
4: Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
6: Radio Suara Madiun.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor... Segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Enggak, tak kirim ya.
2: KTP maupun kakak memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun kakak secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto kakak dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan kakak ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan kakak ke sembarang orang.
3: Oh alah, iya kayak gini iki. Tekan Jawa kabeh tidak eh?
4: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenan.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Wiladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, bisa, mesti diingatkan ini.
3: Ayo, kaget aku.
2: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
3: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
2: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut Pasal 11 Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
5: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 September? Beberapa di antaranya adalah 5 September 1877, banjir besar melanda negara Tiongkok. Sungai terpanjang kedua di Tiongkok, Sungai Kuning, meluap dan mengakibatkan banjir besar. Akibat bencana itu, sekitar 900 ribu jiwa melayang. Banjir besar tersebut juga memicu warga Tiongkok menjuluki Sungai Kuning sebagai Sungai Kesedihan warga negara Tiongkok. Kemudian 5 September 1882, asal mula klub sepak bola Tottenham Hotspur, Robert Buckle dan dua temannya mendirikan klub sepak bola dengan nama Hotspur Football Club yang berada di London Utara, Inggris. Saat ini, klub tersebut berganti nama menjadi Tottenham Hotspur dan merupakan salah satu klub sepak bola terbesar di negara Inggris. Selanjutnya, 5 September 1949, meninggalnya pahlawan nasional Robert Walter Mongensidi. Salah satu pahlawan nasional Indonesia, Robert Walter Mongensidi, meninggal dunia di Pacinang, Makassar, Sulawesi Selatan. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Kini, namanya dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kemudian 5 September 2000, Jenderal Besar TNI Bintang 5 meninggal dunia. Abdul Haris Nasution meninggal dunia pada usia 82 tahun di Jakarta. Sebelum meninggal dunia, AH Nasution telah menderita penyakit stroke. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai Jenderal Besar TNI berbintang 5.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
6: Le, sesuai aku cita lo piknik.
7: Gih mbah, atos-atos. Lah bincang nite hopo to mbah.
6: Anu, bis wisata le.
7: Niku itu sar-sarate lo mbah, bis pariwisata niku.
8: Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis yo le tak tinggal dhisik ngojo lali aku disurati yo.
1: Walah mbah piking ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
2: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
3: Ayo dengar Suara Madiun.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Le, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah? Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.
0: Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, berilah makan dan sebarkanlah salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat." Hadis ini diriwayatkan Jami At-Tirmizi, hadis nomor 1855. Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini, dan dikatakan juga hadis ini oleh Hasan Sahih, dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berkata tentang hadis ini. Sadaqallahul Adzim.

Demikian kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.

0: Manusia boleh menual, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.
1: Bapak gawe nang wedang kopi ya?
2: Nggih, Bu.
1: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
2: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
1: Loh, maso cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran, lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah. Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan Awas Sigap di 0811-3577-800 atau di call center 112.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengucapkan ketika hendak beranjak ke kasurnya, Nabi berkata, "Ya Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan segala sesuatu yang membelah biji dan atom, yang menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran, aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala makhluk melata yang memiliki kejahatan yang mana engkau mengendalikannya. Engkaulah yang maha awal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkaulah maha akhir. Tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkaulah maha zahir. Tidak ada sesuatu yang melebihimu, dan engkaulah maha batin. Tidak ada sesuatu di bawahmu, tunaikanlah utangku, dan jauhkanlah aku dari kekafiran." Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, hadis nomor 3873, dan diriwayatkan juga dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2713, dan ini dilafadzkan Ibnu Majah. Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Albani juga berkata tentang hadis ini. Shadaqallahul Adzim.

0: Kajian, kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.
2: Mas, piye kabare? Lakdo podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
3: Nduk.
4: Napa, Mbah?
3: Iki lho, Nduk. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
4: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
3: Penipuan piye to, Nduk?
4: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Semut ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
5: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
3: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Dan rasanya nunggu.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nomor 215.

kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 September? Beberapa di antaranya adalah 5 September 1877, banjir besar melanda negara Tiongkok, sungai terpanjang kedua di Tiongkok, Sungai Kuning, meluap dan mengakibatkan banjir besar. Akibat bencana itu, sekitar 900 ribu jiwa melayang. Banjir besar tersebut juga memicu warga Tiongkok menjuluki Sungai Kuning sebagai Sungai Kesedihan warga negara Tiongkok. Kemudian 5 September 1882, asal mula klub sepak bola Tottenham Hotspur, Robert Buckle dan dua temannya mendirikan klub sepak bola dengan nama Hotspur Football Club yang berada di London Utara, Inggris. Saat ini, klub tersebut berganti nama menjadi Tottenham Hotspur dan merupakan salah satu klub sepak bola terbesar di negara Inggris. Selanjutnya, 5 September 1949, meninggalnya pahlawan nasional Robert Walter Mongensidi. Salah satu pahlawan nasional Indonesia, Robert Walter Mongensidi, meninggal dunia di Pacinang, Makassar, Sulawesi Selatan. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Kini, namanya dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kemudian 5 September 2000, Jenderal Besar TNI Bintang 5 meninggal dunia. Abdul Haris Nasution meninggal dunia pada usia 82 tahun di Jakarta. Sebelum meninggal dunia, Aha Nasution telah menderita penyakit stroke. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai Jenderal Besar TNI berbintang 5.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
6: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
7: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
8: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
9: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
10: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
8: Kamu?
9: Mari mewujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
1: Sampah he, tak buang sini ayalah, mumpung nggak ada orang.
10: Ambune, kok ora enak men to ya? Ambu apa ya iki ya? Lah dalah, lah kok enak sampah to ya? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, le. Awakmu to sing gua sampah iki.
1: Loh, kok ngerti, Mbah?
10: Ya ngerti to, Le, Le. Kone sampah iki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab pe iso ngrusak lingkungan lan kesehatan. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan. Wes, saiki ojo dibaleni ta yo, Le. Ora tetep kok tulisan to, Le.
1: Nggih, Mbah. Ampun.
10: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
11: Buang sampah sembarangan, no way!
10: Ayo dengar suara Madiun.

0: karo ngerokok. Hei, patanono. Dulak sik dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Ki tentang meripat iki. Nek bolong iki apa?
1: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to ki?
0: Nyepelekno ya.
2: Iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
0: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga.
0: Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku.
4: Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: Now, you are listening 92FM.
1: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga. Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
2: Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Tolong, tolong, kebakaran! Tolong, tolong, ya Allah, kebakaran! Tolong, tolong! Aku pengen telepon kebakaran, gak ngerti nomornya, piye iki, ya Allah! Tolong, tolong, kebakaran! Tolong, tolong!
2: Stop, Pak, stop, stop.
1: Kebakaran, Pak,
2: stop,
1: kebakaran.
2: Stop, stop, stop, Pak.
1: Iya.
2: Sing tenang, jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak, kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
1: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
2: Oh, iya, Pak. Iya, iya. Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: FM 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 September? Beberapa di antaranya adalah 5 September 1877, banjir besar melanda negara Tiongkok, sungai terpanjang kedua di Tiongkok, Sungai Kuning, meluap dan mengakibatkan banjir besar. Akibat bencana itu, sekitar 900 ribu jiwa melayang. Banjir besar tersebut juga memicu warga Tiongkok menjuluki Sungai Kuning sebagai Sungai Kesedihan warga negara Tiongkok. Kemudian 5 September 1882, asal mula klub sepak bola Tottenham Hotspur, Robert Buckle dan dua temannya mendirikan klub sepak bola dengan nama Hotspur Football Club yang berada di London Utara, Inggris. Saat ini, klub tersebut berganti nama menjadi Tottenham Hotspur dan merupakan salah satu klub sepak bola terbesar di negara Inggris. Selanjutnya, 5 September 1949, meninggalnya pahlawan nasional Robert Walter Mongensidi. Salah satu pahlawan nasional Indonesia, Robert Walter Mongensidi, meninggal dunia di Pacinang, Makassar, Sulawesi Selatan. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Kini, namanya dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kemudian 5 September 2000, Jenderal Besar TNI Bintang 5 meninggal dunia. Abdul Haris Nasution meninggal dunia pada usia 82 tahun di Jakarta. Sebelum meninggal dunia, AH Nasution telah menderita penyakit stroke. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai Jenderal Besar TNI berbintang 5.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu per satu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
5: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
6: Le, sisagi aku cita lo piknik.
7: Nggih, Mbah, atau satos. Lah bincang nite apa to, Mbah?
6: Anu, bis wisata le.
7: Niku eten sar-sarate lo, Mbah, bis pariwisata niku.

Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis yo le tak tinggal dhisik engko aja lali aku disurati yo.
1: Walah mbah piking ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
2: Ayo dengar suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Marai kaget aku lele.
2: Niki lho mbah, nembe jajal kenalpot brong.
1: Kenalpot brong?
3: Tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop knalpot bising.
1: Syukur aku, saiki knalpot ngubrong tak ganti kalau sedotan dan orang berbagi tangga nih.
4: Tes, cek, siji, loro, telu.
2: Enten apa toh mbah? Kok cak, tes.
1: Iki lho le, aku harap kekei pengumuman.
2: Pengumuman apa toh mbah?
1: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
2: Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman mbah.
1: Anu le, aku wedi terus ngerecek, ora wani, kowe wae.
2: Oh alah, pun bunti kertasnya. Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
1: Pun mbah, pengumumannya tak wajah. Lah nopo kok jenang jredek nih wau? Kan betul bisa piantun. Anu le, aku ki jredek rego orang iso moco.
3: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93FM Radio Suara Madiun.
2: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.

0: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya. Kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.
1: The best music every time.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Nak tenan. Wes leh, kadung aku bolak balik nah. Iki sak jriken tau be pisan. Lah yo padha to.
1: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
2: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
3: Oke deh, berangkat.
1: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
2: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit, terus makannya malah 5 jam.
3: Dasar. By the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh? Bener-bener, karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
2: Bener banget, aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
4: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.